0: Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
3: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2 menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Suharto selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepoe. Diam dulu. M. Guntur Ramsah, Retuan Mansur, Arsul Sani, Adis Kadir, Lilik Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026, selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
2: Sementara itu, relawan yang juga merupakan Ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka demi kesejahteraan rakyat.
4: Gitu ya,
5: sah,
4: sebagai
5: sah.
4: Presiden.
5: Ya, yeah. Dan tidak ada lagi ya. Maka saya katakan, case closed. Ini the final dan banding. Ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya. Ya, okay. Dan ini kita lihat apa yang terjadi. Ya, sudahlah. Denny Indrayana dan kawan-kawan itu, ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045. Ya, jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
2: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari Gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
0: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
7: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
8: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja

0: agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
1: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
0: Sustainability Forum ini sangat selaras atau align dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
1: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp13,2 triliun rupiah. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai Rp52 triliun rupiah.
3: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun, sekitar 3 miliar dolar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
4: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
3: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
4: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
5: Laporan Khusus.
6: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
7: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
6: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
7: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
8: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
7: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
9: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Alhamdulillahirrahmanirrahim.
7: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft Undang-Undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
5: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
12: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang diberlakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir, yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman, yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda, masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Skipangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1x24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Tahukah kamu, ternyata pohon tidak hanya diam berdiri di hutan. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon memiliki cara unik untuk saling berkomunikasi. Ahli ekologi Susan Simard mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa pohon dapat mengirimkan informasi kepada pohon lain mengenai kebutuhan nutrisi hingga sinyal saat menghadapi bahaya. Dan menariknya, komunikasi tersebut tidak dilakukan lewat suara, tapi lewat jaringan jamur yang tumbuh di dalam tanah. Jaringan jamur ini menghubungkan akar-akar pohon layaknya jaringan saraf pada otak manusia. Melalui koneksi tersebut, pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.

107,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kabar kali ini datang dari Serang ya, pendengar, bahwa menjaga kesehatan ini memang sangat penting. Jadi bukan hanya soal mengobati ketika sakit, jadi kita harus mengantisipasinya sebelum sakit itu terjadi ya, pendengar. Dan dengan begitu Anda dapat tetap sehat dan pelayanan kesehatan pun bisa bekerja lebih cepat dan tepat. Nah, semangat inilah yang didorong Wakil Wali Kota Tangerang, Mariono, dalam mengoptimalkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit atau P2P, pendengar. Dan hal tersebut disampaikan saat membuka koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang digelar Dinas Kesehatan Kota Serang Selasa kemarin ya, pendengar. Dan menurutnya setiap wilayah memiliki kondisi dan tantangan kesehatan yang berbeda. Karena itu program P2P harus melihat persoalan di lapangan dan menggunakan data sebagai pijakan untuk menentukan langkah.

0: Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.
1: Bangun tidur, buka HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
2: Oh no!
1: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam menggunakan media sosial.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar, kilas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris, mendorong 4 penguatan dalam pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN untuk penetapan penerima program Indonesia Pintar atau PIP dan Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah. Menurut Fahira, penguatan tersebut penting agar bantuan pendidikan semakin tepat sasaran, sekaligus mampu menjaga keberlanjutan pendidikan peserta didik dan mahasiswa. Beralih ke informasi selanjutnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak menyiapkan Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama atau SMP untuk menghadapi pelaksanaan tes kemampuan akademik 2027. Persiapan tersebut dilakukan melalui webinar series SMP Kabupaten Lebak siap menghadapi TKA 2027 yang digelar secara daring pada 7, 9, dan 13 Oktober 2026. Melalui kegiatan tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak berupaya memperkuat kesiapan sekolah, guru, dan peserta didik dalam menghadapi pelaksanaan TKA. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Dodi Irawan, mengatakan persiapan menghadapi TKA perlu dilakukan sejak dini agar seluruh sekolah memiliki kesiapan yang optimal. Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.

Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.

0: Halo pendengar, Anda sedang mendengarkan program Inspirasi Bisnis bersama saya, Dika. Hari ini, kita akan berbincang tentang salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia yang paling penting, yaitu UMKM. Bersama saya di studio sudah hadir dua narasumber hebat, ada Ibu Dewi Kartika, pemilik usaha kerajinan lokal yang sudah sukses dan mendunia.
1: Hebat banget orang-orang ini ya. Aku baru buka usaha, udah rugi aja.
2: Bukan rugi, nak. Karena kamu belum tahu aja celahnya. Ayah selalu dukung kamu apapun usahamu. Suatu saat, ayah yakin nanti kamu jadi seperti orang-orang hebat itu.
1: Apalagi ya yang harus aku lakuin?
2: Untuk jadi seorang pengusaha sukses, kamu harus tetap semangat dan mencoba lagi. Walau kamu pernah terjatuh, kamu harus terus bangkit. Karena itu adalah sebuah upaya yang harus kamu lakukan. Kegagalan bukanlah akhir, tapi sebuah pelajaran untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar senang sekali, saya Kartika Rahmi kembali menghadirkan program Banten Menyapa edisi hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Dan pada tema kali ini berkaitan dengan Hari Komunikasi Damai Internasional, beda pendapat tanpa konflik membangun komunikasi damai di era media sosial. Tentunya momentum ini bukan hanya sebagai peringatan saja ya pendengar, tapi lebih jauh memiliki makna yang lebih dalam untuk membangun perdamaian di era media sosial saat ini. Dan untuk membahas tema tersebut lebih lanjut, di studio RRI Pro 1 Banten telah hadir Bapak Ahmad Nasrudin selaku Komisioner Bidang Kelembagaan KPID atau Komisi Penyiaran Indonesia Banten. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nasrudin.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
0: Iya baik, bisa mendekat ke mic Pak? Ya, mohon maaf.
1: Mic-nya bukan saya.
0: Baik, bagaimana kabarnya hari ini Pak Nas?
1: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar, semangatnya luar biasa juga ya Pak Nas ya. Baik Pak Nas, ini kan kita hari ini masuk Hari Komunikasi Damai Internasional ya Pak Nas ya. Nah, selaku Pak Nas sebagai Komisioner Bidang Kelembagaan KPID, bagaimana memaknai momentum ini yang kemudian disampaikan kepada masyarakat Pak Nas?
1: Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada RRI Pro 1 Banten. RRI Pro 1 Banten ya.
0: Iya, RRI Pro 1 Banten.
1: 9 FM. Ya, sebelum masuk ke pertanyaan, saya ingin sedikit menyasar dulu hal-hal yang penting untuk diketahui oleh halayak pendengar ya, khususnya pendengar Pro 1 Banten di Banten khususnya. Bahwa pada saat ini banyak sekali perbedaan pendapat yang disebabkan oleh banyak hal. Misalnya kalau media sosial ya, media sosial kan telah mengubah cara manusia berkomunikasi.
0: Iya.
1: Pendapat yang dahulu disampaikan dalam ruang terbatas kini dapat menjangkau ribuan, bahkan jutaan orang dalam hitungan detik. Di satu sisi, media sosial memperluas ruang demokrasi, kebebasan berekspresi dan partisipasi publik. Namun di sisi lain, perbedaan pendapat sering berubah menjadi perdebatan emosional. Ujaran kebencian, perundungan, polarisasi, bahkan konflik sosial. Masalahnya bukan semata-mata karena manusia berbeda pendapat. Perbedaan adalah sesuatu yang normal dalam masyarakat demokratis. Ya. Soalnya adalah bagaimana kita mengelola perbedaan tersebut agar tidak berubah menjadi permusuhan. Maksudnya begini ya, kunci komunikasi damai itu bukan menghilangkan perbedaan, tetapi mengelola perbedaan secara beradab. Ini yang sekarang kita susah temukan. Jadi nanti banyak istilah-istilah lain yang terkait dengan penggunaan media sosial. Media sosial itu siapapun juga saat ini mungkin tidak ada orang yang tidak mempunyai akun medsos ya. Tetapi banyak yang tidak betul-betul memahami fungsi, makna, dan gunanya. Lebih pada bahwa ini bagi mereka hanya sekadar media untuk menyampaikan sesuatu, unek-unek bahkan ya.
0: Iya, atau berekspresi gitu ya
1: atau
0: Pak.
1: Atau berekspresi. Kalau itu saja sudah bagus Mbak. Untuk ekspresi bagus. Tapi kalau ekspresinya sampai kemudian merugikan orang lain, menghina, segala macam lah ya. Itu yang berbahaya. Oleh karena itu penting bagi kita yang concern, yang sudah terliterasi tentang media sosial untuk menyampaikan kepada masyarakat, memposisikan atau menempatkan media sosial itu dengan baik dan tepat dan tentunya benar. Begitu, Mbak.
0: Oke, baik. Jadi memang di sini pentingnya media sosial ini selain kita bersikap kritis, kita harus bisa mengelola komunikasi secara beradab gitu ya, Pak.
1: Betul,
0: ya.
1: Beradab. Nah, beradab, civilization ya.
0: Iya baik. Nah kalau sejauh ini literasi digital yang sudah dimiliki oleh pengguna media sosial di Provinsi Banten seperti apa Pak, jika dipantau dari media sosialnya, bahasanya dan sebagainya begitu Pak?
1: Ya, kalau kita melihat penggunaan media sosial itu lumayan cukup banyak ya, banyak sekali gitu. Kalau kita barangkali sebagai orang yang sudah dewasa, hal itu bisa kita betul-betul manfaatkan media sosial itu ya. Terserah mau dimanfaatkan untuk tujuan sosial, tujuan ekonomi, tujuan politik, whatever lah. Yang penting positif. Tapi yang berbahaya itu adalah ketika adik-adik kita, anak-anak kita, yang notabene mereka itu belum betul-betul terliterasi dengan baik tentang fungsi media sosial, itu juga menjadi pengguna media sosial. Dan isinya ternyata banyak hal-hal yang harus kita waspadai. Kami ini dari KPID Banten seringkali melakukan literasi media ke masyarakat. Hampir di 8 kabupaten kota, seluruh Banten kami sudah sampaikan itu. Dan banyak sekali masukan dari masyarakat. Pak, ini saya punya anak begini-begini gitu ya. Kemudian saya punya tetangga begini-begini, terkait dengan ujungnya sama ya, tentang saya, misalnya mereka menulis di Facebook begini, mereka menulis di Instagram begini, yang isinya kurang lebih value-nya itu negatif lah ya.
0: Oh baik, ya.
1: Kita juga KPID Banten berusaha mengatakan bahwa kita tidak bisa melarang masyarakat untuk memiliki media, akun media sosial apapun ya. Baik bisa Instagram, mau Facebook, bahkan YouTube sekalipun jadi YouTuber silakan saja. Tapi itu yang rendah literasinya adalah ini, mereka itu seringkali lupa manfaat yang digunakan atau yang bisa diperoleh dari pengguna media sosial itu sebenarnya lebih besar daripada penggunaannya gitu ya. Itu yang banyak masyarakat yang lupa. Dan satu hal lagi Mbak, media sosial itu saat ini belum ada lembaga yang bisa mengawasi.
0: Oh baik, baik.
1: Jadi kalau dalam bahasa hukum itu adalah masuknya dalam laporan. Kalau tidak ada laporan, kalau tidak ada laporan dari masyarakat karena namanya di fitnah atau disampaikan secara tidak baik misalnya, maka ucapan kebencian yang disampaikan melalui media sosial apapun bentuknya itu dianggapnya hal yang biasa atau bahkan hal yang boleh dikatakan, oh karena tidak ada komplain ya gak masalah. Kecuali yang merasa tersinggung dengan ujaran kebencian yang disampaikan dalam media sosial itu, dia lapor ke polisi, baru menjadi namanya bahasanya delik aduan.
0: Iya, delik aduan.
1: Jadi kalau tidak ada pengaduan, ya dianggapnya gak ada masalah. Nah itu yang barangkali banyak masyarakat, terutama di daerah yang belum paham itu. Mereka banyak menggunakan, tapi mereka lupa seringkali menggunakan untuk hal-hal yang bisa mengusik ketentraman hati ya, ketenangan orang dalam yang benar-benar membacanya. Itu yang berbahaya. Belum lagi bicara masalah apakah itu dalam bahasa agama sahih apa tidak gitu ya.
0: Oh iya, informasinya ya. Sahih, benar atau tidak, kredibel atau tidak seperti itu ya.
1: Kredibel atau tidak, itu juga persoalan lain. Nanti kita akan menjelaskan lebih khusus tentang itu ya, karena banyak sekali ini catatan-catatan kritis kepada masyarakat, terutama ketika menggunakan media sosial.
0: Baik-baik. Terkait media sosial ini sebenarnya sudah ada kebijakan yang ditetapkan atau standar yang ditetapkan gitu ya Pak ya. Dan ini seharusnya yang penting dipahami oleh kita semua sebagai pengguna yang bijak gitu ya Pak. Dan kalau kita lihat tadi, selaku KPID sudah memberikan sosialisasi berupa literasi media, Pak. Apakah ada peran KPID dalam penanganan media sosial lagi, Pak, selain edukasi tadi?
1: Ya, sekali lagi kita bicara pada aspek legal formal, Mbak ya. Kalau kita lihat Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran, pastilah teman-teman di era ini sudah paham tugas dan fungsi dan pokoknya. Karena di sana juga selain menyebutkan tentang posisi lembaga penyiaran, kalau di sini kan LPP ya, lembaga penyiaran publik, ada juga ada LPS, ada LPB dan ada apa radio komunitas ya,
0: LPK.
1: LPK. Ada hal lain yang menjadi kewenangan KPI atau KPID, yaitu kita hanya mengawasi program siaran atau konten dari lembaga siaran yang berbasis frekuensi.
0: Baik,
1: ya. Yang berbasis frekuensi. Di luar itu, yang berbasis internet, kita belum bisa masuk ke sana. Itu masalahnya. Yang sering ditanyakan oleh masyarakat ketika kita melakukan literasi media, itu kok kenapa KPID tidak melakukan pengawasan? Itu masalahnya. Tapi sekarang ini Undang-Undang 32 tahun 2002 itu sedang masuk ke prolegnas ya, program legislasi nasional. Mudah-mudahan, mudah-mudahan tahun ini bisa segera direvisi. Kalau sudah direvisi, nah itu konten-konten OTT yang berbasis internet, yang berbasis selain tentunya yang sudah ada ini, beberapa frekuensi, itu bisa diawasi oleh KPI. Karena memang sekarang itu ya zamannya apa ya, masalah digital ini masuk ke wilayah-wilayah yang lebih dekat ke masyarakat ketimbang penyiaran yang berbasis frekuensi ya.
0: Iya.
1: Nah ayo, itu yang jadi PR besar sebetulnya, Mbak. Pertanyaan Mbak itu sebetulnya mudah-mudahan ini didengar oleh para politisi di Senayan ya.
0: Iya, amin.
1: Karena ini kan politik will masalahnya.
0: Iya.
1: Kalau di masyarakat ini sudah sekali banyak apa ya, masalah-masalah yang dihadapi terkait dengan penggunaan media sosial. Belum lagi kita bicara WhatsApp.
0: Iya, baik.
1: Meskipun WhatsApp itu tidak masuk ke media sosial ya, karena itu penggunanya kan sifatnya individu. Kalau saya misalnya punya nomor WA-nya Mbak Rama misalnya, baru tuh bisa baca status saya kan, atau sebaliknya.
0: Iya, iya,
1: seperti itu. Tapi kalau
0: itu
1: tidak, nggak bisa. Dan itu tidak masuk ke ranah media sosial. Tapi kalau media sosial, ya Instagram, ya apapun lah ya, Facebook, atau X, atau Thread, tanpa dimengenal juga kita bisa baca tuh status mereka.
0: Iya, memang.
1: Nah,
0: memang
1: itu kan karakterisnya begitu. Jadi sayang sekali undang-undang kita yang aquo sekarang itu, Undang-Undang 32 tahun 2002 yang belum direvisi, KPI belum bisa masuk ke arah sana. Makanya cara kita adalah ya melakukan literasi media yang tidak henti. Terus saja kita melakukan begitu dalam berbagai macam kesempatan. Mudah-mudahan ini didengar oleh para politisi yang ada di Senayan ya, agar mereka memahami bahwa masyarakat itu sudah, masyarakat yang literate ya, itu sudah jengah dengan konten-konten media sosial yang sangat mengganggu mereka. Mungkin ada yang merasa diuntungkan, banyak. Nah ini barangkali ya, yang merasa diuntungkan ini yang mengalami begitu. Kita tunggu mudah-mudahan segera direvisi undang-undangnya. Kalau undang-undangnya belum direvisi, KPI, KPID nggak bisa masuk untuk mengawasi mereka. Hanya memberikan kesadaran, penyadaran itu literasi media itu.
0: Oh baik. Jadi memang harus ada perizinan terlebih dahulu, pengesahan
1: ya, legal ya, standingnya harus kita punya legal standing nggak untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan media sosial. Jadi kita hanya mengharapkan ya, sekaligus juga apa namanya menyampaikan kepada masyarakat, gunakanlah media sosial secara bijak, secara dewasa. Kan itu saja, Mbak. Jadi kalau ada masyarakat yang menyalahgunakan, kita nggak bisa masuk. SIM kita itu, surat izin memeriksa kita nggak nyampe ke OTT, over the top itu nggak masuk. Karena undang-undangnya tidak, belum mengatur itu. Nah, undang-undang kalau revisi ini segera dilakukan oleh Komisi 1 ya, melalui Komisi 1 di DPR, itu kewenangan KPI sudah masuk ke ranah pengawasan berbasis OTT tadi atau new media tadi.
0: Baik-baik Bapak. Jadi memang di sini masih menunggu legalisasi seperti itu ya Pak ya. Yang harapannya jika ada kewenangan yang diizinkan bisa masuk untuk mengawasi media sosial.
1: Tapi saya setelah saya hold dulu. Di beberapa provinsi, misalnya Provinsi Banten, itu dulu ketika gubernurnya Ridwan Kamil meminta kepada KPID-nya, KPID Jabar, untuk bisa mengawasi.
0: Baik,
1: tapi kan itu kalau kita paham hukum nggak bisa lah kita masuk ke arah sana.
0: Baik.
1: Tapi jangan salah di Aceh kan mereka itu daerah khusus ya.
0: Iya daerah.
1: Sudah khusus mereka itu daerah khusus lah, daerah istimewa.
0: Daerah istimewa benar.
1: Itu mereka melakukan hal itu Mbak. Karena dalam kalau mereka itu kena daerah istimewa semuanya sebuah istimewa ya. Mereka juga punya konon itu semacam peraturan perundang-undangan ya. Itu bisa masuk untuk melakukan pengawasan ke media sosial di KPID-nya. Tapi karena kalau kita kan Banten itu tidak termasuk wilayah yang dihususkan
0: atau disemawakan. Iya benar.
1: Ya, kita harus berpatokannya pada undang-undang yang sudah eksis ya, yang masih jadi hukum positif ya. Undang-undang 32 yang sampai sekarang belum memberikan kewenangan kepada KPI, KPID untuk melakukan pengawasan terhadap konten-konten media sosial. Tapi itu sudah bahasanya sudah membuncah tuh keinginan kita, Mbak.
0: Oh iya, baik.
1: Banyak
0: baik.
1: Sekali keluar masyarakat.
0: Iya, karena sudah ada peralihan penggunaan komunikasi begitu ya, Pak ya. Yang dahulu kan radio televisi ini masif dan sekarang media sosial malah menjadi masif sekali.
1: Iya, betul, lebih dekat ya.
0: Iya, lebih dekat ya. Seperti itu, Pak. Lalu maka dibutuhkan edukasi yang tadi telah disampaikan oleh Bapak. Berarti ini memang menyasar siapa saja, Pak, kalangannya? Maka seluruh kalangan?
1: Ya, kalau kita bicara khusus ya khususnya kepada masyarakat yang sudah teredukasi lah.
0: Baik.
1: Apalagi sekarang kan ada satu peraturan yang terkait dengan masalah izin kepada anak-anak yang usia di bawah 16 tahun yang tidak boleh memiliki medsos, kan ada dikeluarkan oleh Komdigi ya. Tapi apakah kita bisa menjamin bahwa peraturan undang-undang itu berlaku bagi anak-anak, karena kan dilarang tuh.
0: Oh iya.
1: Dilarang
0: baik.
1: Kan ya, mereka bikin akun, registernya kan ada usia segala macam kan.
0: Pembatasannya.
1: Betul. Ya. Tidak boleh, kalau kurang dari 16 tahun mereka belum boleh bermedsos lah. Tapi sekali lagi apakah ada jaminan? Karena sekarang kan ya usianya ditambah itu udah boleh itu.
0: Benar-benar Pak.
1: Agak susah. Tapi kita tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah karena tanggung jawab kita begitu. Ya kami dibayar oleh negara untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat. Selain misalnya kalau di lingkungan lembaga penyiaran. Termasuk di sini ya, termasuk PP RRI itu kan terikat pada P3SPS ya.
0: Iya, P3SPS.
1: Pedoman perilaku penyiaran dan sarana perilaku siaran itu udah pasti itu. RRI itu diawasi oleh KPI, PKPID, LPS, LPK dan LPP itu diawasi. Nah, sekarang yang belum terawasi itu memang itu. Media sosial itu. Kecuali tadi itu dalam aspek hukum, ranah hukum, delik aduan itu. Delik aduan itu kalau di daerah kayaknya belum lama ya, kecuali pada artis kali ya. Kalau sudah merasa dirugikan oleh ucapan lain, baru polisi lapor gitu. Memang bayar lawyer murah, Mbak.
0: Berarti memang ini indikasinya itu bisa seperti pencemaran nama baik ya Pak ya, ketika
1: salah
0: di media sosial.
1: Betul. Banyak sih Mbak ya, banyak sekali. Ya kalau kita misalnya mengacu pada P3SPS kan yang tidak boleh itu berita bohong, termasuk fitnah ya, atau ujaran kebencian, atau misalnya mendiskreditkan orang dalam konteks seperti tadi. Belum lagi bicara misalnya tentang perjudian, tentang apa namanya, pornografi, dan banyak hal lah gitu ya. Itulah yang kalau kita bicara secara berseberangannya itu konten yang berada di media sosial. Mohon maaf nih, kita yang sudah dewasa kan bisa memilah media konten-konten di media sosial itu. Wah, sudah bagai tamu yang tidak diundang. Kalau dosen saya dulu waktu tesis mengatakan banyak tamu yang tidak diundang masuk ke rumah kita. Kalau kita sudah dewasa kan kita bisa memilah. Oh, kamu pantas ada di rumah saya. Kamu pantas untuk saya berikan sajian. Tapi kalau anak-anak kan nggak ngerti. Mereka ya mereka nikmati saja gitu. Nah itu sekarang banyak tamu yang tidak diundang masuk melalui media sosial dan tanda kutip ya. Nah tamu yang tidak diundang itu yang memang menjadi salah satu sebutlah apa ya, ya motivasi atau apapun namanya bagi KPI, KPID untuk memberikan literasi media ke masyarakat. Kalau kita sudah diberikan kewenangan, ya kita akan lebih mudah lagi menyampaikan itu, menyelesaikan masalah. Sementara ini kita hanya terus-terusan saja melalui berbagai macam serbuan dari darat, udara, laut, kita sampaikan.
0: Secara masih besar-besaran gitu ya Pak ya, secara maksimal.
1: Sekarang
0: gitu.
1: Kan melalui udara kita ya, melalui daratnya kita ke ini. Nah, yang belum itu ya kita melalui kendaraan peraturan perundang-undangnya. Kamu tidak boleh, kamu ya ketika misalnya lembaga penyiaran itu melanggar P3SPS, KPI-KPI dia kan bisa memanggil, melakukan klarifikasi 1-2-3 kali. Tapi kalau mereka yang melanggar, yang misalnya menggunakan media sosial tidak dengan patut, tidak dengan dewasa, siapa yang bisa? Kecuali Anda dilaporkan oleh orang yang merasa dirugikan, itu deliknya delik aduan tadi, undang-undang ITE tadi ya.
0: Iya, undang-undang ITE.
1: Sementara itu yang bisa dilakukan. Kita paling tidak ya, sekali lagi, tidak akan bosan-bosan untuk melakukan pendewasaan pada mereka ya. Maturity of the use of media sosial gitu ya. kedewasaan itu. Nah, anak-anak yang susah, Mbak, SMP, SD itu. Ya, sekarang tadi itu makanya pemerintah mengeluarkan kebijakan tadi. Agar yang usia di bawah 16 tahun tidak dulu memiliki media sosial. Ini terkait dengan penggunaan gadget kan, Mbak?
0: Iya.
1: Dari sekian banyak kita melakukan literasi media ke masyarakat, kita selalu tanya, ibu, bapak, kalau anak ibu dan bapak nangis, obatnya apa? Handphone.
0: Iya, diberikan gawai begitu, Mbak.
1: Oke. Berikan gawai, berikan device. Padahal itu dalam undang-undangnya sekarang tidak boleh mereka.
0: Iya.
1: Itu tantangan terbesar kita begitu.
0: Baik-baik. Jadi memang untuk anak-anak ini harus ada kebijakan dari orang tua untuk pembatasan screen time gitu ya, Pak ya.
1: Iya, pokoknya di dalam siaran juga kan ada klasifikasi siaran kan?
0: Iya, benar.
1: Ada prasekolah, ada anak-anak, ada remaja, harus ada bimbing orang tua kan?
0: Iya, benar.
1: Sekarang
0: benar.
1: Kita coba sekarang anak-anak ditongkrongin sama orang tuanya, emang betah mereka itu?
0: Enggak.
1: Karena budaya itu memang harus dibentuk sejak awal, jangan dadakan gitu. Jadi kalau ya kalau yang betul-betul paham tentang semuanya, anak-anak kalau nonton itu didampingi, dia ini, anak ini gini. Tapi anak-anak biasanya semakin dewasa, semakin bertambah usia, bertambah semakin semakin mereka tidak mau didampingi sama orang tua. Cobalah anak-anak SD, SMP, di anak disun sama orang tua, udah gak mau, malu katanya. Ya, apalagi anak SMA.
0: Iya, iya.
1: Sekarang kan mereka malu. Eh mereka sekarang itu kan kita gak tahu di luar rumah itu seperti apa. Saya juga punya anak yang sedang kuliah. Kuliahnya di teknik informatika, pasti bertemu dengan laptop. Saya nggak tahu di depannya itu. Tapi kan kita selalu memberikan penjelasan kepada mereka mana yang konten yang baik dan tidak. Sementara itu, Mbak.
0: Baik-baik. Jadi emang di sini sudah ada tindakan dari KPID untuk tetap memberikan literasi begitu ya, Pak?
1: Sementara
0: menyadarkan.
1: Sementara itu
0: ya,
1: yang kita lakukan. Makanya melalui darat, serangan darat, udara, laut. Kita lakukan apapun. Hanya memang mendarat dalam konteks kewenangan secara yuridiksi, yuridis formal, undang-undang, kita belum bisa, Eh kamu nggak boleh begitu karena mengelengkan. Mana kewenangannya kita nggak ada.
0: Baik-baik. Baik Bapak, kalau terkait dengan tema kita yang Hari Komunikasi Damai Internasional ini Pak ya, kapan suatu perbedaan pendapat baik di kehidupan sehari-hari maupun sebagai pengguna media sosial ini, suatu perbedaan pendapat itu bisa menjadi konflik yang bisa aja nih Kak, efeknya itu bisa membesar begitu Pak.
1: Iya. Saya buka pada rimpun ya, supaya tidak salah.
0: Nah iya silakan Pak.
1: Jadi kan begini nih, ada semacam deskripsinya. Apa sih yang disebut dengan komunikasi damai? Komunikasi damai adalah cara berkomunikasi yang memungkinkan seseorang menyampaikan pendapat, kritik, ketidaksetujuan, atau keberatan tanpa merendahkan.
0: Oh baik.
1: Tanpa menyerang, tanpa mendiskriminasi, atau tanpa memperlakukan pihak lain. Komunikasi damai itu bukan berarti ya selalu setuju, bukan berarti selalu begitu. Menghindari kritik, dalam diam ketika melihat kesalahan, takut menyampaikan pendapat, membiarkan informasi salah. Sebaliknya, komunikasi damai itu adalah tegas terhadap gagasan, tetapi tetap menghormati manusia yang menyampaikannya. Prinsip sederhananya adalah serang gagasannya, bukan
0: orangnya.
1: Bukan orangnya.
0: Baik.
1: Kamu memang bodoh, makanya pendapatmu seperti itu. Nah itu gak boleh. Lebih baik saya berbeda pandangan dengan, menurut saya argumen tersebut memiliki kelemahan pada aspek. Nah memang kalimat-kalimat atau komunikasi verbal yang tertulis maupun tidak tertulis itu menjadi mungkin. Makanya kenapa di sini juga ada keterangan Pak, ada hal-halnya. Mengapa perbedaan pendapat di media sosial itu mudah menjadi konflik?
0: Iya.
1: Pertama, komunikasi itu tanpa tatap muka di media sosial itu ya. Ketika berkomunikasi secara langsung, kita dapat melihat ekspresi, melihat ekspresi saya serius atau seperti apa. Tapi kalau media sosial kan kelihatan intonasinya apa seperti bahasa tubuh. Tapi kalau media sosial kan hanya ada teks, ada emoji, bahkan hanya foto dan video. Akibatnya pesan mudah salah artikan. Kalau dalam bahasa komunikasi, komunikasi itu adalah teks. Sorry, konteks bukan teks.
0: Baik, baik.
1: Makanya kan sering komunikasi ditambahkan teks. Tertentu penekanan pada gestur itu ya. Kalau kita langsung bicara keberhadapan. Ini bukan itu maksud saya misalnya kalau dalam dalam komunikasi secara langsung. Tapi kalau dalam komunikasi yang terjadi di media sosial kan tidak berhadapan.
0: Iya, baik.
1: Tambah
0: baik.
1: Dengan emoji-emoji dan gambar. Banyak sebenarnya ya, itu pertama. Ada waktu, masih ada waktu kan? Misalnya juga ada efek anonimitas. Anonimitas itu adalah yang tidak dikenal. Sebagian orang merasa lebih berani berkata kasar karena tidak berhadapan langsung dengan orang yang menjadi sasaran. Saya berani ngomong kasar pada orang karena kita tidak tahu kan, oh udah ngomong aja, saya nggak kenal kok gitu. Nah, fenomena ini sering disebut sebagai online disinhibition effect. Orang yang sebenarnya sopan dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi sangat agresif ketika berada dalam ruang digital. Itu kedua. Yang ketiga, algoritma dan echo chambers. Media sosial cenderung mempertemukan pengguna dengan konten yang sesuai dengan minat perilakunya. Akibatnya, seseorang dapat berada dalam lingkungan digital yang sebagian besar berisi orang-orang yang berpikir seperti saya. Lama-lama muncul anggapan, kalau mayoritas di timeline saya berpikir demikian, berarti pendapat saya pasti benar dong. Padahal timeline bukan representasi seluruh realitas sosial. Satu hal lagi, budaya viral. Konten yang memicunya adalah kemarahan biasanya. Kontroversi, ketakutan, kebencian, kejutan sering lebih cepat mendapatkan perhatian. Akibatnya, konflik terkadang justru memperoleh insentif sosial berupa likes, views, komentar, dan followers. Hal-hal yang negatif justru yang begitu. Kalau dalam bahasa berita itu, bad news is good news katanya. Bahasa yang buruk itu, apa, berita yang buruk itu menarik katanya ya. Tapi bahasa yang biasa, datar-datar saja malah tidak menarik untuk dibaca. Nah itu juga di apalagi di media sosial. Ini yang menjadi hal yang PR besar bagi kita ini.
0: Berarti memang banyak faktor penyebabnya begitu ya Pak ya, yang membuat
1: sekali, betul,
0: pengguna media sosial ini memiliki perbedaan pendapat gitu ya Pak ya.
1: Iya, karena tadi salah satunya karena kita tidak berhadapan, tidak berhadapan, kemudian faktor anonimitas, orang yang nggak dikenal. Kita bisa ngomong-ngomong, mungkin yang dihadapi kita adalah mungkin pejabat atau orang yang sudah sepuh. Karena kita nggak kenal kan, dan nggak ketemu. Tapi kalau saya ketemu dengan Mbak Rahma, dengan ada yang di ruangan ini, saya nggak berani ngomong kayak gitu, karena saya kenal Bapak, mereka juga kenal saya gitu. Masa Pak Nosidi ngomongnya gitu kan nggak pantas. Paling begitu kan. Nah kita kan yang tidak melawan orangnya, anonim itu ngomong apa aja, lo siapa gitu kan gitu kadang-kadang. Itu yang memang menjadi persoalan besar.
0: Baik-baik. Pak, kalau misalnya kita lihat di media sosial ini, konflik yang terjadi dari media sosial sejauh ini, kalau dari Provinsi Banten ini secara umum apa Pak konflik yang bisa terjadi dari komunikasi yang tidak damai tersebut Pak?
1: Biasanya itu kalau kita ini pasti senang ini apanya, buah durian ya. Ada yang suka buah durian kan?
0: Iya pasti ada.
1: Yang sekarang lagi musim apa nih?
0: Mangga. Iya mangga sekarang.
1: Ya kemudian sebelumnya ada musim yang lain ya. Itu kan musiman Mbak ya?
0: Iya musiman.
1: Nah, musiman itu. Oh, nah sekarang biasanya kalau saya yang saya amati ya, mungkin jadi bisa jadi agak berbeda. Yang biasanya puncaknya itu adalah menjelang demokrasi, pesta demokrasi.
0: Pesta
1: politik.
0: Demokrasi ya.
1: Wah itu memang sulit untuk dihindari ya. Bahkan teman saya sendiri yang dulu di Bawaslu, dia sampai hands up, saya nyerah. Karena meskipun secara ada aturannya dibatasi misalnya media sosial untuk tim anggota yang mengikuti pemilu, tapi ternyata dimatiin ini muncul yang lain itu. Sehingga Bawaslu mengatakan, "Duh, saya sudah padahal bisa dibatasi hanya 5 akun medsos misalnya." Yang kenapa harus dibatasi? Karena ada kemungkinan tadi, ada kemungkinan adanya penyalahgunaan informasi yang disinformasi.
0: Iya, disinformasi.
1: Itu tetap nyerah karena susah sekali. Biasanya sih memang dalam persoalan-persoalan yang sangat krusial terkait dengan penyalahgunaan media sosial itu biasanya dalam masalah politik. Biasanya juga dalam masalah ekonomi. Ini kayak gini, kalau misalnya ada disparitas ekonomi misalnya, tadi saya ngobrol dengan salah satu teman di sini, di daerah sana itu jalan nggak pernah diperbaiki misalnya, padahal kami dulu nyoblos dia misalnya, Tapi kok jarang, kayaknya nggak pernah di Outmix tuh, nggak pernah di, kan sekarang lagi musim di beton ya, yang itu diperbaiki. Tapi kok jalan nggak pernah diperbaiki, jalan hanya ditambal sulam. Jadi kan akhirnya kan faktor ekonomi juga tidak berjalan dengan maksimal. Gitu. Biasanya itu juga rame. Hanya saja kalau saya sih secara mudah-mudahan objektif ya, menangnya relatif, Pak. Relatif di Banten itu tidak separah wilayah lain, Pak. Ya. Konflik-konflik yang terjadi di media sosial. Meskipun mungkin ya seperti gejala atau fenomena gunung es misalnya ya.
0: Iya. Yeah.
1: Mungkin di permukaan tidak kelihatan, tapi di bawah mungkin ada. Orang-orang kalau elit-elit politik, kalau elit-elit pemerintah, elit masyarakat bisa meredam itu. Tapi kan kita nggak tahu di grassroots.
0: Iya. Yeah.
1: Grassroots kan yang tidak terungkap.
0: Iya. Yeah.
1: Yang ada di masyarakat. Apalagi sekarang kita sedang diuji oleh Allah itu dengan musim panas yang berkepanjangan. Ya. Masyarakat yang sedang kekurangan air, aduh, pasti mengatakan pemerintah tidak memperhatikan kami, nggak ada air, didiamkan. Padahal kan pemerintah juga kan ngurusnya bukan hanya satu, banyak gitu. Nah itu yang biasanya juga jadi masalah gitu ya. Kalau di Jakarta mungkin lain lagi kondisi dengan kita ya.
0: Iya, baik.
1: Syukur kita tidak tinggal di Jakarta menurut saya. Kalau di Jakarta masalahnya lebih rumit lagi. Kita tahu ya, masalah kemacetan, masalah banjir, yang lain-lain, masalah ekonomi. Sejauh sih so far so good lah kalau mengatakan, kalau kita mengatakan memang tidak semuanya baik, tetapi nilai kebaikannya relatif masih dapat angka 7 lah gitu. Tidak sampai parah. Saya belum menemukan kok kayaknya di Banten ini hal-hal yang sangat krusial untuk karena pemicunya itu di sosial media. Jauh ini tidak ada.
0: Iya, baik Bapak. Kalau kita melihat sekarang kan perkembangannya juga AI gitu ya Pak,
1: betul,
0: ya?
1: Betul, Pak.
0: Yang bertebaran di media sosial ini, apakah ini juga bisa menimbulkan konflik terkait perbedaan pendapat juga Pak? Karena kan kita belum tentu ya, ini belum tahu apakah AI ini benar atau bisa jadi tidak bisa dibedakan sekarang itu ya, Pak.
1: Betul, Pak. Saya pengguna AI, karena saya juga dosen ya. Bahkan di Unpad AI itu diperbolehkan. Saya kuliah dulu di sana. Jadi saya mengatakan AI boleh. Tetapi bahkan oke, kita agak mengkucut di dunia jurnalistik.
0: Ya. Oke.
1: Okay, teman-teman PWI mengatakan Dewan Pers boleh, boleh. Kalau di dewan, di kan lembaga penyiaran juga prinsipnya kan menggunakan prinsip-prinsip jurnalistik.
0: Iya, baik.
1: Mana yang boleh memakai AI seluruhnya, mana yang harus tidak. Artinya AI itu tuh sesuatu yang sama saja ketika kita ini menolak teknologi ya, menolak kemajuan gitu. Sama aja ketika dulu kita kaget dengan adanya new media. Sekarang orang sudah terbiasa. Sekarang kita dihebohkan lagi atau dipusingkan dengan AI. Sebetulnya yang dipusing oleh AI itu siapa gitu? Saya juga, karena saya juga pengguna AI sama. Artinya kalau kita pakai ChatGPT, kita mau pakai cloud segala macam. Padahal tentunya kita butuh itu. Tetapi harus tetap ditempatkan pada posisi-posisi yang yang memang harusnya kita menggunakan AI. Pada saatnya, bahkan di Cina itu AI itu gede-gede kan, Mbak. Amerika kan sekarang di satu pihak Amerika itu terganggu oleh AI, malah Cina itu terbantu oleh AI. Banyak negara yang selesaikan dengan bantuan AI, teknologi ya. Bahkan di sekali lagi di jurnalistik AI itu boleh, tetapi tetap saja karena di dalam konsep atau dalam vakumnya jurnalistik itu kita aja kan harus ada konfirmasi, kita harus klarifikasi. Kan AI itu kan bahasa robot.
0: Iya. Yeah.
1: Kita nggak tahu faktanya ada apa enggak. Nah, ketika kita melakukan konfirmasi, ya kita harus tetap melakukan secara objektif. AI itu bagian dari peradaban, tidak bisa kita hindarkan. Yang penting kita bisa menggunakannya dalam waktu yang saat yang tepat, dan untuk juga kemaslahatan semua gitu, kebaikan. Saat suatu saat para ini pembaca berita atau Mbak di sini digantikan oleh AI.
0: Baik, baik.
1: Kan dulu TV One itu menggunakan itunya AI. Sudah harus siap itu. Kita bikin konsep surat ke staff kita, tinggal jalan itu. Contohkan ke ChatGPT, cepat selesainya itu. asal ada contohnya. Tapi kan sekali lagi kita tempatkan sesuai dengan, tetap ada tangan manusia yang ada di sana, kan otaknya tetap manusia juga.
0: Iya.
1: Gak bisa kita hindari, ya. Oh ya, itu tetap ada, tetapi ya harus penggunanya harus tetap kita apa namanya, bagaimanapun juga karena apa istilahnya, penciptanya manusia, ya manusia juga harus bisa memanfaatkannya, menggunakannya. Atau ya kalau bahasa di sosial media, saya yakin banyak kayak gitu tuh, bahkan akun-akun robot gitu ya. Itu pasti mereka, bukan mereka, manusia yang bicara, itu robot yang bicara. Kita harus tahu, oh ini pasti dilakukan oleh itu. Kita harus bijak lah, bikin begitu. Sama saja kan kita menantang kemajuan teknologi. Teknologi harus kita manfaatkan dengan untuk kemaslahatan, kebaikan. Supaya jadi berkah hidup ini.
0: Baik. Jadi dalam penggunaan AI ini tetap kritis dan bijak.
1: Betul,
0: gitu ya Pak,
1: saya
0: ya.
1: Saya pikir begitu, Pak.
0: Dan dalam memproduksi video maupun foto di media sosial ini juga harus memperhatikan kebijakan yang berlaku gitu.
1: Betul,
0: ya Pak.
1: Betul ya, gitu. Karena kebijakan tetap harus kebijakan, harus ikuti.
0: Iya, baik Pak. Kalau kita melihat juga di media sosial ini kan ada disinformasi, ada ujaran kebencian dan persebaran hoax gitu ya Pak ya. Dan tentunya ini kalau banyak juga pengguna media sosial yang mengakses media sosial dan mendapatkan pengetahuan bukan dari pihak-pihak yang notabene misalnya seperti dinas kesehatan seperti itu, masalah kesehatan itu Pak. Lalu apa yang bisa dilakukan kita sebagai masyarakat agar tidak menyebarkan hal-hal yang belum diyakini kebenarannya seperti itu, Pak?
1: Okay. Ini kebetulan saya juga punya catatan yang mungkin bisa kita sekedar share. Jadi prinsip komunikasi dalam media sosial supaya kita memperoleh informasi yang valid lagi, yang kredibel, yang reputable, berbahasa komunikasi ya, source-nya itu. Coba kita gunakan beberapa prinsip. Ini teoritis memang, tapi ini bisa membantu. Pertama, ada prinsip think, check, and respond. Think itu apa yang sebenarnya ingin kita sampaikan. Nah, kemudian check, apakah informasi ini benar? Dan ketiga, respond. Apakah respon saya akan memperbaiki diskusi? Jadi kalau kita membaca fenomena ada mungkin ada berita hoax, hoax itu kata siapa dulu gitu ya, sumbernya dari mana, misalnya gini, Mbak, dulu saya ini pengajar jurnalistik, itu justru mengatakan tabu kita mengkomfort ke sumber berita di media sosial, tabu, nggak boleh, karena media sosial itu tadi sangat mungkin terjadinya disinformasi. Tapi sekarang faktanya banyak sekali ya, berita-berita itu bersumber dari media sosial. Dulu kita juga misalnya mengenal ada sipil journalism. Jadi masyarakat itu menjadi pengabar. Di media sosial kan pada dasarnya gitu. Saya sering nyampaikan ke anak-anak mahasiswa itu, kalau kalian menggunakan media sosial, apalagi sekarang itu sudah sangat masif, itu sama saja kalian itu menjadi produser berita, produsen berita. Cuman apakah berita itu kemudian nanti informasi itu nanti akan dikutip oleh orang lain, itu orang lain yang itunya, yang apa namanya, yang menggunakannya. Dalam jurnalistik juga mengatakan bahwa boleh nggak kita mengutip dari sumber media sosial, boleh, asal itu official.
0: Resminya begitu ya,
1: betul,
0: Pak?
1: Betul, resminya kan. Bahkan apapun bentuknya dalam pembuatan jurnal segala macam itu boleh, asal dikutipnya, sumber source-nya itu dari official. Tapi kalau dari pribadi, nah itu yang kita harus kritis. Nah, hoax itu karena kita tidak melakukan prinsip jurnalistik, yaitu konfirmasi dan klarifikasi. Kalau bahasa agama itu tabayun ya. Tabayun dulu, tabayun. Makanya tadi kalau kita mau menggunakan prinsip think, check, and respond itu, saya yakin juga penting. Kemudian juga ada, bedakan fakta, opini, dan emosi. Apakah fakta itu kan data menunjukkan jumlah pengguna media sosial meningkat misalnya. Opini, menurut saya, nah itu kan udah opini itu. Jadi boleh kita apa namanya percaya atau tidak. Kalau emosi, bahasanya media sosial sekarang benar-benar menyebalkan. Nah itu kan emosi. Makanya kemudian jangan melakukan personal attack. Nah, hindari.
0: Iya, yeah, baik.
1: Hindari ad hominem.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, hominem itu kita bicaranya bukan pada objeknya, tapi pada subjeknya, nyerang orangnya, bukan pada
0: personalnya,
1: objeknya.
0: Pak, ya?
1: Ada personalnya.
0: Okay.
1: Ada penghinaan, stereotype, pelabelan, mempermalukan, menyerang keluarga, menyerang latar belakang pribadi. Fokus pada arah komunikasi. Nah, kadang-kadang kita kalau sudah emosi kan semuanya kemana-mana gitu.
0: Iya, benar.
1: Kamu itu kan turunan siapa, iya. Emangnya apa urusannya gitu. Nah itu yang sering lupa kita lakukan. Gunakan bahasa saya. Kamu salah. Harusnya gunakan saya melihat pesan ini dari perspektif yang berbeda. Anda boleh mengatakan, tapi lebih baik saya saja yang dilihat. Kalau saya begini, kalau mbak begitu, silakan saja. Kalau saya nggak begitu misalnya. Nah, misalnya saya melihat persoalan ini persoalan berita, daripada kamu tidak mengerti masalahnya, harusnya kan bahasanya gunakan menurut saya ada aspek lain yang diperlukan. Jadi kembalikan kepada kita aja. Kalau saya sih begini, kalau mbak silakan saja. Perbedaan itu kan pasti selalu ada.
0: Iya, baik, oke.
1: Ada formulanya, mbak. Formula praktis, kritik tanpa konflik. Gunakan pola dengar, pahami, klarifikasi argumen dan hormati. Dengar, pahami pendapat orang lain. Pahami, cari tahu mengapa dia berpikir demikian. Klarifikasi, pastikan kita tidak salah memahami. Argumen, sampaikan alasan dan bukti. Hormati, akui bahwa orang lain memiliki hak untuk berbeda. Jadi harusnya saya memahami alasan Anda melihat masalah ini seperti ini, namun saya memiliki pandangan berbeda, karena itu ada data yang menunjukkan kita. Jadi memang semuanya harus by data, jangan by emosi. Ya akhirnya tadi itu literasi itu, Pak. Literasi itu penting. Literasi penting. Jadi kalau kita ini sebagai orang yang sudah terdidik, educated, tapi ngomongnya masih educated, seperti orang yang kita tahu nggak teman saudara-saudara kita yang di Baduy, mereka itu bahasanya santun, Pak, dengan bahasa yang mereka. Mereka itu sangat menghormati alam. Kita yang orang-orang kota tidak menghormati alam. Nah itu kita harus belajar kepada mereka yang kita selalu katakan, ah orang kampung tahu apa, kita begitu. Banyak hal yang kita sok tahu, menjadi ternyata kita tidak tahu apa-apa. Harus banyak, ya pakai ilmu padi lah ya, semakin tinggi semakin merunduk.
0: Semakin berisi semakin merunduk gitu,
1: ya,
0: Pak.
1: Oh,
0: ya, benar-benar.
1: Kalau kita tidak banyak tahu, lebih banyak diam. Komunikasi yang baik itu gimana coba ya? Komunikasi yang baik adalah jadilah pendengar yang
0: baik.
1: Baik. Jangan banyak ngomong kalau ya komunikasi. Kalau kita sudah pernah belajar gitu.
0: Iya, baik-baik. Berarti memang di sini kata kuncinya adalah media sosial ini kita harus bisa kritis, bisa bijak gitu ya, Pak,
1: betul.
0: Ya. Berkomunikasi dengan baik,
1: betul.
0: Gitu ya, Pak, ya. Lalu harapan Bapak ini terakhir untuk kita semua agar bisa menciptakan atmosfer yang positif di media sosial apa, Pak? Silakan, Pak.
1: Banyak ya, tapi beberapa hal mungkin barangkali bisa kita sharing. Misalnya begini, kita harus memiliki rasa empati. Empati berarti mencoba memahami mengapa orang lain berpikir dan merasakan sesuatu dari perspektif mereka. Mereka ngomong tapi kira-kira apa ini maksudnya ya? Gitu. Sebelum memberikan komentar yang macam-macam lah. Kemudian juga ada etikanya nih. Etika itu abbreviation dari think, T-H-I-N-K, itu maksudnya T-H-I-N-K, think. T-nya itu true, apakah benar yang disampaikan di media sosial itu. Berarti kita harus banyak banyak mengetahui itu. Helpful, apakah bermanfaat. Kemudian I-nya inspiring, apakah memberikan sesuatu yang positif. N-nya necessary, apakah perlu disampaikan. Dan K-nya itu kind, apakah disampaikan dengan cara yang manusiawi. Tidak semua hal yang benar harus disampaikan dengan cara yang kasar, meskipun kita merasa benar.
0: Yeah.
1: Jadi kalau kita merasa benar, tidak juga kita memaksakan, hey, kamu harus percaya saya gitu. Hak, punya hak, orang lain punya hak untuk menolak kita. Kan itu dalam bahasa semuanya kan perspektif, kecuali kalau agama ya. Itu sudah kebenarannya, kalau kebenaran udah pasti. Tapi walau ada yang berbeda dengan kita, apalagi yang berbeda keyakinan, yaitu silahkan hormati keyakinan mereka. Bahkan juga dalam agama kita Islam, berbeda fikih kan hal yang biasa, silahkan. Mazhab Mirubi itu silahkan, ada yang pakai kunut, ada yang tidak, tidak perlu dijelas, tidak perlu diperbesar.
0: Iya.
1: Jadi kesana tuh kalau kita melihat perbedaan kemudian menjadi konflik itu karena kita, kalau saya sih berpikir tadi itu berangkat kepada saya dulu lah gitu. Kalau mereka salah, oh kalau saya tidak begitu, saya melihatnya begini. Kalau Mbak atau Mbak berbeda, silahkan saja. Tapi ada nggak datanya kira-kira kan begitu tuh?
0: Iya.
1: Harus argumentatif dan juga berdasarkan fakta dan data. Itu saya pikir.
0: Iya.
1: Ya memang tidak semuanya harus selalu begitu ya. Kita lihat, harus lihat lawan bicara. Tapi kalau lawan bicara seperti ini, relatif mudah kita. Tapi kalau tadi itu, kalau media sosial, karena anonim, karena tidak melihat muka, itu orang itu bisa asal tumpuk saja. Mudah-mudahan sih di Banten, saya percaya Banten itu daerah yang agamis.
0: Iya.
1: Nilai-nilai agamanya bisa juga masuk wilayah situ. Meskipun juga tidak jadi jaminan ya. Tetapi kalau menurut saya sebagai orang Banten, yang besar di Banten, bisa membedakan dah. Saya pernah kuliah di kota besar di Bandung, di Jakarta. Di Banten itu jauh, masih jauh lebih baik.
0: Iya.
1: Saya bersyukur tinggal di Banten.
0: Iya, dan semoga Banten ini tetap menjadi komunikator yang baik juga ya, Pak.
1: Amin,
0: ya.
1: Oke. Betul,
0: baik, Pak Nas, terima kasih untuk sharing-sharingnya. Ya.
1: Sama-sama.
0: Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita bisa menerapkan menjadi komunikator yang baik di media sosial maupun kehidupan sehari-hari, begitu ya, Pak. Ya. Dan lancar-lancar untuk program selanjutnya dari KPID Banten ya, Pak.
1: Terima kasih atas dukungannya. Jangan sama terus harus jalin LPP ya dengan KPID.
0: Ya, dengan senang hati tentunya Pak Nas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat beraktivitas kembali Pak Nas.
1: Jai.
0: Demikian program Banten Menyapa dengan tema Hari Komunikasi Damai Internasional, Beda Pendapat Tanpa Konflik, Membangun Komunikasi Damai di Era Media Sosial, yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Nasrudin selaku Komisioner Bidang Kelembagaan KPID atau Komisi Penyiaran Indonesia Banten. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya informasi yang mengingatkan agar masyarakat tidak mengonsumsi coklat setelah makan mie instan dan tidak meminum jus jeruk setelah mengonsumsi udang karena disebut dapat menimbulkan efek fatal dalam jangka panjang. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id melalui akun Twitter milik @kemenkes.ri pada 2018 lalu, telah dikonfirmasi kabar mengenai memakan coklat setelah mie instan yang diklaim berbahaya juga dipastikan tidak benar. Selain itu mengutip dari laman alodokter.com, klaim menyantap coklat setelah mie instan yang dianggap berbahaya juga dibantah Dr. Jessica Winoto. Menurutnya, jika tubuh memiliki status kesehatan yang baik dan tidak ada riwayat alergi terhadap bahan yang terkandung, maka tetap aman bagi tubuh walaupun dikonsumsi berurutan. Dr. Jessica juga menyarankan agar sebaiknya makan secara teratur dengan menu sehat dan seimbang serta tidak berlebihan. Dengan demikian, tidak terdapat dasar medis mengonsumsi coklat setelah mie instan dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal, pembuluh darah atau kematian seperti yang dinarasikan dalam unggahan. Sekian cek fakta pagi ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan info

0: Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Halo RRI. Di program Halo RRI edisi tanggal berapa sih nih Rahmi?
2: Tanggal 7 Oktober nih Niar.
1: Oh iya, udah hari ke-7 aja nih bulan Oktober ya.
2: Udah satu mingguan Niar.
1: Ternyata gak kerasa udah satu minggu kita memasuki bulan Oktober 2026. Dan barangkali kalau misalnya di bulan ke-10, di hari ke-7 ini Anda menemui beberapa fasilitas publik gitu ya, atau mungkin layanan publik yang kurang maksimal, Anda bisa langsung informasikan kepada Halo RRI.
2: Iya, jadi ini bisa membuka ruang ya untuk pendengar kita ya Niar ya. Ini bisa soal fasilitas umum maupun fasilitas sosial. Terus apalagi nih Niar selain itu?
1: Ya sebetulnya banyak sih fasilitas umum yang kita biasa nikmati. Seperti mungkin halte ya kan, atau juga mungkin jalan rusak, ya jalanan yang rusak gitulah. Ini juga Anda bisa informasikan. Sebetulnya informasi-informasi yang datang bukan cuma dari kota aja ya Rahmi, tapi kalau misalnya Anda mungkin tinggal di sebuah wilayah yang juga mungkin jarang terjamah gitu ya, kemudian butuh

0: perhatian khusus, entah itu butuh jembatan atau juga butuh jalan yang bagus atau butuh sesuatu atau fasilitas yang bisa di apa ya berikan oleh pemerintah, itu juga boleh diinformasikan bersama dengan kami di Halo RRI. Silakan sampaikan keluhan Anda di WhatsApp, bisa ya Rahmi?
1: Bisa tentunya di 0811450949.
2: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Aku gak tahu harus cerita ke siapa. Kemarin aku diperlakukan gak sopan sama orang di kantor.
4: Hei, kamu gak sendiri. Yang kamu alami itu pelecehan dan itu gak boleh dibiarkan.
3: Tapi aku takut.
4: Wajar, tapi kamu tetap punya hak untuk dilindungi. Kita bisa lapor bersama ke pihak yang berwenang. Jangan diam ya, kekerasan dan pelecehan harus dihentikan. Jangan ragu mencari bantuan jika Anda atau orang di sekitar Anda menjadi korban. Bersama, kita bisa ciptakan lingkungan aman dan saling menghargai.
0: Dengan esensi buku Garis Waktu karya Firsa Besari. Buku ini adalah kumpulan narasi puitis tentang perjalanan hidup, cinta, kehilangan, dan keberanian untuk memulai kembali. Disampaikan melalui sudut pandang yang intim, Firsa mengajak pembaca merenung tentang makna hubungan manusia, perpisahan, dan proses menemukan diri sendiri. Banyak kisah di dalamnya terinspirasi dari pengalaman pribadi, perjalanan, dan interaksi dengan berbagai orang. Garis Waktu menekankan bahwa hidup adalah rangkaian pertemuan dan perpisahan, serta setiap fase memiliki pelajaran berharga. Gaya bahasanya liris dan emosional, membuat pembaca merasa seolah mendengarkan curahan hati seorang teman dekat. Buku ini mengajarkan bahwa setiap luka akan menemukan waktunya untuk sembuh. Dan bahkan keberanian untuk melangkah lagi adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Demikian esensi buku Garis Waktu karya Firsa Besari dari RRI untuk Indonesia.
5: Tidak semua anak bisa berteriak saat disakiti. Banyak yang diam, menahan takut, bahkan menahan sakit. Kekerasan pada anak sering tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Jika Anda melihat perubahan yang tak biasa, jangan abaikan. Satu tindakan Anda bisa mengakhiri penderitaan. Lindungi anak sebelum suara mereka benar-benar hilang.
2: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Masih di Halo RRI ya pendengar ya. Dan kita masih memberikan ruang untuk pendengar ya Niar untuk menyampaikan saran maupun masukan, bisa juga keluhan. Mungkin tadi pas berangkat kerja nih ngelihat ada jalan yang berlubang ya di kecamatan-kecamatan tertentu gitu ya Niar ya.
0: Atau juga mungkin Anda melihat apil ya, atau mungkin juga apa ya, ya lampu merah yang mungkin tidak berfungsi dengan baik. Jadi di sana hijau, di sini hijau, terus di satunya lagi merah-merah gitu. Jadi ini juga mungkin bisa Anda informasikan bersama dengan kami. Kalau bila perlu juga sampaikan melalui video atau juga dokumentasi dan wilayahnya itu di mana gitu. Nah, wilayah ini juga penting disebutkan ya Rahmi, karena setiap keluhan yang Anda sampaikan tanpa ada wilayah atau mungkin alamat tertentu, kami juga akan bingung ini untuk trackingnya ke pemerintah yang mana nih? Kabupaten Serangka, Kota Serangka, atau mungkin itu nasional atau provinsi gitu loh. Jadi memang harus dengan alamat, alamat lengkap ya, atau wilayahnya itu di mana gitu. Itu penting sekali. Gitu ya?
1: Iya, benar banget. nih Arya, karena kan dengan adanya verifikasi foto wilayah ini kan bisa tahu ya pihak-pihak yang nanti memberikan penanganan begitu ya Arya.
6: Betul.
1: Dan mungkin selain itu kita juga bisa melaporkan dinding-dinding yang penuh dengan kesenian ya Arya.
6: Oh maksudnya ini apa, di apa sih namanya, di mural?
1: Iya di mural maksudnya.
6: Di mural ya, mending kalau di mural ya Rahmi itu iya, jadi karya seni. Tapi kalau cuma di pilok item-item dengan tulisan yang tidak pantas, ya itu juga mengganggu kan gitu.
1: Iya.
6: Jadi ini juga bisa diinformasikan gitu di daerah mana, agar nanti kami sampaikan juga nih ke pihak terkait ini baiknya seperti apa, dan pelakunya tuh sebetulnya mendapatkan sanksi apa enggak sih gitu kan, kalau melakukan coret-coret seperti itu gitu kan, karena itu kan merupakan hal yang tidak bertanggung jawab. Karena ada beberapa halte juga yang sering sekali mungkin kita temui ya, halte ini masih bagus banget dari segi bangunannya, dari segi fasilitasnya ini bagus banget, berfungsi dengan baik, tapi ternyata dicoret-coret oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah ini juga bisa Anda fotokan itu di halte mana, itu silakan diinformasikan. Atau mungkin ada halte yang nggak keurus, nggak kerawat.
1: Iya benar-benar.
6: Iya, atau jembatan penyeberangan orang yang ini udah ngeri nih gitu kan, ini harus diperbaiki nih, ini juga boleh diinformasikan silahkan. Karena itu kan penyeberangan orang ya Rahmi,
1: iya.
6: Kalau misalnya fasilitasnya sudah tidak baik kemudian masih tetap digunakan oleh masyarakat kan juga serem, takutnya malah terjadi memakan korban gitu kan, iya. Ini bisa diinformasikan juga. Banyak deh yang bisa diinfoin ya.
1: Iya banyak banget, ini termasuk pelayanan publik juga ya.
6: Betul.
1: Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang ingin melaporkan masih kami tunggu hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di 0811145094.
2: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
7: Berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
8: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

Esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri yang memperkenalkan filsafat Stoikisme dengan cara yang ringan dan mudah dipahami. Henry Manampiring menjelaskan bagaimana ajaran para filsuf Yunani Romawi kuno seperti Marcus Aurelius dan Epictetus dapat diterapkan dalam kehidupan modern, khususnya dalam menghadapi kecemasan, emosi negatif, dan tekanan hidup. Buku ini menekankan konsep dikotomi kendali, yaitu membedakan hal-hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Dengan memahami hal ini, seseorang dapat mengurangi stres karena tidak lagi memaksakan diri mengontrol hal di luar kuasanya. Penulis juga mengaitkan konsep stoikisme dengan fenomena sehari-hari, termasuk media sosial, tekanan pekerjaan, dan ekspektasi sosial. Gaya bahasa yang digunakan sangat komunikatif, bahkan disertai humor dan contoh konkret, sehingga pembaca tidak merasa sedang membaca buku filsafat yang berat. Filosofi Teras mengajarkan pentingnya mengelola pikiran, menerima kenyataan, dan tetap rasional dalam menghadapi masalah. Buku ini menjadi sangat populer karena relevan dengan kondisi masyarakat modern yang rentan terhadap kecemasan. Pesan utamanya adalah kebahagiaan tidak berasal dari luar, tetapi dari cara kita memandang dan merespon kehidupan. Dengan menguasai pikiran sendiri, seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring dari RRI untuk Indonesia.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Dan masih di Halo RRI pendengar untuk edisi 7 Oktober 2026 di mana Halo RRI ini merupakan program dari program Masatu RRI di seluruh Indonesia termasuk di Banten. Jadi kalau misalnya Anda memiliki keluhan mengenai fasilitas umum layanan publik atau juga mungkin fasilitas sosial dan yang lainnya lah pokoknya ya, itu juga boleh diinformasikan bersama dengan kami. Atau yang membutuhkan donor darah pun juga bisa ya, Rahmi.
2: Oh iya. Bisa
1: info juga tuh kalau misalnya kita lagi butuh darah nih, misalnya berapa gitu kan. Ini boleh diinformasikan, nanti akan kami hubungi juga pihak dari PMI gitu kan. Barangkali mereka punya stok dan lain-lain, atau mungkin dari pihak rumah sakit dan lain-lain. Jadi bisa kita bantu juga tuh di situ. Jadi banyak sekali yang bisa Anda informasikan kepada kami agar kami bantu untuk sampaikan kepada instansi terkait gitu. Jadi jangan ragu, jangan malu.
2: Iya sih.
1: Itu kuncinya.
2: Ya kalau malu bisa pakai anonim begitu ya.
1: Boleh, boleh. Nanti dirahasiakan kok kalau memang tidak mau disebutkan namanya gitu. Tapi tetap harus kami informasikan ini dari siapa untuk ini. Kalau misalnya butuh darah dan lain-lain ya itu penting sekali sih kalau itu perihal nama, kemudian lokasinya di mana dan kebutuhannya seperti apa, itu penting sih kalau itu berdasarkan data kan. Jadi kita harus tetap berikan. Tapi kalau untuk yang jalan rusak atau mungkin ada informasi mengenai kekerasan seksual atau kekerasan terhadap anak dan perempuan di sekitar Anda sering sekali melihat yang namanya penganiayaan di lingkungan Anda gitu ya, yang warganya tuh benar-benar gak berani ngelapor, nah ini boleh sekali diinformasikan, dilaporkan kepada kami, nanti akan kami hubungi pihak terkait. Dan Anda boleh tidak memberikan nama. Mbak, jangan disebutin nama saya ya, jangan disebutin nomor telepon saya ya, gak apa-apa kalau itu. Karena itu merupakan apa ya, perlindungan hukum juga ya, Mbak Rahmi.
2: Perlindungan hukum, perlindungan identitas juga ya.
1: Betul.
2: Niara ya.
1: Terus apa lagi nih?
2: Ini sudah menindaklanjuti tanggapan yang selanjutnya, yang kemarin sudah ada yang melapor ya, Niar. Ini dari 0878 sekian di WhatsApp Niar ya, bahwa ini izin menginformasikan terkait lampu apil di Ciracas. Banyak sekali orang-orang warga sekitar dan pengendara pada umumnya yang melintas terganggu dengan kondisi lampu merah yang tidak normal, dan cara penertibannya pun tidak seperti pada umumnya. Dari kiri melingkar searah jarum jam, di Ciracas ini malah saling beradu ketika lampu merah dan bukannya menertibkan, sehingga banyak terjadi komplain. Seringkali yang mau berbelok arah nih tertutup dari arah berlawanan.
1: Dan laporan ini ternyata memang sudah masuk dari bulan September ya, kalau tidak salah ya.
2: September.
1: Dan minggu lalu kami sudah sempat menghubungi instansi terkait, di mana kami menghubungi di Kota Serang dan juga Provinsi Banten untuk diminta keterangan seperti apa sih ini pengaturan lalu lintasnya dan lain sebagainya. Tapi sudah mendapatkan jawaban sih waktu itu ya, Rahmi, dari Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Memberikan keterangan. Namun ternyata dari Dinas Provinsi Banten ini juga masih akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian, di mana adalah Polresta Serang Kota dari Satlantas ya. Kemudian juga dengan Dinas Perhubungan Kota Serang. Gitu. Jadi kita tinggal nunggu nih mereka rapatnya kapan kira-kira. Rencananya sih kita mau diundang ya, khusus untuk Halo RRI. Wah, ini keren sih.
2: Sebuah kesempatan yang baik ya.
1: Iya, dan nanti ya mudah-mudahan enggak berantakan lagi untuk pengaturan apilnya gitu. Ini lebih tepatnya kalau orang Serang sih bilangnya ini di ini lampu merah Batok Bali, Rahmi. Namanya lampu merah Batok Bali atau lampu merah Pariskian biasanya bilangnya gitu. Itu di daerah situ ya, Pringer. Jadi kalau misalnya Anda mungkin memiliki keluhan yang sama seperti itu, nanti akan ditindaklanjuti. Atau Anda juga boleh menginformasikan kembali gitu kan, keluhan Anda seperti apa di lampu merah tersebut. Boleh, silakan di 08111450949 di program Halo RRI.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan kisah inspiratif tentang perjuangan anak-anak dari keluarga sederhana di Belitung dalam menggapai pendidikan. Tokoh utama, Ikal, bersama 9 temannya bersekolah di SD Muhammadiyah yang nyaris ditutup karena kekurangan murid dan fasilitas. Sekolah mereka sangat sederhana, dengan bangunan yang hampir roboh dan perlengkapan belajar yang terbatas. Namun, semangat mereka untuk belajar tidak pernah padam, terutama berkat dedikasi luar biasa dari guru mereka, Bu Muslimah dan Pak Harfan. Di antara mereka, Lintang menjadi simbol kecerdasan luar biasa sekaligus pengorbanan karena harus berhenti sekolah demi membantu keluarga. Mahar dengan kreativitasnya menunjukkan bahwa kecerdasan tidak selalu diukur dari akademik semata. Kisah ini juga menampilkan kontras sosial antara masyarakat lokal yang hidup dalam keterbatasan dan perusahaan tambang besar yang kaya raya. Novel ini tidak hanya bercerita tentang pendidikan, tetapi juga persahabatan, mimpi, dan keteguhan hati dalam menghadapi keterbatasan. Andrea Hirata menyajikan cerita dengan gaya bahasa yang sederhana namun penuh emosi, membuat pembaca larut dalam perjuangan para tokohnya. Laskar Pelangi mengajarkan bahwa mimpi tidak mengenal batas sosial atau ekonomi. Pendidikan menjadi jalan utama untuk mengubah nasib dan semangat pantang menyerah adalah kunci untuk mencapainya. Buku ini telah menginspirasi jutaan pembaca di Indonesia dan menjadi simbol harapan bagi mereka yang berjuang dalam keterbatasan. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

0: Ma, aku boleh tanya sesuatu?
1: Tentu, Nak. Ada apa?
0: Aku sering takut kalau di rumah ada yang marah atau banting-banting barang. Kadang aku juga dimarahi sampai aku nggak berani bicara.
1: Nak, kamu tidak seharusnya merasa takut di rumah. Rumah itu tempat kamu berlindung, bukan tempat kamu merasa terancam.
2: Anak berhak tumbuh aman. Perlindungan anak dimulai dari rumah, dimulai dari kita.
3: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: Pendengar masih di Halo RRI ya, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang baru saja bergabung, Halo RRI ini merupakan program yang memberikan Anda ruang untuk memberikan keluhan maupun masukan terkait fasilitas umum maupun fasilitas sosial di sekitar wilayah Anda maupun di wilayah yang Anda jumpai, pendengar. Jadi semisal ketika kemarin Anda pulang melewati area-area tertentu di Provinsi Banten dan terlihat kurang terang jalannya atau tidak ada penerangan jalannya sehingga bisa saja menyebabkan pengguna jalan jadi bahaya. Ini bisa langsung disampaikan kepada kami nama kecamatannya apa, nama daerahnya apa, disertai foto maupun video untuk tahap verifikasi agar bisa kami teruskan kepada pihak yang terkait ya, pendengar. Dan selain itu juga Anda bisa menyampaikan dugaan kriminalisasi ya, Niar ya. Ini bisa misalnya secara sembunyi-sembunyi ada peredaran narkoba ataupun ada oplosan barang-barang tertentu begitu ya, gas LPG.
5: Iya benar. Karena gini, biasanya laporan-laporan yang masuk di Halo RRI itu adalah laporan-laporan yang hanya seputar jalan rusak, terus tempat pembuangan sampah baru yang sebetulnya itu bukan tempat buang sampah tapi buat tempat buang sampah gitu kan. Hanya sebatas itu aja yang selama ini kita terima ya, Rahmi.
4: Yeah.
5: Padahal sebetulnya Anda bisa menginformasikan apapun, misalnya nih Anda beli gas LPG. Tapi kok ini kayaknya nggak penuh isinya, gitu kan?
4: Iya.
5: Cuma setengah doang nih, atau seperempat doang. Ini boleh diinformasikan juga ke kita. Itu gas LPG dibelinya dari mana, di wilayah mana, dan alamat Anda di mana. Itu penting, karena kalau misalnya hanya menginformasikan, ini gas LPG-nya nggak penuh nih, diserangnya di mana, gitu kan, Rahmi?
4: Iya.
5: Dan ini wilayahnya siapa, gitu kan?
4: Iya.
5: Itu bisa nanti diinformasikan. Atau misalnya Anda menemui warung-warung di pinggir jalan yang menjual minuman keras atau minuman oplosan.
4: Benar.
5: Nah, ini juga boleh diinformasikan itu di mana, gitu. Jadi sebetulnya tujuan program Halo RRI ini untuk membuat apa ya, lingkungan yang lebih nyaman. Terus fasilitas publik yang lebih rapi, teratur. Karena kalau misalnya kita sudah melaporkan dan itu akan direalisasikan, kan kayak bangga ya, Rahmi.
4: Iya, pasti.
5: Kayak, wah ini kemarin masih rusak nih, gitu. Setelah saya lapor nih di Halo RRI jadi diperbaiki nih, gitu. Kayak
4: iya,
5: ya senang aja.
4: Jadi ada before afternya gitu.
5: Betul,
4: ya.
5: Betul. Jadi silakan informasikan mengenai apapun itu di wilayah Anda di 08111450949.
3: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
6: Wah, trending topic. Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
7: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
6: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
7: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
6: Oh iya, aku jadi ingat. Media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
7: Betul. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
6: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
7: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren.
8: Pernah ada masa ketika sebuah lagu bukan sekedar lagu. Iya, menjadi teman perjalanan, menemani malam, bahkan menjadi soundtrack dari sebuah cerita. Dari rock era 80-an, 90-an, hingga awal 2000-an. Kini, saatnya membuka kembali ruang kenangan itu. Ruang Rindu Rock Memories, 2 jam penuh lagu-lagu rock pilihan. Mulai dari rock klasik, alternatif, pop rock, hingga anthem-anthem rock. Ruang Rindu Rock Memories, setiap Sabtu malam, pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

DPR RI Banten dengan esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman L. Sirazi. Novel ini mengisahkan kehidupan Fahri, mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Mesir. Ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas, religius, dan berakhlak baik. Dalam kesehariannya, Fahri menjalani kehidupan sederhana sambil memegang teguh nilai-nilai Islam. Cerita berkembang ketika Fahri dihadapkan pada berbagai konflik cinta dengan beberapa perempuan, seperti Aisyah dan juga Maria. Setiap hubungan memiliki dinamika yang berbeda dan juga menguji prinsip hidup Fahri. Selain kisah cinta, novel ini juga mengangkat tema keadilan, fitnah, dan kesabaran. Fahri harus menghadapi ujian berat ketika dirinya difitnah dan harus berjuang untuk membuktikan kebenaran. Habibur Rahman L. Sirazi berhasil menghadirkan cerita yang syarat nilai religius dan moral. Pembaca juga diperkenalkan pada budaya Timur Tengah dan kehidupan mahasiswa di sana. Ayat-ayat cinta menunjukkan bahwa cinta sejati harus dilandasi iman dan keikhlasan. Novel ini menjadi salah satu karya yang sangat populer karena mampu menggabungkan kisah romantis dengan pesan spiritual yang kuat. Demikian esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman L. Sirazi dari RRI untuk Indonesia.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Pendengar masih di Halo RRI. Program ya dari RRI Pro 1 Banten untuk Anda yang ingin memberikan suara terkait keluhan maupun masukan, bisa fasilitas umum, fasilitas sosial maupun dugaan kriminalisasi yang ada di wilayah Anda, silakan bisa langsung saja disampaikan melalui WhatsApp kami, tepatnya di 0811145049. Selain itu Anda juga bisa melampirkan foto maupun video pendukung agar laporan Anda bisa diverifikasi pihak terkait dan diberikan penanganan yang tepat tentunya. Dan Anda pun juga bisa memberikan masukan melalui media sosial kami, baik dari TikTok at RRI Banten maupun Instagram at RRI Pro 1 Banten ya. Dan ini programnya masih kami buka hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Ya, dan ternyata ini ada yang berkomentar juga di apa namanya di TikTok kita ya Rahmi.
1: Oh iya,
2: mengenai
1: baik.
2: Program Bang Andra nih.
1: Wah ini.
2: Jadi, jadi kemarin kan sempat rame tuh program Bang Andra yang ternyata ini mencakup kota dan juga kabupaten kan yang ada di Provinsi Banten. Nah, terus dari teman-teman reporter juga kemarin meliput ke sana, terus kemudian dari teman-teman KMB dibuat beskat dan dimasukkan ke media sosial. Dan ternyata banyak juga nih yang berkomentar.
1: Iya.
2: Banyak sekali yang berkomentar gitu ya mengenai, "Pak, jalan ini kapan nih?" gitu kan, "Jalan ini kapan?" dan lain sebagainya. Nah, tadi nih barusan saja gitu ya. Kita juga akhirnya menghubungi dari pihak dinas PUPR Kota Serang gitu kan, mengenai apa namanya proyek tersebut gitu, dan memang masih belum ini ya, belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut karena kita harus bersurat juga nih untuk ngobrolin itu gitu.
1: Baik,
2: jadi
1: baik.
2: Ditunggu saja yang berkomentar di sosial media. Okay. Nanti akan ada dialognya mungkin ya.
1: Iya.
2: Atau ada jawaban mungkin dari PUPR, jadi ditunggu saja.
1: Jadi sambil menunggu ya terkait dialognya maupun tanggapannya begitu ya.
2: Betul.
1: Ini juga kami masih memberikan Anda semua kesempatan untuk suaranya, masukannya ya.
2: Betul.
1: Siapa yang gak suka Banten makin maju ya, biar ya.
2: Pasti pengen kan gitu. Jadi kalau misalnya selama ini kita ngelihat keluhan-keluhan itu masuknya cuma di status aja, ini ngapain ya kan, lebih baik disampaikan di Halo RRI, karena biar dapat solusinya juga seperti apa gitu.
1: Iya, baik. Tentunya masih kami tunggu juga di nomor utama kami ya, Niar ya.
2: Betul.
1: Di 0811145049.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Pendengar masih di program Halo RRI.
2: Ya, betul. Dan program Halo RRI di program 1 RRI Banten itu hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di pukul 9 pagi ya. Jadi kalau misalnya Anda memiliki keluhan yang mungkin sudah Anda kirimkan dari jauh-jauh hari, Anda wajib mendengarkan di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat di jam 9 pagi. Nah, kalau misalnya Anda punya keluhan tapi Anda nunggu di hari Senin, Rabu, Jumat untuk dikirim, itu enggak ya. Jangan gitu juga ya, Rami. Jadi kalau misalnya Anda punya keluhan sekarang, ya udah enggak apa-apa, dikirim sekarang aja, walaupun mungkin belum, bukan programnya gitu ya, bukan program Halo RRI-nya, enggak apa-apa. Langsung dikirim aja. Kami akan terus himpun kok keluhan-keluhan yang masuk di WhatsApp kami gitu. Jadi jangan khawatir tidak terfollow up gitu ya, karena tentunya semuanya juga butuh proses. Seperti contohnya yang apil ya, lampu merah yang di Batok Bali.
1: Iya, Batok Bali.
2: Batok Bali atau Pariskian gitu kan, ini juga masih menjadi rundingan terlebih dahulu dari Dishub Provinsi dan juga Kota Serang serta Polresta Serang Kota. Jadi kita juga masih menunggu jawabannya akan seperti apa dan nanti akan pengaturannya seperti apa gitu. Jadi mungkin harus sedikit bersabar ya untuk menunggu realisasinya seperti apa gitu.
1: Baik, ini sepertinya ada yang terbaru, Niar, soal akses jalan utama Kecamatan Bojong yang putus total nih.
2: Bojong tuh daerah mana ya berarti?
1: Bojong ini
2: Bojong.
1: Desa Gereduk, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang.
2: Oh, Kabupaten Pandeglang. Oke.
1: Dan ini kabarnya Dinas Pekerjaan Umum dan PUPR ya, Kabupaten Pandeglang membutuhkan anggaran biaya perbaikan akses jalan utama menuju Kecamatan Bojong yang putus sebesar 400 juta. Tapi ini masih terpantau masih putus lah seperti itu.
2: Oke. Boleh-boleh nanti coba kita tulis dulu mungkin ya, Rahmi. Iya. Di laporan kita Halo RRI nanti semoga bisa terfollow up gitu di Kecamatan Kampung Bojong.
1: Desa Gereduk.
2: Desa Gereduk.
1: Iya, Kabupaten Pandeglang. Dan mungkin yang sedang bikin keresahan bisa juga soal curanmor ya.
2: Ya, karena biasanya hal-hal seperti ini juga jarang terlapor nih di Halo RRI, karena mungkin masyarakat belum tahu juga. Jadi kalau misalnya Anda mungkin di wilayahnya ada kejadian atau mungkin peristiwa, entah itu curanmor atau mungkin yang lain-lain, ini juga boleh diinformasikan itu di mana, ya kan? Terus sejauh ini penanganannya dari pihak kepolisian seperti apa sih, gitu kan? Atau dari pihak RT RW-nya seperti apa sih, gitu, boleh juga diinformasikan. Silakan, pokoknya jangan ragu-ragu dan jangan malu, intinya gitu.
1: Iya, dan tentunya identitas Anda pun juga aman ya, tidak aman. Tersebar ya, Niar ya.
2: Kalau misalnya Anda mungkin gak mau nih disebut namanya, jangan disebut namanya ya Mbak di on air. Oke, nanti kita gak akan sebut namanya kok gitu, jadi tenang saja.
1: Tentunya masih kami tunggu ya, bisa ngelaporinnya ini bisa setiap hari kalau di WhatsApp maupun di media sosial ya, Niar ya.
2: Betul.
1: Tapi untuk tanggapannya seperti tadi bisa selalu dipantau di program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
0: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
4: Selamat 4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
6: Begadang, jangan begadang.
0: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
7: Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Pendengar, kita sudah sampai di penghujung program Halo RRI ya.
2: Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan mendengarkan kami di program Halo RRI. Iya. Dan kalau misalnya Anda mungkin mendengarkan siaran kami di Halo RRI, Anda sudah punya keluhan sih sebenarnya, tapi mau ngirim kok kayaknya ragu-ragu ya gitu. Gak usah ragu-ragu lagi sekarang, harus tetap dikirim laporan Anda. Nanti akan kami masukkan ke data kami dan akan kami himpun, serta akan kami kurasi lah mungkin ya.
1: Iya.
2: Nanti untuk diteruskan ke instansi terkait atau pihak terkait gitu.
1: Iya, baik. Dan Anda pun bisa mengikuti tanggapannya maupun tindak lanjutnya dari proses laporan Anda di setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 dan 10 waktu Indonesia Barat.
2: Iya.
1: Iya. Dan
2: dan terus dengarkan program Halo RRI gitu ya.
1: Dan kami tunggu partisipasi Anda di program Halo RRI selanjutnya.
7: Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.

Pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 9.55. Itu tandanya saya, Kartika Rahmi, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Oh, masih belum ya? Oke. Dan pendengar tentunya masih bersama saya, Kartika Rahmi ya. Dan Anda pun tetap bisa berbagi informasi seputar kondisi cuaca maupun lalu lintas melalui WhatsApp kami di 0811145094.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Badan Legislasi atau Balek DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja atau Panja untuk membahas RUU tentang perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Wakil Ketua Balek DPR RI Martin Manurung ditetapkan sebagai Ketua Panja dalam rapat bersama pemerintah di Gedung DPR Jakarta. Beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak resmi melaksanakan program Bulan Imunisasi Kejar Nasional sepanjang 1 hingga 31 Oktober 2020.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai.

0: sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
0: Betul.
1: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
0: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
1: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
3: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Believe I Can Fly, pendengar dari Ronan Keating ya. Dan apakah Anda percaya Anda bisa terbang? Kalau kata Ronan ya, ini sebagai seseorang katanya bisa terbang dari kepercayaan. Lalu apakah Anda percaya IHSG saat ini kembali menguat, pendengar? Atau masih memiliki peluang untuk menguat? Nah, seperti yang kami kutip di rri.co.id ya, pendengar, bahwa indeks harga saham gabungan atau IHSG diperkirakan masih akan menguat dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Laporan Bank Dunia dan rilis cadangan devisa menjadi perhatian pasar di hari ini tentunya. Nah, kalau kita flashback ke Selasa kemarin, pendengar, IHSG ditutup naik 1,21% ke level 6.192,93. Dan semua sektor menguat dengan penguatan terbesar pada sektor transportasi dan teknologi. Namun aksi jual saham oleh investor asing pun masih terjadi dengan net sell sebesar 497,49 miliar. Wah, ini banyak banget, nget-nget ya. Dan saham-saham yang paling banyak dijual asing, pendengar, siapa tahu ini ada yang samaan sahamnya. Ada GoTo, BMRI, Telkompak, dan Adi ya. Dan pun pelaku pasar menantikan data cadangan devisa Indonesia bulan September 2026 yang akan dirilis Bank Indonesia hari ini. Dan kabarnya posisi cadangan devisa Indonesia pada Agustus 2026 meningkat menjadi 146,5 US dollar dari 145,3 miliar US dollar di bulan Juli.

0: sih? Ganggu aja.
1: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kenceng-kenceng headsetnya.
2: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, jika tadi kita sudah mengikuti soal IHSG yang berpeluang menguat ya. Lalu bagaimana dengan harga emas batangan Antam? Tentunya dari Anda ada yang setiap hari ini selalu memeriksa, mengecek harga emas. Siapa tahu Anda mendapatkan harga yang bagus untuk membeli maupun menjual emas batangan begitu ya, pendengar. Dan kabarnya di hari Kamis 7 Oktober 2026 ya pendengar, harga emas batangan Antam setelah mengalami penurunan pada perdagangan sebelumnya kembali naik 10.000 per gram pendengar. Dan emas Antam pecahan 1 gram kini dijual seharga Rp2.580.000. Dan sementara itu harga pembelian kembali atau buyback ditetapkan sebesar Rp2.391.000 per gram. Dan tentunya Anda dapat membeli emas Antam jika berminat ya, dalam beragam ukuran sesuai kebutuhan investasi Anda, mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1000 gram. Tentunya Anda bisa mengecek harga dari masing-masing ukuran tersebut melalui laman resminya, bisa lewat Logam Mulia maupun bisa juga melalui laman kami di rri.co.id.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Mata.
1: Gapai semua jemari kurangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah ruang rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 08111450949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Pendengar tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta. Dan sekaligus saya Kartika Rahmi pamit undur diri ya pendengar. Setelah itu akan ada rekan saya Lala Rama yang akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.
1: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan.
2: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
3: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
2: Oh, itu tsunami.
0: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nation League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nation League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris, menyamai rekor caps terbanyak legenda Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah bek sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum serta memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57 melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Selaga Thomas Tuchel selaku pelatih Inggris menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: I think we played a very good match, very fluid and.
3: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan, sangat fokus.
1: Sementara itu striker Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
4: What a perfect night for me personally and also the.
3: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A3 dengan 9 poin. Dengan terkata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia. Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia. Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara. Dan Bulgaria menang 2-0 atas Luksemburg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Tanah Afrika. Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 asis dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari asis Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari asis Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Novak Djokovic kembali menjadi juara China Open setelah Alex de Minaur mundur pada awal set kedua partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6, sebelum de Minaur tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal dan Djokovic harus bekerja keras menghadapi kecepatan de Minaur. Tenis Serbia itu kemudian tampil lebih tenang di momen penting dan berhasil mengamankan set pertama setelah memenangkan tiebreak 7-3. Hasil tersebut mengantarkan Djokovic meraih gelar ketujuhnya di Beijing, sekaligus trofi level tour ke-102 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
2: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
1: Djokovic ini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
3: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
1: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di FIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI.

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga-Liga Top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira. Ketagihan untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Okay. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya akhirnya, dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

Kita beralih kabar dari arena basket. Dewa United Banten memperkenalkan David Singleton sebagai head coach, pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Seigorman, Santiago Rimoldi, kemudian Pablo Favarel, dan Agusti Bosch. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi lebih tinggi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game, 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin bersyukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin ya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Ia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di Kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Air Pro 3 dimanapun sudah berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Riders MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkariang, Kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkariang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Altegueir, Thad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu local heroes kita yaitu ada Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fansnya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Veda Pratama maksud kami itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi, mulai dari depan Taman Sangkariang sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri, nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM, juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gentang beli, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya yang akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12 lewat 24 menit, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stan-stan yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Baru saja kita menyimak dinamika olahraga yang telah disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta pendengar, dan saat ini sudah kembali lagi di Pro 1 RRI Banten ya. Dan Laila Rahma kembali lagi menemani Anda pendengar di hari ini ya, Rabu 7 Oktober 2026, akan menemani Anda pendengar sampai pukul 17 sore nanti ya. Dan tentunya akan banyak informasi, berita dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, tepat pukul 11.47 menit waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak azan zuhur untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Terus pergi, sanggupkah engkau hidup sendiri? Bila ku tak dapat lagi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awal informasi pertama, pendengar, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Nihayatul Wafiroh menyebut pekerja akan merasakan penguatan perlindungan melalui aturan ketenagakerjaan baru. Perubahan itu mencakup pengembalian sejumlah hak pekerja sekaligus menghadirkan kebijakan baru untuk memperkuat jaminan setelah pemutusan hubungan kerja. Ia menjelaskan sejumlah ketentuan dikembalikan mengacu pada hak pekerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berlaku. Selain itu, pemerintah dan DPR merumuskan dana cadangan pesangon sebagai kebaruan untuk menjawab persoalan perlindungan pekerja saat ini. Beralih ke informasi selanjutnya, Komisi 7 DPR RI menggelar fit and proper test atau uji kelayakan terhadap 15 calon Dewan Pengawas LPPR RI periode 2026-2031 Rabu 7 Oktober 2026. Fit and proper test tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay bersama seluruh pimpinan Komisi 7. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kalau kita ngomongin siaran seni tradisional dan budaya, pendengar, karena tanggal 2 Oktober kita baru saja memperingati Hari Batik ya, dan batik ini adalah salah satu kekayaan negara kita di masa lalu yang telah diakui UNESCO, pendengar, sejak tanggal 2 Oktober 2009 dengan status warisan budaya tak benda. Maka dengan tanggal yang sama, yaitu tanggal 2 Oktober, ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional, pendengar, berdasarkan tanggal pengakuan tersebut. Dan ternyata ada 5 penghasil batik, 5 kota penghasil batik terkenal di Indonesia, pendengar. Yang pertama adalah Pekalongan, Jawa Tengah. Sejak tahun 1840-an, pendengar, Pekalongan telah menjadi salah satu pusat perdagangan batik bagi pedagang Arab dan Cina. Namun dilansir dari Indonesia Kaya, belum ada informasi resmi tentang sejarah batik di kota ini. Selain perkiraan bahwa batik Pekalongan masih berjaya sejak Perang Diponegoro, sebab karena peristiwa ini banyak keluarga keraton merantau ke daerah lainnya untuk ikut menyebarkan batik tersebut, pendengar. Nah, keunikannya adalah di bagiannya terdiri dari beberapa warna dan mencolok dalam satu lainnya. Adapun coraknya lebih banyak bertemakan soal flora dan fauna. Beberapa jenisnya adalah jelamprang, semen, kemudian encim, buketan, pesisir, dan terang bulan, pendengar. Kemudian ada juga di Cirebon, Jawa Barat. Sebetulnya di Jawa Barat ada 4 sentra industri batik yang terbesar, namun disebut dalam situs batik resmi, Cirebonlah yang tertua di antara lainnya, pendengar. Adapun ornamen batik dari kota ini dibagi menjadi 2, yaitu ornamen pesisiran yang fleksibel dan kaya warna, dan keraton dengan pakem tertentu dan religius, pendengar. Yang menarik, ada karakter batik Cirebon yang berbau internasional, yaitu Burok atau Arab, Paksinagaliman Persia, dan Sukochino atau Cina, pendengar. Dan masih ada beberapa lagi kota penghasil batik terkenal di Indonesia, namun kita akan dengarkan lagu dulu, pendengar, di siang hari ini.

0: ada masa ketika sebuah lagu bukan sekedar lagu. Ia menjadi teman perjalanan, menemani malam, bahkan menjadi soundtrack dari sebuah cerita. Dari rock era 80-an, 90-an, hingga awal 2000-an. Kini, saatnya membuka kembali ruang kenangan itu. Ruang Rindu Rock Memories. 2 jam penuh lagu-lagu rock pilihan. Mulai dari rock klasik, alternatif, pop rock, hingga anthem-anthem rock. Ruang Rindu Rock Memories. Setiap Sabtu malam, pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aku gak tahu harus cerita ke siapa. Kemarin aku diperlakukan gak sopan sama orang di kantor.
2: Hei, kamu gak sendiri. Yang kamu alami itu pelecehan dan itu gak boleh dibiarkan.
1: Tapi aku takut.
2: Wajar, tapi kamu tetap punya hak untuk dilindungi. Kita bisa lapor bersama ke pihak yang berwenang. Jangan diam ya, kekerasan dan pelecehan harus dihentikan. Jangan ragu mencari bantuan jika Anda atau orang di sekitar Anda menjadi korban. Bersama, kita bisa ciptakan lingkungan aman dan saling menghargai.

Kalau tadi kita sudah membahas tentang batik, tentang batik dari kota Cirebon, kemudian Pekalongan, sekarang kita ke Yogyakarta, pendengar. Sebagaimana batik pada umumnya, motif batik dari Yogyakarta juga menyimpan makna filosofis sekaligus kearifan lokal masyarakatnya. Biasanya warnanya cenderung dominan coklat dan turunannya, pendengar. Beberapa gaya batik yang paling dikenal adalah parang, kemudian ceplok, truntum, dan kawung. Nah, setiap sultan yang sedang berada bertahta di Yogyakarta punya kuasa untuk menentukan larangan motif batik untuk digunakan. Dan berdasarkan informasi yang diperoleh pendengar dari situs Keraton Yogyakarta Hadiningrat, batik larangan di Keraton Yogyakarta adalah parang rusak barong, parang rusak gendreh, parang klitik, dan beberapa corak batik lainnya, pendengar. Kemudian kita sekarang ke Rembang, Jawa Barat. Ini batik Rembang dikenal juga sebagai batik lasem. Ini merupakan batik beralkulturasi budaya Jawa dan Tiongkok yang pengerjaan dilakukan secara manual, pendengar. Pemkab Rembang menuliskan bahwa unsur Cina dalam tanda kutip ini dipengaruhi karena adanya pemukiman Tiongkok di Lasem pada masa lampau dari pelayaran dan perdagangan. Warnanya lebih banyak dominan merah, meskipun tentu saja banyak pilihan lainnya, pendengar. Saat ini ada sebuah kain juga bergambar ular naga, bisa jadi telah batik Rembang, pendengar. Kemudian kita ke Solo ya. Menurut Indonesia Kaya, peradaban batik Solo ini menjadi pesat sejak berpisahnya batik Keraton Surakarta dan Yogyakarta setelah perjanjian Giyanti di tahun 1755, pendengar. Motifnya ada banyak, termasuk Wahyu Tumurun, Parang Kesit Barong, Seruni, Liris Cemeng, hingga Ole-Ole. Bahkan saking besarnya industri batik di sini, pendengar, dikukuhkanlah Kampung Batik Laweyan sejak tahun 2004. Meski demikian, sebetulnya wilayah Laweyan Solo memang sudah dikenal sebagai pusat perdagangan benang di abad ke-15, pendengar. Banyak wisatawan lokal dan mancanegara mampir ke sana, sebab selain bisa berbelanja batik di sepanjang jalan gang Kampung Batik Laweyan, banyak dihiasi spot estetik untuk berfoto. Nah, itu dia pendengar, beberapa kota di Indonesia yang terkenal sebagai sentra penghasil batik dengan keunikannya masing-masing. Nah, kalau untuk Anda pendengar suka menggunakan batik bercorak apa ini? Boleh berbagi informasi ya ke Prosa Terere Banten di 0811145094949.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital.

Pendengar, untuk Anda mungkin yang masih bingung makan siangnya mau makan apa ya, mungkin bisa pilih menu ikan asam pada pendengar yang berasal dari Sumatera Barat. Biasanya ada di rumah makan Padang ya. Selain rendang, ada juga namanya ikan asam pada, di mana hidangan sederhana ini memiliki cita rasa yang pedas, pendengar, asam dan gurih yang begitu menggugah selera. Ikan asam pada ini merupakan salah satu masakan tradisional Minangkabau yang cukup populer di berbagai daerah di Sumatera Barat. Dalam bahasa Minang, pendengar, asam pada berarti asam pedas. Sesuai namanya, hidangan ini memiliki cita rasa pedas yang berasal dari cabai dan rasa asam yang biasanya diperoleh dari penggunaan asam kandis, pendengar. Berbeda dengan ikan gulai yang umumnya menggunakan santan, ikan asam pada justru dimasak tanpa santan. Ikan dimasak bersama bumbu rempah sehingga hingga kuahnya mengental dan bumbu meresap ke dalam daging. Meski tidak menggunakan santan, rasanya tetap kaya dan nikmat berkat perpaduan berbagai rempah yang digunakan, pendengar. Nah, ada fakta menarik dari ikan asam pada ini. Ini terletak pada kuahnya yang berwarna merah pekat. Warna tersebut berasal dari penggunaan cabai merah yang cukup banyak. Meski terlihat pedas, rasa yang dihasilkan tidak hanya mengandalkan cabai. Ada perpaduan rasa asam, gurih, dan aroma rempah yang membuat hidangan ini memiliki karakter tersendiri, pendengar. Asam kandis menjadi salah satu bahan yang memberikan cita rasa khas pada masakan ini. Bahan tersebut menghasilkan rasa asam yang berbeda dari penggunaan jeruk nipis ataupun asam Jawa, pendengar. Nah, untuk kalau misalnya Anda, pendengar, pergi langsung ya ke Sumatera Barat, mungkin Anda bisa langsung mencicipi ikan asam pada di sana ya. Tapi kalau misalnya jauh ke sana, boleh cari di rumah makan Padang terdekat ya. Mungkin ikan asam pada ini bisa menjadi rekomendasi makan siang Anda di hari ini.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Setiap sore tatkala langit jingga di sela-sela mega, rindu itu masih saja setia seperti kidang yang selalu datang tepat waktu di jalan-jalan langit. Semudah itu rindu datang apa adanya, membawaku mengenang masa kala leluhurku meminta izin mengawinkan langit dan bumi. Dituntun angin, dipadu bintang, dijaga para pohaci. Membaca mantra-mantra dan mengundang anak-anak hutan untuk ikut menari.

Kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.

Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak kuarta berita daerah yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Siaran Sentral dari Jakarta.

0: 0819-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Saya berharap bahwa Blok M tidak kehilangan roh utamanya. Ketika datang ke Jakarta, terutama anak-anak muda, mereka selalu menyempatkan diri datang ke Blok M.
3: Ring tinju itu sudah 75% ya. Bulan ini, insya Allah.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Hutahayan. Sari berita penting, Pemprov DKI siapkan Blok M jadi model kawasan berbasis COD. Cegah tawuran, pemerintah kota Jakarta Timur bangun ring tinju di kolong flyover Kampung Melayu. Berita selengkapnya. Pemprov DKI siapkan Blok M jadi model kawasan berbasis COD. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan kawasan Blok M di wilayah Jakarta Selatan sebagai model pengembangan kawasan berbasis TOD. Konsep tersebut mengintegrasikan transportasi publik, ruang publik, aktivitas komersial, dan kehidupan perkotaan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, transformasi Blok M harus tetap mempertahankan karakter kawasan sebagai tempat berkumpul, kuliner, hiburan, perdagangan, dan aktivitas kreatif masyarakat. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Saya betul-betul berkeinginan bahwa walaupun Blok M mengalami penyempurnaan, dibangun, direvitalisasi menjadi lebih baik, lebih modern, lebih tertata, tetapi saya berharap bahwa Blok M tidak kehilangan roh utamanya. Ketika datang ke Jakarta, terutama anak-anak muda, mereka selalu menyempatkan diri datang ke Blok M mencari makanan yang baru, sesuatu yang viral, membeli sesuatu yang terjangkau. Itulah yang menjadi kekuatan Blok M, dan apalagi sekarang ini dengan pengaturan transportasi yang lebih baik, apakah itu MRT, apakah itu Transjakarta, Transjabodetabek, akan sangat mudah untuk bisa sampai di Blok M.
4: Lebih lanjut Pramono menjelaskan bahwa dalam konsep Phase Ultimate, ruang yang dapat dimanfaatkan ditargetkan meningkat sekitar 10 kali lipat, sedangkan ruang publik bertambah sekitar 5 kali lipat dari kondisi saat ini, di mana daya tarik Blok M selama ini terletak pada keberagaman aktivitas yang dapat diakses dengan transportasi publik, terutama oleh masyarakat dan generasi muda. Transformasi Blok M juga akan dikaitkan dengan penguatan konektivitas transportasi Jakarta. Pramono menargetkan pada tahun 2029 jaringan MRT Utara, Selatan, LRT Kelapa Gading Dukuh Atas, pedestrian deck Dukuh Atas, Bundaran HI, serta pembenahan Taman Semanggi semakin terintegrasi. Pramono mengatakan konsep pengembangan kawasan seperti Blok M dapat diterapkan di sejumlah kawasan strategis lainnya, antara lain Pasar Baru, Glodok, Pecinan, dan Kota Tua. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Pemerintah Kota Jakarta Timur bangun ring tinju di kolong flyover Kampung Melayu untuk menekan aksi tawuran. Berikut Setiwa Agung melaporkan.
5: Pemerintah Kota atau Pemkot Jakarta Timur membangun fasilitas olahraga berupa ring tinju di kolong flyover Kampung Melayu sebagai salah satu upaya mengurangi tawuran di wilayah tersebut. Berdasarkan pantauan RRI Jakarta di lokasi, hari ini fasilitas tersebut berada persis di kolong flyover Kampung Melayu. Jika dari arah timur, letaknya sebelum terminal Kampung Melayu. Di area seluas sekitar 10 x 40 meter, sudah terpasang dua ring tinju di dalam pagar area yang membatasi taman di kolong flyover dengan fasilitas olahraga tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur, Asisten Pemerintahan Kota Jakarta Timur, Bambang Pangestu Aldrian, mengatakan pembangunan fasilitas tersebut masih berlangsung dan progresnya telah mencapai sekitar 75%. Nantinya, fasilitas itu akan dilengkapi dua ring tinju, samsak, barbel, dan sejumlah perlengkapan lainnya.
3: Untuk ring tinju itu sudah 75% ya.
6: Ada fasilitas-fasilitas lain, Pak, di lokasi?
3: Kalau fasilitas lain seperti toilet dan sebagainya memang sebelumnya juga sudah ada ya. Di situ kan ada milik LH.
6: Bulan ini selesai gitu, Pak?
3: Bulan ini, insya Allah. Nanti sambil menunggu juga, selanjutnya Pak Wali akan melaporkan hal ini ke Pak Gubernur untuk diresmikan.
5: Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Timur menyoroti upaya mencegah aksi tawuran melalui sinergi antara aparatur pemerintah dan

0: sosial perusahaan atau CSR. Di sisi lain, area sekitar fasilitas olahraga yang saat ini masih terdapat tempat penampungan sampah sementara atau TPS juga akan ditata. Pemkot menyebut lokasi pengganti TPS sedang dicari. Kedepan, kawasan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan warga sebagai ruang berolahraga yang lebih nyaman. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Jelang Festival Cinta Lingkungan atau Cilung 2026, petugas unit penanganan sampah Badan Air Cengkareng menyulap ribuan botol plastik menjadi perahu kereta unta. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
2: Petugas unit penanganan sampah atau UPS Badan Air Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat menyulap ribuan botol plastik bekas menjadi perahu hias berbentuk kereta unta. Karya tersebut dipersiapkan untuk mengikuti Festival Cinta Lingkungan atau Festival Cilung 2026 yang akan digelar di Waduk Sunter, Jakarta Utara pada Minggu 18 Oktober 2026 mendatang. Pengawas UPS Badan Air Kecamatan Cengkareng, Donald Aldiansyah, mengatakan hingga kini proses pengerjaan perahu hias tersebut telah mencapai sekitar 90% dan tinggal memasuki tahap penyelesaian akhir. Menurut Donald, konsep kereta unta dipilih melalui hasil musyawarah bersama tim. Unta dipandang memiliki filosofi ketangguhan, kesabaran, dan konsistensi dalam menjalani perjalanan panjang. Perahu hias itu pun didominasi warna emas dengan sentuhan hijau. Dekorasinya dibuat menyerupai suasana padang pasir dan dilengkapi pohon kurma buatan. Dari sisi konstruksi, perahu tersebut dirancang cukup kokoh untuk menampung sekitar 20 penumpang. Perahu juga akan dilengkapi mesin pendorong agar dapat berkeliling di area waduk selama festival berlangsung. Hal ini disampaikan Donald kepada wartawan pada Rabu 7 Oktober 2026.
3: Kita mengajarkan kepada seluruh pegiat-pegiat Cengkareng yang mana harus menginvestasi pada unta.
4: Dibuatnya dari apa aja materialnya, Pak?
3: Untuk material ini, kereta unta ini, kita memperoleh dari pengolahan sampah yang ada di Cengkareng, khususnya di kali-kali dan sungai PHB di Waduk, yang mana Cengkareng ini ada 83 titik penanganan yang ada di lokasi Cengkareng dan dibantu juga oleh warga sekitar. Untuk material itu sendiri, sekarang saat ini sudah mencapai 3.380 piece untuk aqua ukuran 1,5 liter dan galon sudah mencapai 450 piece.
2: Untuk memenuhi kebutuhan material, petugas berkolaborasi dengan warga sekitar untuk mengumpulkan botol plastik bekas. Upaya ini membantu mempercepat penyelesaian konstruksi sebelum perahu dibawa ke lokasi festival. Melalui karya tersebut, petugas ingin menunjukkan bahwa sampah plastik yang selama ini menjadi persoalan di aliran air masih dapat dimanfaatkan menjadi karya kreatif. Adapun juga sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memilah sampah sejak dari sumbernya. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, pemerintah Cilegon terima bantuan armada pengelolaan sampah dari Kementerian PU. Berikut Rohman Dudin melaporkan.
5: Pemerintah Kota Cilegon, Banten menerima bantuan sejumlah unit kendaraan dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk menunjang pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Bantuan tersebut akan difokuskan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah di dua kecamatan yakni Kecamatan Cilegon dan Citangkil. Wali Kota Cilegon Robinsar mengatakan bantuan tersebut terdiri dari 59 unit cator, 28 unit pick up, 3 unit dump truck, serta 1 unit kompaktor. Menurut Robinsar, bantuan ini diberikan untuk menunjang program pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir sehingga akan dimaksimalkan untuk mendukung pengelolaan sampah di Kota Cilegon. Robinsar menjelaskan, bantuan tersebut merupakan pengganti program bantuan Bank Dunia yang belum sempat terlaksana. Selain itu, pengelolaan armada akan dikoordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup dengan melibatkan kecamatan dan kelurahan. Robinsar menyebut, produk sampah di Kota Cilegon saat ini mencapai sekitar 450 ton per hari dan diprediksi meningkat menjadi 500 ton per hari pada tahun 2028. Untuk mengatasi persoalan tersebut, sebagian sampah akan dikirim ke Cilawang dan dimanfaatkan untuk PSL. Sementara, sisanya akan diolah secara internal untuk BPJB dan mitra lainnya, agar tidak menumpuk di Bagendung.
6: Bantuan sebanyak kurang lebih 59 unit sator, 28 ya?
7: Iya.
6: Mobil diesel, pick up dan 3 unit diesel dan 1 konvektor ya. Nah, ini dalam rangka menunjang ya program pengelolaan sampah.
5: Sementara itu, PLT Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Banten, Luciana mengatakan, pemberian bantuan armada tersebut juga dibarengi dengan penataan pengelolaan sampah di tingkat hulu. Menurutnya, kelembagaan dan rencana pengelolaan sampah perlu diperkuat agar proses pemilihan

0: pengelolaan sampah di masyarakat didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Luciana menilai pemilahan sampah di masyarakat tidak akan optimal jika tidak diikuti ketersediaan sarana termasuk armada pengangkut sampah.
1: Tentu, tetapi kami sudah di tingkat hulu kami mulai membuat terkait dengan kelembagaan RTPR, rencana teknik pengelolaan sampahnya, sehingga semua bisa tertangani dengan baik.
0: Dari Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Dinkes Lebak gencarkan imunisasi kejar nasional bagi anak sepanjang Oktober. Berikut Jaliyah Winarti melaporkan.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak melaksanakan bulan imunisasi kejar nasional mulai 1 hingga 31 Oktober 2026. Program ini menyasar bayi hingga balita usia 0 sampai 59 bulan yang terlambat atau belum pernah mendapatkan imunisasi. Pengelola program imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Nurdiani, menyebut cakupan sejumlah imunisasi mengalami penurunan khususnya DPT 1. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi kekhawatiran orang tua terhadap efek samping ringan seperti demam setelah imunisasi. Dinkes mengingatkan anak yang belum mendapatkan imunisasi berisiko terpapar penyakit menular seperti campak dan difteri. Pelayanan imunisasi kejar tersedia di Puskesmas, Posyandu, serta klinik swasta yang bekerja sama di Kabupaten Lebak.
4: Imunisasi kejar itu imunisasi yang mencari bayi atau sasaran itu yang terlambat imunisasinya atau yang belum pernah sama sekali. Nah, itu nanti dicari. Dari mana dicarinya? Itu bisa dari pembina desa.
3: Vaksin yang diprioritaskan antara lain DPT 1, polio oral, polio suntik, dan campak rubella. Dian mengatakan anak yang terlambat imunisasi tidak perlu mengulang dari awal, tetapi cukup melanjutkan dosis yang terlewat. Namun beberapa vaksin memiliki batas usia pemberian tertentu sehingga orang tua diminta segera memeriksa riwayat imunisasi anak. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui buku KIA atau KMS maupun aplikasi Satu Sehat. Dinkes Lebak mengimbau orang tua segera berkonsultasi dengan fasilitas kesehatan terdekat jika terdapat imunisasi yang terlewat. Dari Lebak, Jaliyah Winarti melaporkan.
5: Budaya sekolah aman dan nyaman membantu memperkuat keamanan dan kenyamanan siswa melalui berbagai tindakan nyata. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
6: SD Negeri Pamanuk 2 Kecamatan Cadenang, Kabupaten Serang terus memperkuat keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah melalui penerapan budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN. Kepala SD Negeri Pamanuk 2 sekaligus Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kecamatan Cadenang, Kamsin, mengatakan sejumlah langkah telah dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman bagi siswa. Upaya tersebut mulai dari pembenahan fasilitas sekolah hingga peningkatan pengawasan terhadap aktivitas siswa.
7: Sangat membantu sekali, saya mengucapkan terima kasih dengan adanya peraturan besan ini yang bisa kita terapkan nanti di sekolah yang ada di Kecamatan Cerenang.
6: Menurutnya, sekolah telah melakukan sejumlah pembenahan, diantaranya mengecor lapangan yang sebelumnya berdebu agar lebih nyaman digunakan siswa. Sekolah juga memasang CCTV di beberapa titik, termasuk ruang kelas untuk membantu memantau aktivitas siswa dan merekam kejadian yang terjadi di lingkungan sekolah. Sehingga diharapkan lingkungan SD Negeri Pamanuk 2 semakin nyaman bagi seluruh siswa. Dari Serang, Fitriya melaporkan.
5: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI siapkan Blok M jadi model kawasan berbasis TOD.
2: Cegah tawuran, pemerintah Kota Jakarta Timur bangun ring tinju di kolong flyover Kampung Melayu.
5: Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: setiap sudut negeri ada harapan yang terus tumbuh. Dari tangan-tangan kecil pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
1: Dulu saya bingung, mau usaha tapi modal terbatas.
2: Produk saya juga belum dikenal, pemasaran masih sulit.
0: Kini saatnya bangkit. Pemerintah hadir memberikan bantuan modal dan pelatihan untuk UMKM. Mulai dari akses pembiayaan, pelatihan digital, hingga pendampingan usaha.
1: Sekarang usaha saya berkembang, penjualan naik, pelanggan makin banyak.
0: UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit. Mari manfaatkan program dukungan UMKM di sekitarmu. Karena dari usaha kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia. UMKM maju, Indonesia maju.
3: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
4: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
5: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat siang untuk Anda yang baru bergabung ya di Pro 1 RRI Banten. Dan untuk Anda mungkin yang baru sempat atau baru keburu makan siang, selamat makan siang ya. Tapi pendengar, biasanya kalau kita habis makan siang itu mata terasa berat ya, dan muncullah rasa kantuk pendengar. Jadi kenapa sih kalau siang hari itu kita kadang ngerasa ngantuk gitu ya? Nah, salah satu penyebabnya adalah kurang tidur pada malam hari pendengar. Nah, orang dewasa umumnya membutuhkan tidur yang cukup dan berkualitas agar tubuh dapat memulihkan energi. Ketika waktu tidur kurang, rasa kantuk akan lebih mudah muncul pada siang hari. Nah, makanan juga ternyata pendengar dapat mempengaruhi rasa kantuk. Makan dalam jumlah terlalu banyak atau mengkonsumsi makanan dan minuman tinggi gula serta karbohidrat olahan dapat membuat tubuh terasa lebih berat setelah makan pendengar. Kurangnya aktivitas fisik dan terlalu lama duduk juga dapat membuat rasa kantuk kembali semakin kuat ya. Nah, untuk mengurangi rasa mengantuk pendengar, kita bisa memperbaiki pola tidur, mengatur porsi makan siang, kemudian mencukupi kebutuhan cairan, serta melakukan aktivitas ringan seperti berjalan kaki atau melakukan peregangan setelah makan.

0: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar satu lagu dari Fitri Karlina ya, dengan Cari Kerja Dulu. Baru saja kami udarakan untuk Anda mengawali Pro Dangdut di siang hari ini ya. Sampai pukul 15 sore nanti pendengar yang mau request lagu dangdut ataupun mau kirim-kirim salam di siang hari ini, kami tunggu di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di 08111450949.

Kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung melalui WhatsApp ya. Ini ada darinya Ibu Leni, katanya dari Mama Leni ya, mau request lagu dari Elvy Sukaesih Sampai Kapankah ya. Kirim soalnya untuk semua yang lagi dengerin Prodangdut aja. Jadi terima kasih ya untuk Mama Leni yang sudah request ke Pro 1 di Prodangdut di siang hari ini ya. Lagunya sudah kami siapkan. Dan yang mau request, mungkin Anda mau dengarkan lagu dangdut favorit Anda di siang hari ini, masih kami tunggu di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: apa? Udah ah, gak habis gue.
1: Dan di saat makanan tak dihabiskan, disitulah air terbuang, limbah bertambah, emisi naik, dan alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
0: Cuma karena gue gak ngabisin.
1: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, resiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar.

0: bencana bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi power banknya sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik, bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim makanan genetically modified organism dapat merusak genetik dan kesehatan manusia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar pendengar, dilansir dari turnbackhost.id. Tidak ada bukti ilmiah bahwa konsumsi makanan GMO dapat menyebabkan perubahan atau integrasi DNA makanan ke dalam genom manusia. Sementara produk GMO yang beredar telah melalui pengujian keamanan oleh otoritas terkait. Di Indonesia, peredaran produk rekayasa genetika diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Setiap produk GMO dievaluasi dari aspek keamanan, komposisi nutrisi, serta potensi risiko lainnya sebelum memperoleh izin untuk diedarkan. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Requestan kali ini pendengar dari Citra di Cipocok. Katanya mau request lagunya dari Rita Sugiarto, Duka Dalam Cinta ya. Baik, untuk Citra lagunya sudah ada, sudah

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

pendengar, selanjutnya akan ada lagu dari Yulia Citra, Pendusta Cinta ya, requestan dari Kang Holis di Pandeglang. Dan ada juga dari Ibu, dari Nurhayati di Lebak, katanya request lagunya dari Camelia Malik, Nikmat Cinta ya. Baik, untuk Kang Holis dan Teh Nurhayati, untuk lagunya sudah kami siapkan, ditunggu ya. Yang mau request pendengar masih kami tunggu, untuk kebersamaan kita di Prodangdut masih ada sampai pukul 15 sore nanti.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Ring of Fire atau cincin api disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.
7: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama, pendengar, Kementerian Perhubungan mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem maritim nasional. Langkah tersebut diarahkan memenuhi kebutuhan transportasi laut yang selamat, aman, andal, terjangkau, serta berdaya saing. Kolaborasi melibatkan pemerintah, operator industri galangan kapal, pelabuhan, lembaga pembiayaan, hingga penyedia teknologi. Keterlibatan seluruh pihak dinilai penting untuk memastikan kebutuhan armada nasional dapat terpenuhi secara optimal. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Provinsi Banten menerima apresiasi dari Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN atas keberhasilan mendorong pembentukan dan registrasi tim tanggap insiden Cyber TTIS pada seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Banten menjadi salah satu dari 5 provinsi yang menerima apresiasi atas capaian 100% kabupaten kota telah memiliki TTIS yang terintegrasi dan terregistrasi. 4 provinsi lainnya yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Lampung, dan Riau. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
1: Tas ini. Wah, ini mah belinya di Bu Nurul. Ini tuh produk lokal tahu, dibuat oleh UMKM Indonesia.
0: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tahu. Soalnya bahannya juga bagus.
1: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
0: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
1: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
0: Keren banget ya, hebat.
2: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung

0: Ya, Kak, ya,
1: Baik
0: dan Pak, ya.
1: sekali, Kak. Tadi sudah langsung cobain itu, Kak, yang ada di
0: Apa itu?
1: Jakarta. Apa itu, Pak Ian, yang serba 10 dan 15 ribu?
2: Oh iya, dalam perjalanan ke sini kami tadi sempat makan siang.
0: Sempat makan siang.
2: Di Mie Gacoan.
0: Mie Gacoan, oke. Okay.
2: Begitu keluar dari jalan tol. Kalah,
1: ya. Saya pikir cuma ada di Jakarta ya, Pak Ian.
0: Ada, di Serang juga ada kok, Kak. Oke, dan ini kan tema kita di sore hari ini adalah mengedepankan cinta tanah air Indonesia dengan budaya sinema sejak usia dini gitu ya, Kak, ya. Mungkin ke Kak Arul dulu nih, sahabat anak gitu ya, Kak, ya. Untuk Kak Arul, sebenarnya mengapa sih budaya sinema ini penting dikenalkan kepada anak-anak usia dini nih, Kak?
1: Ya. Awalnya memang perfilman nasional ini deliver untuk mendekatkan budaya populer, Kak, ya. Jadi memang dari sisi kekinian, film nasional itu harus dibuat yang begitu related dengan mereka, para Gen Z dan Gen Alpha. Tapi kan yang menjadi persoalan adalah kadangkala film Indonesia juga berdasarkan skenario dengan masa periode waktu yang berbeda-beda. Jadi ada yang mengambil periode yang lama, history, dan juga ada yang mengambil sisi dokumenter dan sebagainya. Tapi yang jelas film nasional yang tayang setiap hari Kamis itu bisa diakses di www.demifilm.id, kan? Karena di situ ada posternya, ada tanggal tayang dan juga ada sinopsis. Jadi memang kita harus bisa mencoba mendeliver keinginan tahuan masyarakat, utamanya di bioskop ya, Kak, ya. Kita membicarakan budaya sinema itu, sinema apa sih? Sinema bioskop, Kak, layar lebar.
0: Kenapa itu, Kak? Kenapa kita harus ke bioskop ini, Kak?
1: Pertama, karena memang bioskop itu kan memungkinkan kita melakukan banyak hal. Pertama, panca indera kita itu kan memang dituntut untuk efektif, Kak, ya, dan juga aktif. Tentu saja kalau kita berbicara Dolby Stereo, surround sound, kita bicara tentang bagaimana film itu harus tajam, punya resolusi yang sangat bagus, dan semua action, semua apa yang kita lihat dalam format besar seperti IMAX, itu sepertinya ada di depan kita. Jadi memang ini menjadi teknologi bagaimana kita bisa mendapati bahwa sinema itu dekat dengan kita. Jadi kalau film Indonesia seperti nanti kita akan mengenal Kuasa Gelap untuk yang kedua, ya, itu lebih dekat dengan kejadian kesarian, kan. Jadi rasukannya kemudian terpengaruh dengan iblisnya dan sebagainya. Itu dekat dengan kesarian sekarian.
0: Berarti emang lebih seru kalau nonton di bioskop gitu ya, Kak, ya.
1: Oh iya, Kak. Jadi biasakanlah untuk nonton film itu di bioskop.
0: Di bioskop.
1: Ketimbang hanya ada di smart TV dengan size yang terbatas, apalagi di handphone. Jadi lebih bagus di bioskop.
0: Terima kasih, Kak. Dan ini mungkin kita ke Pak Ian dulu. Ini Pak Ian, untuk Pak Ian sendiri ini bagaimana sih, Pak, melihat perkembangan film di Indonesia saat ini dalam menghadirkan tontonan mungkin yang ramah anak dan bernilai budaya ini, Pak Ian?
2: Film Indonesia pada saat ini sejak sebutlah 5 tahun terakhir, dari tahun 21 sampai tahun 26 sedang berada di puncak kejayaan.
0: Baik.
2: Sebagai contoh, film anak-anak Jumbo. Saya rasa itu ditonton oleh lebih dari 10 juta penonton.
0: Ya,
2: film ini berani bersaing dengan film Marvel misalnya, Avengers Endgame. Memang pada saat ini Avengers Endgame itu penontonnya 11 juta, tapi film komedi seperti Agak Lain itu berhasil menyaingi film-film import. Dan pada saat ini film Indonesia bukan cuma anak-anak seperti tadi sudah disebut, selain Jumbo juga ada anak-anak, film anak-anak yang lain, antara lain yang akan tayang pada saat yang akan datang tahun 2027 adalah Sahabat Anak, dibintangi oleh Kak Seto, mengisahkan perjuangan Kak Seto dari Surabaya sampai menjadi seorang tokoh di Indonesia. Itu film anak-anak. Lalu ada juga film yang sudah sukses tayang

0: di luar negeri. Contohnya sebuah film kayak Joko Anwar, judulnya Ghost in the Shell. Film ini bukan cuma laku di Indonesia dan Asia, tapi di 195 negara. Jadi film Indonesia sudah mendunia, tidak kalah dengan film Korea, Hong Kong dan Jepang. Ya, ini kenapa? Karena ternyata nasionalisme atau kecintaan kepada Indonesia, seperti tadi disebutkan dalam jingle di awal acara ini, cintailah produk sendiri. Pada saat ini orang Indonesia sudah lebih mencintai film Indonesia dibanding film import.
1: Berarti memang 5 tahun belakangan ini film Indonesia sedang berada di puncak kejayaan gitu ya Pak Ian ya?
0: Sangat berada di puncak kejayaan dan perlu diketahui bahwa bioskop di Indonesia itu HTM atau harga tiketnya paling murah di dunia. Pada saat ini HTM berkisar dari 25.000, 35.000, ya, itu murah sekali dibanding dengan di Amerika atau bahkan di Singapura pun harganya lebih mahal.
1: Berarti memang untuk harga atau HTM bioskop tadi di Indonesia ini lebih murah dibandingkan dari...
0: Lebih murah, tapi bandingannya kualitas bioskop kita itu nomor satu. Bioskop seperti pada saat ini ada di... XX1, 21, CGV, Cinepolis, semuanya kosinya apa bagus-bagus. Sampai teman kita ini Kak Arul bisa tidur di bioskop karena sofanya empuk gitu.
1: Berarti memang seperti tadi ya Pak Ian yang disampaikan Pak Arul, kalau misalnya memang kalau nonton film ini lebih enaknya di bioskop gitu ya.
0: Harus di bioskop karena konsentrasi dan fokus berbeda dengan kita nonton di televisi, apalagi di HP bisa kita tinggal dan kita tidak sampai ke detail yang sekecil-kecilnya. Kalau di bioskop, kita akan dipaksa selama 90 menit atau 1,5 jam fokus menonton apa yang ada di layar bioskop. Kita bisa menikmati setiap bagian dan itu adalah karya seni. Sebuah karya seni yang sangat luar biasa, gabungan dari 7 kesenian. Dari seni drama, seni teater, seni musik, seni cara berceritanya itu ya, namanya storytelling, ya, editing, warnanya, semuanya bisa kita nikmatin. Sebuah film yang bagus akan membuat semangat penontonnya bangkit. Ya. Jadi keluar dari bioskop dengan senang.
1: Dengan senang, Dan kembali ini mungkin ke Kak Arul ini sebagai Kak Arul sahabat anak gitu ya Kak. Tadi sudah disinggung juga bahwasanya memang film Indonesia ini 5 tahun terakhir adalah sedang berada di puncak kejayaan. Kalau misalnya dengan film anak-anak seperti apa ini Kak? Apakah memang Indonesia ini sudah banyak mungkin memproduksi film anak atau seperti apa ini Kak? Dan gimana sih untuk cara menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada anak-anak dengan menonton film ini Kak Arul?
2: Kalau yang sudah nonton Nawila pasti nunggu sequelnya.
1: Benar seru
2: kabarnya,
1: tuh Kak.
2: Kabarnya sequelnya udah selesai nih. Jadi kita akan tonton ya, bisa jadi Lebaran yang mendatang kita udah dapat tanggal yang pasti gitu ya. Apakah sebelum Lebaran ataukah pada saat Lebaran. Nawila itu kita bisa lihat bagaimana Reda Godiamo, Mbak Reda pada saat dia masih kecil kan, sama-sama nih, ada Farida, ada yang lain kan. Jadi ada lagu yang menceriakan yang membuat kita bergoyang, ada makanan khas waktu kita kecil, sampai Nawila itu kan tertarik untuk membongkar radionya. Karena dia mendengar ada orang
1: yang lagi yang nyanyi.
2: Dan itu mensiratkan memang kejadian kita yang paling kecil itu kan kepo banget kan, sampai kita harus membongkar radio tersebut. Itu dikerjakan oleh as a part of us gitu ya. Jadi bagian dari diri kita. Selain itu nanti juga akan hadir film-film yang lain ya. Bukan cuman Nawila, seperti tadi sudah disampaikan ada Story of Kak Seto dengan judul Sahabat Anak. Kita juga ingin tahu gimana sih Kak Seto waktu awal mulanya merintis sebagai psikolog anak. Bagaimana susahnya dia terpisah dengan kembarannya dan mewujudkan mimpinya dari zamannya Pak Kasur, Bu Kasur, sehingga dia cukup sebagai guru besar, dari guru kecil ke guru besar, dan kemudian bisa jadi banyak petualangan kayak adventure dari anak-anak. Dan sederhana kalau kita melihat bagaimana menumbuhkan budaya, sama seperti yang dilakukan oleh Direktorat Film musik dan seni. Bagaimana Ibu Irini sendiri sebagai direkturnya dan Pak Mahendra sebagai dirjennya betul-betul membuat tagline kenali budaya dan cintai senemamu. Itu kan berarti ingin mendeliver senema ini dengan packaging kebudayaan itu sendiri. Sekarang kita sudah punya banyak skenario film pahlawan nih Kak. Mereka sudah menang. 20-an akan siap diproduksi. Jadi Pak Fadlizon ini kan gak main-main nih Kak. Kita akan kebanjiran film pahlawan. Ini wujud nyata dari Pak Prabowo ingin betul-betul ingin menghadirkan film pahlawan sebagai identitas kita Kak ya. Bahwa siapa saja bangsa yang ingin maju memang betul-betul harus mengenalkan pahlawan. Satu hal kemarin yang dibuat oleh Archery, Bang Archer Hekagiri, filmnya Pasukan Seribu Janda. Kita tentu tahu tentang Laksamana Kemala Hayati, Aceh. Melihat bagaimana Atika Siholan, kok seperti Wonder Woman ya. Di satu pulau dengan tentara yang begitu tangguh perempuan. Inung Bale gitu ya, pasukan ibu-ibu yang kemudian memang karena banyak suaminya berjuang, sakit di jalan Allah dan sebagainya, mau gak mau istrinya yang kemudian menggantikan
1: perjuangannya ya Pak,
2: berjuang. Nah, laksamana perempuan yang diakui oleh dunia itu adalah Kemala Hayati. Dan ternyata film tentang bagaimana dedikasi pejuang-pejuang kita Kak ya, seluruh Nusantara, apalagi besok Pak Yan ya, pada saat nanti SMKN 4 dan SMA 2 di daerah Tangsel, besok kita akan datengin sama Mas Theo Mahameru. Hari Jumatnya mereka akan nonton Jamin Setia Selamanya.
1: Ya, Jamin Setia Selamanya.
2: Itu pahlawan yang dedikasinya sangat luar biasa terhadap negeri kita. Dan Anda warga Serang yang ada di Banten, tentunya harus berbangga nih Kak. Ada level aktor yang masih hidup, yang masih main di banyak film. Di situ kita sebut saja Om Slamet Rahardjo. Yang wajahnya telalatnya mirip dengan Robert De Niro. Ini kata Pak Yan, karena saya nggak perhatikan sampai titik.
1: Sampai telalat ya, kayak.
2: Ternyata Pak Yan bisa ngelirik telalat. Katanya mirip dengan Robert De Niro. Dia sahabat kita, penasehat dan pembimbing kami bersama dengan Pak Muhajir di Demi Film Indonesia. Sehat selalu Om Slamet, Om Memet gitu ya. Dan tentu saja sangat senang. Dia adalah kelahiran Serang.
1: Ya kan,
2: aktor besar
1: kelahiran Serang dan kita harus bangga gitu harus bangga ya. Dan memang untuk Demi Film ini jadwalnya setiap nontonnya gitu setiap hari Kamis gitu ya Kak ya.
2: Pak Yan yang akan jelasin nih.
1: Gimana itu
2: hari
1: Pak
2: Kamis
1: Yan?
2: Dan hari Kamis itu ada berapa film sih Pak Yan?
0: Film Indonesia pada saat ini jumlah produksinya banyak sekali. Oleh sebab itu ditentukan setiap hari Kamis tayang 4 judul film Indonesia. Dan dalam setahun itu ada 52 hari Kamis. Jadi kalau 52 kali 4 jumlahnya sudah 208 judul. Dari 208 judul itu sebagian adalah film yang dibuat untuk 13 tahun. Ya, kalau 13 tahun ini berarti anak-anak SMP, SMA boleh datang ke bioskop untuk menontonnya. Sebaliknya, ada beberapa judul yang dibuat hanya sedikit sekali, 21 tahun ke atas. Kalau 21 tahun ke atas ini dibuat karena mengandung kekerasan atau misalnya seks. Jadi anak-anak di bawah umur tentu saja jangan nonton film yang 21 tahun ke atas. Tontonlah film yang semua umur atau 13 tahun ke atas. Contohnya tadi disebut film Nabila. Ya, selain Nabila juga ada beberapa film seperti yang akan kita tonton besok. Jamin setia selamanya. Ini adalah kisah pahlawan nasional Indonesia dari tanah Batak Kao yang nama lengkapnya adalah Letnan Jenderal Jamin Ginting. Ya, sudah menjadi nama jalan di Medan dan di Aceh.
1: Baik, berarti memang banyak ya untuk film-film yang akan yang ditayangkan ini setiap hari Kamis, dan kalaupun ada 52 Kamis berarti ada 208 judul film ya. Dan
0: betul sekali.
1: Dan apakah memang banyak nih yang nonton atau gimana ini Kak Ian ini?
0: Pada saat ini mulai dari 1 Januari sampai dengan kemarin saya hitung awal Oktober 2026, jumlah penonton film Indonesia sudah mencapai 46,5 juta. Best. Jumlah ini jauh luar lebih biasa. Banyak dibanding film import yang penontonnya baru mencapai 30 juta. Jadi
1: luar biasa.
0: Sampai tanggal 31 Desember yang akan datang, dalam perhitungan saya akan mencapai lebih dari 75 juta penonton.
1: Wah,
0: film ini berarti agak sedikit turun daripada tahun 2025. Tahun lalu jumlah penonton film Indonesia di bioskop 80 juta. Jumlah ini dua kali lipat dari film import yang hanya 40 juta.
1: Oke. Okay. Ya,
0: jadi mudah-mudahan kalau bisa menyamai aja udah bagus sekali.
1: Berarti memang untuk yang nonton sudah banyak gitu ya, Pak Ian ya. Oke,
0: cukup baik. Banyak.
1: Cukup banyak
2: itu
1: ya.
2: Itu belum termasuk yang box office.
1: Oh, oke.
2: Okay. Yang box office di atas sejuta penonton, Pak Ian.
0: Ya, pada saat ini sampai dalam bulan Oktober, yang box office itu artinya penontonnya tembus dari sejuta penontonnya ke atas ya. Sudah mencapai 17 dan besok saya rasa 18. 18 judul.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Termasuk yang terbaru misalnya Agensi Rumah Tangga, itu penontonnya sudah 1,2 juta. Dan yang besok akan menyusul tembus sejuta adalah Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu. Sebuah film yang akan membuat penonton menangis di bioskop. Semuanya termasuk Tete, Nela juga kalau nonton film itu saya jamin masih nangis. Jadi jangan lupa bawa tisu.
1: Oke. Okay. Berarti besok yang ditonton itu filmnya jamin setia ya, selamanya gitu.
0: Sebuah film pahlawan. Sebuah film pahlawan Indonesia yang berhasil mengusir Jepang dan Belanda dalam perang gerilya di hutan Sumatera Utara.
2: Gak seru kalau kita ditanya terus ya, Pak ya.
1: Oke.
2: Kita harus tanya-tanya juga penyiarnya.
1: Oke.
2: Okay. Seseru apa sih Kak nonton film di bioskop, dan film apa terakhir yang ditonton di bioskop?
1: Oke, kalau film apa yang terakhir ditonton lupa sih Kak, karena memang udah lama banget nggak nonton film di bioskop ya.
2: Sebutin satu judul yang Kakak ingat.
1: Satu judul yang diingat, aduh lupa lagi Kak. Mungkin filmnya adalah film tentang apa sih ya, yang Marvel gitu ya. Tapi memang udah lama banget.
0: Marvel itu film Amerika,
1: yang
0: film Indonesia.
1: Yang film Indonesia.
0: Aduh. Karena kita lagi bicara tentang film Indonesia.
2: Kalau Laskar Pelangi masih diingat nggak apa-apa ngomong tentang Laskar Pelangi.
1: Oke, Laskar Pelangi saya nggak nonton sih.
2: Nggak nonton juga Pak.
0: Ada apa dengan cinta mungkin?
1: Ada apa dengan cinta. Oke, pernah. Iya. Tapi gini, kalau misalnya saya sendiri nih, kalau nonton mungkin tadi yang pernah kita sudah kita bahas tadi sama Kak Arul ya.
0: Iya.
1: Nyamannya lebih ke ngantuk gitu sih Kak.
0: Iya.
1: Jadi memang bioskop itu bikin nyaman gitu ya.
0: AC-nya.
1: Bener, sofanya gitu. Jadi bikin nyaman, suara-suaranya juga bikin nyaman. Jadi kalau saya pribadi, kalau nonton bawanya ngantuk gitu.
0: Iya, iya.
1: Gitu Kak Arul.
0: Iya, dimaklumi.
1: Oke, berarti memang film Indonesia ini sekarang juga sudah bisa bersaing, kita harapkan bisa bersaing dengan film-film dari luar gitu ya Kak Arul ya. Dan ini Kak, kalau misalnya tadi kan banyak juga nih film yang di bawah 13 tahun gitu ya Kak ya. Dan kalau misalnya seperti itu, apakah memang ada peran penting untuk orang tua dalam mendampingi anak saat menonton ini Kak? Seperti apa Kak?
2: Pendampingan itu penting sekali Kak. Karena tidak hanya sensor mandiri yang harus dijalankan oleh kita semua, bukan hanya tanggung jawab dari lembaga sensor, tetapi kan karena banyak alasannya, anak saya tidak ada yang tungguin.
1: Okay.
2: Tiba-tiba kita nonton film 17 tahun, kok ada anak yang lagi nangis di belakang kita. Mungkin kondisinya memang mereka adalah anak yang orang tua yang tidak punya babysitter. Tapi kan memang yang menjadi persoalan, tolong untuk tidak mengganggu kehusukan ya kan. Orang nonton juga butuh husuk ya kan. Ya harus anaknya dibawa keluar gitu untuk ditenangkan. Kemudian yang berikutnya tentu saja anak yang belum bisa diajak untuk masuk ke bioskop harusnya memang dititipkan kak ya. Saya tidak tahu Pak Yan, apakah memang harus ada tempat penitipan anak di bioskop kah? Ataupun bagaimana? Ini mungkin perlu dipikirkan oleh exhibitors kita ya, teman-teman di perbioskopan. Karena jumlah penonton kita ini naik nih kak, dari tahun ke tahun. Persoalannya kan memang mereka butuh hiburan yang memang sudah berbagai macam genre. Dan film-film kita juga menawarkan banyak variatif kak ya, dari sesuatu yang memang dibutuhkan oleh nalar mereka masing-masing. Sehingga kalau toh kita harus mengatakan tanggung jawab siapa untuk mendampingi anak nasional kita dan bagaimana mereka harus bisa mengetahui, memang kita harus tetap tunduk dan patuh dengan apa yang dikatakan oleh teman-teman di lembaga sensor film. Marilah kita tonton sesuai dengan kategori kita. Dan apabila itu bukan film keluarga yang agak susah ya kak ya. Jadi kita belum bisa mengakomodir anak-anak bisa nonton untuk usia 13 apalagi 17 tahun. Jadi memang para orang tua, sahabat senema memang harus banyak menahan diri untuk tidak membawa anak-anak ke dalam bioskop apabila tidak sesuai dengan usianya. Kira-kira seperti itu kak.
1: Berarti memang harus menahan diri kalau memang tidak sesuai dengan usianya gitu ya kak ya.
2: Karena film itu memang berdasarkan teman-teman psikologi memang punya pengaruh kak ya terhadap perkembangannya, karena mereka pasti akan bertanya. Kecuali kalau didampingin. Kalau kita dampingin, kita harus berikan penjelasan dan mereka bisa memahami. Saya pikir memang apa yang dia tonton di YouTube justru kadang bisa lebih wah dan tidak terkontrol kan.
1: Benar.
2: Sehingga kalau kita harus hanya menjagai bioskop agak kurang fair juga, karena toh juga mereka udah lihat di YouTube channel ya kan. Sehingga teman-teman bioskop pun dengan ini, saya pikir selama ini mereka tetap menjaga kak kan, meminta KTP. Kalau dia belum punya KTP kan berarti belum 17 tahun. Mereka minta untuk didampingi oleh orang tua yang lebih dewasa atau ya tidak sama sekali. Mereka belum berhak untuk nonton film-film seperti itu.
1: Kalaupun misalnya apa harus tetap didampingi orang tua begitu ya kak?
2: Iya, kira-kira seperti itu kak.
1: Baik, ini mungkin ke Pak Ian ini Pak. Ini kan Indonesia memiliki banyak kebudayaan, kemudian cerita rakyat juga yang memang luar biasa gitu ya. Apakah memang potensi ini sudah maksimal diangkat ke dalam film ini Pak Ian?
0: Potensi tentang cerita rakyat pada saat ini yang paling banyak diangkat, seperti kita semua tahu ya, adalah hantu-hantunya. Hantu-hantu Indonesia itu jumlahnya lebih dari 200. Ya, bukan cuma kuntilanak dan pocong, tapi setiap daerah punya hantunya sendiri. Ya, ada Palasik, ada orang Bunian di Sumatera misalnya. Di Sumatera Barat ada orang Bunian. Ya, di Sumatera Utara itu ada Bagu Genjang, hantu yang tinggi sekali. Ya,
2: ada Panebok.
0: Panebok itu di Riau atau Bangka Belitung, ya. Lalu di Jawa Tengah ada misalnya tuyul atau di Alas Soban, ya. Belum di Banyuwangi itu banyak sekali hantu-hantunya, ya. Dan apalagi di Bali, Leyak. Ya, Leyak itu sangat terkenal ke dunia internasional. Itu hantu-hantu khas Indonesia jauh lebih banyak daripada hantu di Eropa. Ya, kalau hantu di Eropa kita hanya kenal Dracula, vampir, sama werewolf, manusia serigala. Tapi di Indonesia bukan cuma manusia serigala. Di Indonesia di Lampung ada manusia harimau. Ya, ada pula di Palembang manusia kucing. Jadi sedangkan di Bangka situ kita kenal manusia ikan. Ya enggak? Itu semuanya jumlahnya banyak sekali, mungkin terbanyak di dunia. Ya, hantu Indonesia. Walaupun sebagian mungkin cuma fantasi ya. Seperti kita sebut Nyai Blorong, Nyai Loro Kidul, ya itu semuanya boleh dibilang fantasi, tapi kalau itu semua dibuat dan diangkat menjadi film yang sangat disukai bukan cuma di Indonesia tapi di luar negeri. Ya. Jadi hantu-hantu ini memang kita datang ke bioskop untuk ditakut-takuti, dikejut-kejutkan oleh jump scare, ya. Jailangkung, ya. Jailangkung adalah film hantu yang sukses sekali pada saat pertama dibuat, ya. Lalu tentu saja yang paling menakutkan bagi rakyat Indonesia umumnya, hantu apa?
1: Hantu pocong biasanya.
0: Betul sekali, hantu okay. pocong. Kenapa pocong paling menakutkan? Karena semua orang tahu bahwa dirinya besok akan menjadi pocong. Ya, bagaimana kalau pocong itu bangkit, walaupun dia hanya jalannya lompat-lompat, tapi giginya sangat berbahaya. Ya, siapa digigit pocong, dia akan keracunan total.
1: Oke.
0: Okay. Ya enggak. Kunon katanya ini dongeng, ya, atau mitos gitu.
1: Oke. Okay. Berarti ya,
0: pocong sangat menakutkan karena semua orang tahu pada suatu saat dirinya akan dikain kafani.
1: Oke. Okay. Berarti memang berpotensi gitu ya, Pak, ya, berpotensi sekali untuk diangkat ke dalam film gitu.
0: Sangat
1: ya.
0: Potensi.
2: Dan itu kebanggaan nasional, Pak Yan. Bahwa pocong itu harus menjadi penanda bahwa kita beda dengan hantu mancanegara. Ini hantu Nusantara.
1: Oke, hantu Nusantara.
2: Iya, karena kan memang dari dasar keagamannya aja itu sangat Islami, ya kan. Pak Ian nggak mau dipocongin. Kecuali kalau misalnya mau, tentu saya tidak akan janji untuk buka tali pocongnya.
1: Oke.
2: Nah, kalau misalnya pocong tidak dibuka tali pocongnya, ayo, akibatnya apa?
1: Gentayangan.
2: Belum lagi kalau talinya saya umpetin, Kak.
1: Oke.
2: Saya bisa jadikan pesugihan, gitu. Dan itu sudah jadi judul film.
1: Betul.
2: Sampai pun terakhir ada film judulnya Conjuring.
1: Conjuring.
2: Nah, tanggung jawab Pak Ian kan udah nonton, ya kan, Conjuring, ya kan.
0: Conjuring ini bukan film horror, tapi film komedi mengenai cosplay.
1: Cosplay. Ya,
0: di Jalan Braga, Jalan Asia Afrika di Bandung, ya.
2: Menarik.
0: Sangat terkenal bagaimana anak-anak muda menjadi cosplay pocong atau kuntilanak atau sesengesot, ya, dengan mengenakan kostum. Tapi barang siapa mau foto bersama, tentu ada dananya.
1: Okay.
0: 10.000, 20.000untuk foto bersama, dan itu sangat disukai, ya, bahwa orang datang ke Bandung untuk foto bersama dengan hantu-hantuan cosplay.
1: Okay.
2: Nah, justru lebih menarik lagi, Pak Yan, judul film yang akan kita nikmati di bulan Oktober ini. Judulnya adalah Siti si Vampir.
1: Siti si Vampir.
2: Nah, Kakak buka dong demifilm.id.
1: Deni sudah dibuka.
2: Nah, itu dia. Kakak bayangin ada vampir yang namanya itu adalah Siti.
1: Siti. Okay.
2: Karena memang Siti itu pengangkat galon. Nah, itu karyanya Rahabi Wahabi yang menjadi juri di Indonesia, nah, Kak.
1: Okay.
2: Cerdas banget skenarionya.
1: Di 22 Kalo Oktober nanti, ya, Kak, ya.
2: Ada Kak Ai di situ. Dia kemudian meyakinkan teman-teman kita di Singapura. Akhirnya mereka menugaskan kita bikin skenario dan kemudian memproduksi film ini dengan judul Siti si Vampir.
1: Oke. Okay.
2: Vampirnya itu Siti, Pak, ya. Sampai-sampai pertanyaan, kenapa bukan Siti si Pocong, gitu. Ya, gue bilang kalau si pocong mah biasa saja, ya kan. Tapi kalau sudah jadi vampir, kan, dan vampir itu kan bentuk dia punya
1: taring,
2: gigi, kayak taring, ya. Itu kan sebenarnya ke bawah, ini ke atas, Kak.
1: Oh, terbalik.
2: Terbalik. Yuk kita tonton trailernya, teman-teman.
1: Oke, okay, ini di Kamis, ya, 22 Oktober, ya, Kak, ya. Boleh dicek-cek juga, ya.
2: Cek-cek lagi. Jadi minta tolong, ya, Kak, di RRI Banten. Marilah kita suarakan film Indonesia.
1: Oke. Okay.
2: Dan ingat, Kak, kata Direktorat Film Musik dan Seni, kenali budayamu,
1: cintai
2: sinemamu.
1: Sinemaku, ya. Betul. Kenali budayamu, cintai sinemaku, ya. Dan untuk pendengar mungkin boleh dicek-cek juga tadi, ya, Kak, ya, di websitenya di demifilm.id. Di situ banyak sekali film-film Indonesia, ya. Ada tadi Siti si Vampir, kemudian yang sudah ditonton Pak Ian juga Conjuring, ya, Pak, ya.
0: Betul. Juwik dalam bahasa Sunda, juwik artinya hantu, ya. Jadi beda dengan Conjuring.
1: Conjuring beda, ya, Pak, ya. Oke. Okay, berarti ini memang disesuaikan dengan Indonesia, ya.
0: Betul, okay. Membumi.
1: Membumi, oke. Okay. Yeah. Kemudian besok Kamis juga ada, ya, Kak, ya, Kak, ya. Besok Kamis ada, di sini ada Cidro Asmoro.
0: Oh, itu film berbahasa Jawa, khas. Ini film dari Jogja.
2: Jawa Timuran tuh.
0: Jogja.
2: Iya kan, yang kemudian masih ingat dengan maestro keroncong kita kak ya, mulai dari apa?
0: Ya Didi Kempot.
2: Didi Kempot dan yang lain. Itu membuat kita bergoyang. Saya aja orang Bugis itu bergoyang kak dengan musik itu, karena memang sangat asik ya pak ya.
0: Iya.
1: Jangan lupa ya pendengar, boleh dicek-cek tadi di demifilm.id. Di situ banyak sekali film-film Indonesia. Mari kita galakan untuk nonton film Indonesia. Jangan mau kalah dengan film-film dari luar negeri ya kak. Oke, tadi dengan RRI kenali budayamu, 21. Cintai sinemaku. Dan mungkin ini ke Pak Ian lagi nih Pak ya, tadi kan kita sudah membahas banyak terkait untuk film gitu ya Kak ya. Ya Pak, jadi kalau menurut Bapak ini langkah apa sih yang harus dilakukan mungkin bersama dengan komunitas atau mungkin dengan keluarga, sekolah sebagai insan perfilman ya, agar budaya sinema tumbuh sejak usia dini nih Kak?
0: Sebaiknya kalau kita lihat mulai dari Demi Film dan lain-lain tentang ada 4 film baru yang akan tayang. Kita pilih salah satu untuk menontonnya seminggu, biasakan kalau bisa seminggu sekali menonton satu film Indonesia. Ya, kita pilihannya bebas. Mau yang drama seperti tadi Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu, ya itu sebuah film drama, atau komedi seperti Cido Asmoro, atau tadi seperti yang disebut Conjuring, film komedi, ya juga tentu saja ada film horor seperti Kuasa Gelap, Perjanjian Darah. Ini film horor religi yang sangat jarang dibuat di Indonesia karena ini mengenai agama Katolik. Ya, jadi pengusir setannya adalah dua orang pastor yang dimainkan oleh Lukman Sadi dan Jeremy siapa? Kurniawan ya. Jerome Kurnia sebagai pastor yang bisa mengusir setan, ya itu yang dilakukan di film-film Indonesia. Selain tentu saja ada komedi, ya komedi itu mengajak penonton ke bioskop untuk tertawa. Agensi Rumah Tangga, ini cerita tentang pelayan rumah tangga atau dalam bahasa kasarnya kita sebut babu, yang kebanyakan bekerja untuk keluarga kaya di Jakarta. Ya, ini sebuah komedi yang bagus sekali. Ya, lalu ada juga film yang sangat menegangkan, contohnya Memburu Pemangsa. Tadi sudah disebutkan film ini kayak Umay Sahab, tentang seorang biadab laki-laki yang menculik anak-anak usia 10 tahun dan melakukan perbuatan yang sangat biadab. Bagaimana dia itu diburu oleh 4 orang wartawan, ya sampai terbuka siapa dia sebenarnya dan bagaimana pembalasannya. Ini sebuah film yang sangat menegangkan. Di samping tentu saja ada film-film mengenai kepahlawanan yang akan dibuat, ya antara lain yang akan dibuat oleh Kementerian Kebudayaan untuk didukung biayanya adalah rencana pembuatan 20 film tentang pahlawan, ya, baik film panjang maupun film pendek. Ya, di antara film panjangnya antara lain adalah Ngurah Rai, ya, seorang pilot di Bali yang sampai ajalnya, ya, dia melawan agresi Belanda.
1: Baik, berarti memang seminggu sekali nonton film Indonesia gitu ya untuk untuk menumbuhkan rasa cinta film Indonesia itu sendiri gitu ya.
0: Pilihlah film Indonesia yang baik. Dari 4 film itu pasti ada yang baik.
1: Kak Arul ini Kak, mungkin apa sih tantangan terbesar nih Kak dalam mengenalkan budaya sinema kepada anak-anak Indonesia saat ini Kak?
2: Ya, sebenarnya sebagian tadi sudah disampaikan Kak. Bagaimana anak-anak itu berusaha kita geser untuk tidak terlalu menyukai tayangan yang hanya sepotong-sepotong, pendek-pendek. Clickbait itu sebenarnya sangat familiar dengan eranya mereka. Tetapi mentuntaskan satu skenario, apakah itu nanti film pendek, dokumenter, ataupun film panjang, itu juga sangat baik. Sehingga dia mengenal plot twist-nya itu seperti apa, mengenal film dari sisi premis. Makanya besok itu di acara B3S, Bincang-bincang Budaya Sinema, kita datang untuk mengenalkan itu, Kak. bahwa film itu harus berawal dari skenario yang baik.
1: Oke.
2: Film itu tentu semua baik, tetapi alangkah baiknya punya skenario kan, sehingga jelas siapa yang menjadi tokoh utama, kemudian yang menjadi pendamping dari tokoh utama, jalan ceritanya seperti apa, endingnya mau dibuat seperti apa, dan kemudian apa yang menjadi manfaat dari setiap adegan, sehingga kita akhirnya menjadi tahu nantinya film ini mau dibawa kemana, sehingga penonton-penonton kita itu sejak usia dini sudah mulai terpapar hal-hal yang baik, Kak, dari perfilman itu sendiri. Tentu saja kalau mereka jarang baca, asalkan mereka sering nonton film,
1: okay,
2: itu kan berarti ada bahasa visual yang sudah tertanam dalam dirinya, Kak, ya. Selain ada bahasa tutur dan ya baca, yang terpenting literasi adalah langsung membaca, ya, Kak, ya.
1: Betul.
2: Sehingga dunia literasi kita itu lengkap. Sehingga antara bahasa tutur, bahasa visual, dan juga secara naratif, secara cetak, kontekstual, kita itu juga punya, gitu loh, Kak. Sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah, apa yang diharapkan oleh kami di Demi Film Indonesia, itu bisa menerjemahkan budaya sinema itu sendiri. Tradisi, perilaku kita harus sejalan dengan manusia, hakikat manusia sungguhnya. Itulah yang sebenarnya diharapkan oleh the founding father atau yang menjadi tokoh perfilman Indonesia. Tapi kalau untuk ini sejarahnya balikin ke Pak, ya. Jangan saya.
1: Oke, gimana nih, Pak?
2: Ayo, Pak, ya.
0: Yeah.
2: Tugasnya Pak Yan nih.
0: Kalau kita mengenal Dwi Tunggal, kemerdekaan Indonesia, Bung Karno, Bung Hatta, ya, siapa Dwi Tunggal perfilman Indonesia? Itu adalah Bapak yang sangat saya hormati, Usma Ismail dan Jamaluddin Malik.
1: Oke, okay, ya.
0: Usma Ismail banyak sekali membuat film yang berkesan, bukan cuma untuk Indonesia, tapi seorang Martin Scorsese, sutradara dari New York, itu pun sangat mengagumi karyanya. Sedangkan Jamaluddin Malik mendirikan perusahaan yang namanya Pesawi. Dia ini adalah ayah, kalau Anda sekarang kita mengenal Ahmad Albar serta Camelia Malik, dia ini adalah ayahnya, ya enggak? Yang sudah meninggalkan kita puluhan tahun yang lalu. Baik, Usma Ismail namanya sekarang menjadi pusat perfilman Haji Usma Ismail di Kuningan, Jakarta. Namanya telah disahkan karena dia adalah bapak perfilman yang juga seorang pahlawan nasional. Sementara Jamaluddin Malik adalah seorang produser yang membuat film-film komersil.
1: Baik, terima kasih. Dan ini mungkin karena keterbatasan waktu kita ini, Kak Ian dan Pak Ian. Dan ini mungkin bisa disampaikan pesan yang ingin disampaikan nih, agar kita semakin bangga terhadap budaya dan karya bangsa sendiri, terutama tadi film Indonesia. Pak Ian.
0: Ya, tentu saja. Seperti yang disebutkan bahwa semboyan dari film, musik, dan seni Kementerian Kebudayaan adalah
1: kenali budayamu.
0: Kenali budayamu, cintai sinemaku.
1: Oke. Okay. Ya,
0: jadi nontonlah film Indonesia, usahakan sekali seminggu.
1: Oke. Okay. Kalau dari Kak Arul gimana nih, Kak?
2: Ya, saya sangat berterima kasih, dan tentu saja dengan kita berada di RRI, sekali di udara tetap di
1: udara.
2: Dan kita sudah bisa menyaksikan lewat YouTube channel.
1: Benar.
2: Apa yang kamu dengar?
1: Oke.
2: Jadi RRI Digital itu, teman-teman sekalian, karena Pak Yan,
0: ya,
2: saya kan juga penyiar nih, Pak Yan,
0: ya,
2: RRI waktu di Makassar. Biar penyiar yang sekarang juga tahu gitu loh, Pak Yan, bahwa narasumbernya juga penyiar gitu kan. Pak Nurdin sebagai Capsta, dan kemudian semua teman-teman mantan penyiar Radio Republik Indonesia. Kita itu kalau ingin mengetahui Indonesia, itu cukup mengdownload RRI Digital.
1: Okay.
2: Setuju, kawan-kawan?
1: Setuju.
2: Okay. Ini ada teman-teman RRI juga, ini rame nih.
1: Oke. Okay.
2: Iya kan? RRI Digital itu sudah melingkupi Nusantara.
1: Benar.
2: Jadi kalau misalnya saya kangen sama Takengon, kita putar.
1: Bisa
2: ada
1: di
2: Aceh. Kemudian kita kangen dengan Samosir, kita ke Singkawang, kemudian yang lain. Kemarin ada gempa, Kak. Saya coba mendengar langsung Kupang.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Tidak lama NTT ya, Pak ya. Tidak lama begitu kemudian siaran. Mereka ternyata pakai genset, Pak ya.
0: Iya.
2: Ada alternatif
0: Ya, karena listrik putus, PLN putus.
2: Dan kita mendapatkan update langsung, Kak, di RRI. Demikian pula juga kalau misalnya kita ingin tahu kabar terakhir di Singapura, ada Batam.
1: Oke, benar.
2: Jadi semua curian info dan kemudian kuliner yang akan datang ke Jakarta, kita kenali dulu, Kak, jenis kulinernya itu di Singapura, di Batam ya kan? Karena mereka pasti akan bersiaran di siang hari. Saya lihatnya itu bukan Pro 1 ya, Kak ya, nontonnya, tapi di Pro 2.
1: Di Pro 2.
2: Itu siang-siang itu ada siaran UMKM, Pak, yang untuk ya, kuliner. Ini kita di Pro 1 ini, Pak.
1: Di Pro 1.
2: Suara Nusantara, ya kan? Sehingga banyak yang belum datang di Melawai maupun di Kelapa Gading. Saya udah tahu itu dari sejak saya mendengarkan RRI. Tepuk tangan dong buat RRI. Teman terbaikku.
1: Oke, teman terbaikku.
2: Teman terbaikku, Pak.
1: Oke, terima kasih ya.
2: Tapi tidak mau jadi pocong.
1: Tidak mau jadi pocong.
2: Harus dipetikan pakai dasi.
1: Oke. Jadi harus nonton, tadi diusahakan adalah seminggu sekali nonton film Indonesia. Betul. Gitu ya, Kak ya.
2: Dan sekali, Pak ya. Sekali satu minggu, Kak ya. Nontonlah film Indonesia.
1: Oke, dan tadi kenali budayamu, cintai sinema.
2: Ya, terima kasih Direktorat Film, Musik dan Seni.
1: Ya, oke. Terima kasih ya untuk Pak Ian, Kak Arul.
0: Sama-sama.
1: Ini udah berbagi informasi, sudah bercerita-cerita di Pro 1 RRI Banten ya.
2: Terima kasih.
1: Oke, semoga para pendengar kemudian para pemirsa juga yang mungkin lagi nonton di YouTube RRI Banten ya bisa menambah kecintaan untuk nonton film Indonesia. Oke, selamat sore. Sampai berjumpa lagi.
2: Betul.
1: Dan pendengar, demikian untuk program Suara Nusantara kita di sore hari ini dengan tema mengedepankan cinta tanah air Indonesia dengan budaya sinema sejak usia dini, dengan narasumber adalah Kak Arul, sahabat anak, selaku penggagas Demi Film Indonesia dan wartawan senior film, kemudian Pak Ian Wijaya selaku ketua umum Yayasan Demi Film Indonesia. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.
1: Pernah ada masa ketika sebuah lagu bukan sekedar lagu. Ia menjadi teman perjalanan, menemani malam, bahkan menjadi soundtrack dari sebuah cerita. Dari rock era 80-an, 90-an, hingga awal 2000-an. Kini, saatnya membuka kembali ruang kenangan itu. Ruang Rindu Rock Memories, 2 jam penuh lagu-lagu rock pilihan. Mulai dari rock klasik, alternatif, pop rock, hingga anthem-anthem rock. Ruang Rindu Rock Memories, setiap Sabtu malam, pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Juga tadi disampaikan bahwa potensi pendapatannya bisa mencapai 5 juta per bulan dan ini dua hal yang
3: L3SN sebuah ajang kompetisi nasional.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Lera Rahma, Sari Berita Penting. Program makan bergizi gratis diapresiasi, namun masyarakat sorot hitam dampak ekonominya. Pelajar Kota Serang kembali mengukir prestasi nasional di bidang seni setelah Julvan meraih juara 2 FL3SN berkat kreativitasnya. Berikut berita selengkapnya, program makan bergizi gratis diapresiasi, namun masyarakat soroti dampak ekonominya. Selengkapnya dilaporkan Jaliyah Winarti.
1: Menurut saya sebenarnya MBG itu bagus karena untuk memenuhi gizi anak. Tapi ada yang perlu dievaluasi seperti dari sisi pemanfaatannya.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG mendapat apresiasi karena dinilai membantu memenuhi kebutuhan gizi anak. Namun masyarakat meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan program terutama terkait efisiensi anggaran, transparansi, dan kualitas makanan. Torik, mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Lebak, Banten, menilai anggaran MBG perlu dikaji agar manfaatnya lebih optimal. Ia bahkan mengusulkan sebagian anggaran dapat dialihkan untuk memperkuat layanan kesehatan seperti BPJS.
1: Sebenarnya bukan berarti MBG itu tidak bermanfaat, tetapi pemerintah juga perlu mempertimbangkan dari sisi lain. Ada program yang lebih bermanfaat seperti BPJS Kesehatan, di mana kesehatan itu adalah kebutuhan dasar yang sangat diperlukan masyarakat banyak, bukan hanya untuk siswa yang sudah diberi makan oleh orang tuanya.
2: Sementara itu, ibu rumah tangga Surhana menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok yang dinilai semakin membebani pengeluaran keluarga. Ia mengusulkan alternatif bantuan berupa susu gratis, seragam, perlengkapan sekolah, hingga bus sekolah untuk membantu mengurangi beban orang tua.
3: Kalau barangnya itu ompreng, misalkannya itu bisa dialihkan ke pakaian anak, gitu, seragam anak sekolah, gitu, misalkan seperti buku, sepatu, tas sekolah, baju, karena sekarang ini seragam sekolah itu sangat mahal, istilahnya membantulah ya, untuk program sekolah itu. Kemudian
2: masyarakat berharap pemerintah menjadikan berbagai masukan tersebut sebagai bahan evaluasi agar.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, Banten menyebut masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengolah sekitar 200 ton sampah per hari. Hal ini menyusul adanya bantuan armada pengelolaan sampah dari pemerintah pusat. Rohmanuddin melaporkan.
4: Yang disampaikan oleh Pak Wali, sekarang 200 ton yang menjadi PR.
5: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon menyebut masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengolah sekitar 200 ton sampah per hari. Hal ini menyusul adanya bantuan armada pengelolaan sampah dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, Sabdi Mahyudin, mengatakan dari total sampah yang ada, sekitar 300 ton akan dikirim ke TPSA Cilowong, Kota Serang. Sementara sekitar 200 ton lainnya masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diolah. Menurutnya, operasional armada dan tenaga pendamping masih akan dibiayai pemerintah pusat hingga April 2027. Dukungan tersebut mencakup tenaga operasional dan pendamping dalam pengelolaan armada sampah. Untuk armada kompaktor akan dioperasikan oleh satu orang sopir dan satu orang kenek, sedangkan pick up akan dikemudikan satu orang sopir, sementara untuk dump truck akan dioperasikan satu orang sopir dan dua orang pendamping.
4: Nanti operasional ini masih dibiayai oleh pusat sampai April 2027.
6: Apanya Pak yang dibiayai?
4: Semua komponen mulai dari tenaga, operasional, semua kegiatan termasuk tim pendampingnya itu akan dibiayai oleh pusat sampai dengan April 2027.
5: Pihak DLH menyebut pemerintah Kota Cilegon akan melihat pola pemberdayaan yang paling tepat dengan memaksimalkan seluruh tim yang sudah ada. Salah satunya melalui tim sapu bersih yang selama ini menjadi bagian dari upaya penanganan sampah di wilayah Kota Cilegon. DLH berharap dukungan armada dan tenaga operasional dari pemerintah pusat dapat memperkuat pengelolaan sampah mulai dari hulu hingga hilir. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten menyoroti pentingnya pendampingan anak dalam menggunakan media sosial di tengah derasnya arus informasi digital. Cindy Siva Nur Kolbi melaporkan.
7: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten atau KPID Banten menyoroti pentingnya pendampingan anak dalam menggunakan media sosial di tengah derasnya arus informasi digital. Anak dinilai belum memiliki kemampuan literasi yang cukup untuk memilah konten sehingga penggunaan gawai perlu mendapat perhatian orang tua. Komisioner Bidang Kelembagaan KPID Banten, Ahmad Nasruddin, mengatakan anak-anak menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian karena belum sepenuhnya memahami fungsi dan resiko media sosial. Kondisi tersebut semakin menantang karena media sosial memungkinkan berbagai konten masuk tanpa batas ruang dan waktu.
6: Karena budaya itu harus dibentuk sejak awal, kan? Jadi kalau yang betul-betul paham tentang semuanya, anak-anak kalau nonton itu didampingi.
7: Menurutnya, orang tua tidak cukup hanya melarang anak menggunakan media sosial, pendampingan dan pembiasaan perlu dilakukan sejak awal agar anak memahami konten yang baik dan tidak baik ketika menggunakan perangkat digital. Ahmad juga menilai perkembangan kecerdasan buatan atau AI menjadi tantangan baru dalam literasi digital. Teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, termasuk jurnalistik, tetapi hasilnya tetap harus diperiksa karena informasi yang dihasilkan AI membutuhkan konfirmasi dan klarifikasi. Menurutnya, masyarakat tidak perlu menolak perkembangan teknologi. AI harus ditempatkan secara tepat dan digunakan untuk kepentingan yang memberikan manfaat. Dalam produksi informasi, peran manusia tetap penting untuk memastikan kebenaran dan konteks informasi.
6: AI itu bagian dari peradaban, tidak bisa kita hindarkan. Penting kita bisa menggunakan.

0: Kota Tangerang resmi menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan daerah Kejurda Cabang Olahraga Tinju Provinsi Banten 2026. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Tangerang Kaonang menyambut baik pertunjukan Kota Tangerang sebagai tuan rumah kejuaraan tinju bergengsi di Provinsi Banten tersebut. Rencananya kejuaraan tersebut akan berlangsung di Gor Nambo Sport Center Karawaci, Kota Tangerang pada 2-5 November 2026 mendatang. Manajemen PT PN 4 resmi membuka peluang kerja bagi warga Provinsi Banten untuk posisi permanen kelapa sawit pada rencana kerja perusahaan tahun 2027. Sektor usaha ini menawarkan tingkat pendapatan di atas UMP, yakni mencapai 5 hingga 6 juta rupiah per bulan, lengkap dengan jaminan sosial ketenagakerjaan. Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
1: Manajemen PT Perkebunan Nusantara atau PT PN 4 resmi menawarkan peluang kerja bagi warga Provinsi Banten untuk mengisi posisi permanen kelapa sawit pada rencana kerja perusahaan 2027. Sektor usaha ini menjanjikan tingkat pendapatan di atas upah minimum Provinsi Banten, yakni mencapai kisaran 5 juta rupiah hingga 6 juta rupiah per bulan.
2: Dan juga tadi disampaikan bahwa potensi pendapatannya bisa mencapai 5 juta per bulan, dan ini sebuah hal yang baik bila mana dilaksanakan secara benar.
1: Penawaran ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah Provinsi Banten dalam upaya pengentasan pengangguran. Gubernur menilai ketersediaan lapangan kerja berupah layak menjadi prioritas utama di tengah jumlah penduduk Banten yang telah menyentuh 13 juta jiwa. General Manager PT PN 4, Ardiansyah, menjelaskan bahwa skema penyerapan tenaga kerja ini dibuka untuk memenuhi kebutuhan rasio ideal pengelolaan lahan perkebunan. Dalam operasionalnya, perusahaan menerapkan standar kebutuhan satu orang tenaga pemanen untuk setiap satu hektar lahan kelapa sawit.
2: Kalau gaji kita, Pak, sekarang pemanen kita itu bisa gaji minimal 5-6 juta, Pak, per bulan.
3: Per bulan.
2: Kalau saya rasa udah di atas UMK ya. Apalagi kita ada bonus, ada THR lah. Sansosnya juga kan dijamin oleh perusahaan.
1: Pengumuman penerimaan pegawai lapangan ini akan dilakukan secara terbuka melalui dua tahap pendaftaran resmi. Manajemen menetapkan kualifikasi usia calon pendaftar maksimal 40 tahun untuk menjamin produktivitas fisik pekerja di lapangan. Warga lokal yang terserap nantinya akan disebar ke sejumlah wilayah operasional PT PN 4 Unit Banten. Area perkebunan tersebut meliputi wilayah Cileles, Kertajaya, Cikijing hingga Bojong Datar dengan total luas mencapai 12.000 hektar. Pihak manajemen memastikan besaran pendapatan tersebut diimbangi dengan pemenuhan hak-hak dasar para pekerja, seperti jaminan kesehatan dan ketenaga kerjaan secara berkelanjutan. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Banten dan Geokai Indonesia Kompeten perkuat sinergi vokasi menyiapkan peluang untuk lulusan SMK langsung magang dan bersertifikat. Nurul Fadiah melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Banten memperkuat komitmennya dalam menggenjot kualitas STM lokal, khususnya bagi para pelajar sekolah menengah kejuruan. Komitmen ini ditegaskan dalam audiensi antara Gubernur Banten dengan jajaran pimpinan Geokai Indonesia, lembaga yang bergerak di bidang peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan SMK. Pertemuan ini membahas sinkronisasi program penempatan kerja, penguatan kerjasama industri, serta tata cara pelaksanaan program pemagangan bagi siswa dan lulusan baru SMK. CEO Geokai Indonesia Teguh Imam Pambudi menyampaikan perlunya arahan dan sinkronisasi yang erat dengan Dinas Tenaga Kerja serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
5: Sehingga kita minta arahan Pak Gubernur sebaiknya seperti apa koordinasi atau sinergitasnya dengan Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan Kebudayaan.
4: Ia juga menekankan pentingnya masa transisi bagi lulusan baru SMK agar dapat langsung terjun ke dunia industri melalui program pemagangan terarah, mengingat regulasi saat ini mensyaratkan pengalaman kerja sebelum seseorang mendaftar perjanjian kerja waktu tertentu. Gubernur Banten Andra Soni menyambut baik dan menyatakan fokus utamanya ialah memastikan sekolah vokasi, baik negeri maupun swasta, benar-benar menerapkan prinsip link and match dengan kebutuhan dunia industri modern.
6: Kita ingin nanti SMK baik negeri maupun swasta ini benar-benar link and match dengan kebutuhan industri, salah satunya adalah dengan pemenuhan standar dengan adanya sertifikasi dan kemudian pelatihan bahasa yang disesuaikan dengan kebutuhan industri.
4: Selain kesiapan mental dan bahasa kerja, aspek fasilitas praktik juga menjadi sorotan utama dalam audiensi tersebut. Menjawab

0: Tantangan keterbatasan alat praktik di sekolah, Gubernur Banten Andra Soni mengungkapkan rencana inovatif untuk memanfaatkan barang milik daerah yang selama ini mangkrak atau tidak berfungsi optimal. Andra menyebutkan bahwa kendaraan-kendaraan dinas lama milik instansi pemerintah yang sulit dihapus dari aset daerah akan dialihfungsikan sebagai sarana penunjang praktik siswa SMK setelah melalui proses konsultasi dengan Badan Pemeriksaan Keuangan dan instansi berwenang lainnya.
1: Dan kemudian juga kita harus memikirkan juga alat-alat praktek. Karena kalau SMK itu kan yang salah satunya itu adalah praktek. Nah, salah satu adalah kita akan manfaatkan barang milik daerah yang saat ini tidak berfungsi, belum maksimal. Nanti mungkin kita sedang coba akan konsultasikan dengan BPK dan pihak-pihak terkait. Maka ini bisa kita alihkan kepada SMK-SMK kita untuk sebagai bahan praktek.
0: Pemprov Banten akan segera mengkoordinasikan dengan berbagai program yang sudah berjalan, baik dari kementerian terkait, unsur Polri maupun dinas pendidikan, guna menekankan angka pengangguran terbuka dan melahirkan lulusan SMK di Banten yang andal serta siap kerja. Dari Serang, Nurul Fadia melaporkan.
2: Pelajar Kota Serang kembali mengukir prestasi nasional di bidang seni setelah Zulfan meraih juara 2 FL3SN berkat kreativitasnya. Lucy Astari melaporkan.
3: Telah mendapatkan juara 3 FL3SN, sebuah ajang kompetisi nasional.
4: Prestasi di bidang seni kembali ditorehkan pelajar Kota Serang di tingkat nasional. Julian berhasil meraih juara 2 Festival Lomba Seni dan Literasi Siswa Nasional atau FL3SN setelah bersaing dalam ajang kompetensi seni budaya dan kreativitas siswa. Prestasi tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Serang. Penghargaan diberikan Wali Kota Serang kepada Julian sebagai bentuk penghargaan atas capaian yang diraih di tingkat nasional. Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang Ahmad Nuri mengatakan, capaian Julian menjadi prestasi yang patut diapresiasi karena mampu membawa nama Kota Serang hingga tingkat nasional. Ia menjelaskan, FL3SN merupakan ajang kompetensi nasional yang mengembangkan seni budaya dan kreativitas siswa. Julian mampu menunjukkan kemampuannya hingga meraih posisi kedua dalam kompetisi tersebut.
3: Semoga ini memberikan satu dampak kebaikan bagi kreativitas siswa-siswa bidang seni. Ya, dia terus berprestasi Zulfan ya. Terima kasih Pak Habib, kepala sekolah. Semuanya dan pembimbingnya ya.
4: Menurut Ahmad Nuri, prestasi tersebut diharapkan memberi pengaruh positif terhadap pengembangan kreativitas siswa lainnya di Kota Serang, terutama di dalam bidang seni. Ahmad Nuri juga menyampaikan apresiasi kepada kepala sekolah dan pembimbing yang telah mendampingi Julian selama mengikuti kompetisi. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
2: Informasi dari dunia olahraga, pendengar, Qatar resmi masuk dalam daftar negara yang mengajukan diri sebagai tuan rumah Olimpiade musim panas 2036. Komite Olimpiade Internasional IOC menyebut India dan 5 negara lainnya juga masuk dalam daftar kandidat sementara. Melansir dari Al Jazeera, selain Qatar dan India, kandidat lainnya adalah Afrika Selatan, Jerman, Hungaria, Turki, dan Korea Selatan. Negara lain masih memiliki waktu hingga 31 Oktober untuk menyatakan minat menjadi tuan rumah. Qatar sebelumnya menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 dan Asian Games 2006. Negara tersebut juga dijadwalkan kembali menjadi tuan rumah Asian Games pada 2030. Pada Maret 2027, Dewan Eksekutif IOC akan menyusun daftar pendek dari negara-negara yang berminat terlebih dahulu. Para kandidat yang dipilih kemudian akan memasuki tahap dialog dengan IOC.

gratis diapresiasi, namun masyarakat soroti dampak ekonominya. Pelajar Kota Serang kembali mengukir prestasi nasional di bidang seni setelah Zulfan meraih juara 2 FL 3SN berkat kreativitasnya. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Anis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

0: Di setiap sudut negeri ada harapan yang terus tumbuh. Dari tangan-tangan kecil pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
1: Dulu saya bingung, mau usaha tapi modal terbatas.
2: Produk saya juga belum dikenal, pemasaran masih sulit.
0: Kini saatnya bangkit. Pemerintah hadir memberikan bantuan modal dan pelatihan untuk UMKM. Mulai dari akses pembiayaan, pelatihan digital, hingga pendampingan usaha.
1: Sekarang usaha saya berkembang, penjualan naik, pelanggan makin banyak.
0: UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit. Mari manfaatkan program dukungan UMKM di sekitarmu. Karena dari usaha kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia. UMKM Maju, Indonesia Maju.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat sore untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten ya. Untuk Anda mungkin saat ini sedang dalam perjalanan pendengar, tetap hati-hati di jalan ya. Dan yang memperbagi kondisi cuaca di sore hari ini, karena kalau dari kantor RRI cuacanya terpantau mendung pendengar di sore hari ini ya. Yang memperbagi kondisi lalu lintas juga di sekitar Anda yang Anda lalui di sore hari ini, boleh juga, atau mungkin Anda punya cerita atau informasi menarik, bisa berbagi cerita atau informasi ke Pro 1 RRI Banten di 0811145049.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: Informasi lalu lintas.
1: Sembilan FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kami informasikan terkait untuk informasi lalu lintas pendengar dari Ciracas Sepang. Ini terpantau kondisinya ramai namun tetap lancar pendengar dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Kemudian kita bergeser ke Taman Sari di Jalan Kitapa. Ini terpantau kondisi lalu lintasnya lengang pendengar dan ada beberapa memang kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kemudian kita ke Cicari pendengar, terpantau kendaraannya ramai namun lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 4. Untuk Anda yang mau melintas di jalan-jalan tersebut, tetap hati-hati di jalan karena ini juga kondisi cuacanya mendung. Anda pengguna roda 2 bisa membawa jas hujan dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas.
0: Informasi lalu lintas.
1: Dan pendengar, kami juga akan sampaikan terkait untuk informasi lalu lintas yang akan disampaikan juga oleh Bapak Ibda Rahmatullah. Saat ini sudah terhubung bersama kami. Selamat sore, Pak Ibda.
2: Selamat sore, Mbak.
1: Sore, Bapak. Silakan untuk informasi laporan Anda.
2: Baik, Pak. Terima kasih para pendengar. Kami dari Satlantas Polresta Serang Kota melaporkan untuk arus lalu lintas di wilayah Kota Serang. Untuk saat ini di depan Ramayana ataupun alun-alun Kota Serang terpantau ramai lancar untuk kegiatan arus pengendara dalam jam pulang dari kantor dan juga kegiatan masyarakat. Kemudian dari titik Kebon Jahe dilaporkan untuk arus kendaraan cukup ramai namun masih lancar. Anggota kami disiagakan antisipasi mengular dari buntut kemacetan arah Ciracas menuju Kebon Jahe. Kemudian untuk di persimpangan Serang Timur terpantau ramai lancar mengingat kepulangan beberapa pengendara dari jam kantor baik dari luar kota Tangerang ataupun dari arah Cilegon menuju wilayah Kota Serang. Untuk lain-lain kami sampaikan arus lalu lintas wilayah Kota Serang secara umum aman, ramai lancar. Namun untuk situasi cuaca terpantau mendung. Beberapa lokasi sudah dilaporkan turun hujan, antisipasi para pengendara agar menggunakan jas hujan dan juga jaga jarak aman untuk pandang para pengendara roda 4.
1: Baik.
2: Demikian, Pak, yang dilaporkan.
1: Baik, terima kasih untuk Ibda Rahmatullah terkait untuk informasi lalu lintasnya. Tadi dari Ramayana, Kebon Jahe, ini terpantau ramai lancar. Dari Serang Timur juga seperti itu ya, Pak, ya?
2: Betul, Mbak.
1: Baik, terima kasih. Jam kantor tadi ya, Pak, ya? Jam pulang kantor.
2: Itu jam kantor dan pintu tol.
1: Baik. Terima kasih, Pak Ibda Rahmatullah, untuk informasinya, Pak. Ya, selamat sore. Baik. Dan selamat bertugas kembali.
2: Terima kasih.
1: Pendengar, demikian untuk informasi lalu lintas dari daerah Ramayana, Kebon Jahe, dan Serang Timur yang telah disampaikan oleh Bapak Ibda Rahmatullah. Semoga bermanfaat untuk Anda.

memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

waktu sudah menunjukkan pukul 16:55 waktu Indonesia Barat. Artinya saya Lala Rahma pamit undur diri pendengar, dan dari tengah ruang dengar Anda, semoga segala informasi dan musik yang sudah kami hadirkan dapat menghibur Anda di sore hari ini pendengar. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik, ada Mustafa, ada Dwijo, pamit undur diri, dan setelah ini akan ada rekan saya Trisi Sondang yang akan menemani Anda sampai pukul 24 malam nanti. Selamat sore dan sampai berjumpa lagi.

0: botol plastik ke sungai?
1: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
0: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah, air jadi kotor, hewan bisa mati.
1: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
0: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya, yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
1: Baik, mulai sekarang aku janji gak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
2: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore, sudah mendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Sondang. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja di PT Indosat Ooredoo Hutch. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhouse.id. Tautan pada unggahan hanya mengarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang terindikasi sebagai modus phishing atau pencurian data. Perusahaan menegaskan bahwa pendaftaran kerja Indosat hanya dapat diakses secara resmi di laman careers.ioa.co.id. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Satu lagu dari Citra kepada dengan Cinta Pendengar. Telah kami darahkan yang mana mengawali perjumpaan kita pendengar di Banten sore ini bersama saya Trisi Sondang yang hadir menyapa Anda pada pukul 17.05 waktu Indonesia Barat. Yang mana kami juga akan menghadirkan beragam informasi ya pendengar. Dan juga tentu saja musik-musik terbaik hanya untuk Anda hingga pukul 12 malam nanti. Tetap bersama kami pendengar di 94,9 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Kembali kami berikan informasi untuk Anda ya, yang mana ini terkait dengan kesehatan. DBD Lebak ini capai 920 kasus ya hingga September, yang mana Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten mencatat sebanyak 920 kasus demam berdarah dengue atau DBD sepanjang Januari hingga September 2026, di mana jumlah tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah seiring meningkatnya curah hujan dalam beberapa hari terakhir ya, pendengar. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Endang Komarudin, juga mengatakan seluruh penderita DBD telah mendapatkan penanganan dari tenaga medis. Untuk penanganan terhadap penderita dilakukan melalui fasilitas kesehatan yang tersedia di wilayah Kabupaten Lebak, di mana pemerintah Kabupaten Lebak juga meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran DBD. Yang mana kewaspadaan sendiri pendengar ini dinilai penting juga ya, karena curah hujan mulai meningkat, terutama pada waktu sore hari, dan kondisi tersebut ini perlu diantisipasi masyarakat dengan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan gerakan pemberantasan sarang nyamuk ya, atau PSN. Dan juga masyarakat diminta untuk menerapkan gerakan 3M, yakni menutup, mengubur, dan menguras tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Upaya tersebut dilakukan untuk memutus mata rantai perkembangbiakan nyamuk penyebab DBD. Nah, memang pendengar, untuk hari ini pun juga di Jalan Lingkar Selatan ya, hujan juga sudah mulai turun, jadi untuk bagi para pengendara tetap berhati-hati ya, yang masih dalam perjalanan pulang gitu ya, ataupun juga masih di dalam perjalanan, tetap berhati-hati. Dan juga sekali lagi ini diminta perhatian ya untuk masyarakat ya, terkait dengan penerapan gerakan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN.

pernah ada masa ketika sebuah lagu bukan sekedar lagu. Ia menjadi teman perjalanan, menemani malam, bahkan menjadi soundtrack dari sebuah cerita. Dari rock era 80-an, 90-an, hingga awal 2000-an. Kini, saatnya membuka kembali ruang kenangan itu. Ruang Rindu Rock Memories, 2 jam penuh lagu-lagu rock pilihan. Mulai dari rock klasik, alternatif, pop rock, hingga anthem-anthem rock. Ruang Rindu Rock Memories, setiap Sabtu malam, pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

vlog dari Ungu Pendengar telah kami udarakan. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda terkait dengan Kementerian PU optimalkan bendungan Semantok hadapi berkurangnya suplai air, yang mana Kementerian Pekerjaan Umum ya mengoptimalkan bendungan Semantok Kabupaten Nganjuk Jawa Timur untuk menghadapi penurunan ketersediaan air akibat musim kemarau. Pemerintah pun juga menyiapkan suplai air sebesar 1,5 meter kubik per detik melalui Balai Besar Wilayah Sungai Brantas untuk memenuhi kebutuhan irigasi pendengar. Dan hal tersebut bertujuan untuk menjaga keandalan pasokan irigasi khususnya di Kecamatan Rejoso dan juga wilayah sekitarnya pendengar. Berikan informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda telah kami kutip dari portal berita.rri.co.id. Saat lagi juga pendengar, tepat pukul 17:52 waktu Indonesia Barat, kami informasikan bahwa azan maghrib akan berkumandang untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

Dan mereka selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya ya. Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Masih bersama kami, pendengar, di Radio Persatu Banten, yang mana kami akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Untuk itu, pendengar, tetaplah bersama kami di 94,9 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, mendengar kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Ini terkait dengan IHSG ditutup melemah ya, sentimen minyak dan juga kebijakan The Fed yang jadi tekanan. IHSG ditutup melemah 0,75% ke level 6.146,72 pada perdagangan Rabu 7 Oktober 2026, pendengar. Dengan kenaikan harga minyak mentah dunia menjadi tekanan utama karena kembali memicu kekhawatiran terhadap inflasi dan arah suku bunga. Untuk cadangan devisa dan status Indonesia sebagai emerging market ini menjadi katalis positif setelah FTSE Russell mempertahankan status tersebut. Demikian berikan informasi yang telah kami sampaikan untuk Anda, telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

0: Enak kali ya kalau minggu depan kita liburan ke pantai.
1: Hah, ide bagus tuh. Kebetulan aku juga pengen renang nih.
0: Tapi kamu tahu nggak sih, kalau kita main ke pantai itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan loh untuk keselamatan kita.
1: Ah, kamu serius terus. Giliran aku seriusin, nggak mau.
0: Ih, aku serius tahu. Yang pertama itu ya, kalau kita mau liburan ke pantai, kita harus memastikan di tempat liburan itu ada petugas keselamatannya atau enggak. Terus, kita juga nggak boleh langsung nyebur nih, berenang. Karena kita harus memperhatikan situasi di sekitar kurang lebih 30 menit aman atau enggak untuk berenang dan beraktivitas di sana. Nah, yang terakhir tapi enggak kalah penting ya, kita itu harus memperhatikan cuaca sebelum kita berangkat agar tentunya kita bisa tenang, nyaman, dan selamat selama berlibur.
1: Oh gitu, kelihatannya sepele ya, tapi kalau dipikir-pikir ternyata itu penting banget deh. Jadi tahu sekarang, makasih ya belahan jiwaku.
0: Iya sayang.

Setelah aku mendengar dari Jikustik saat kau tadi sini telah kami udarakan dan kami kembali hadirkan informasi untuk Anda pendengar terkait dengan ini dunia olahraga ya pendengar ya. Yang mana Autosport Marc Marquez tiba di Lombok siap ikuti Rider Parade di Mataram. Marc Marquez pendengar sudah tiba di Lombok ya untuk menghadapi MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika nih pendengar. Di mana kedatangannya melengkapi rombongan pembalap MotoGP yang lebih dulu tiba termasuk Bagnaia, Martin Rins, Miller dan juga Bastianini pendengar. Untuk Marquez dijadwalkan mengikuti Rider Parade di Kota Mataram ini bersama pembalap lainnya ya pendengar ya. Dan warga juga ini menyambut antusias kedatangan Marc Marquez ya dengan datang langsung ke bandara nih pendengar ya. Dan Marquez pun juga terlihat menyapa penggemar ya sambil didampingi oleh petugas untuk melewati keramaian. Dan telah berikan informasi yang telah kami kutip dari portal beritaari.co.id. Dan saat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat kami mengajak Anda pendengar untuk bergabung menyimak dalam program Warta Berita yang akan disiarkan melalui RRI Programa 3 pendengar. Dan selanjutnya kami akan kembali hadir untuk menemani Anda di Banten malam nanti.

Terima kasih telah menyimak Banten sore ini. 94,9 FM, Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
2: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Anggito Abimanyu mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, kacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi bersama presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsekal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
4: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit. Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit. Itu hal biasa, jam komandan. Ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
3: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: SPM masih tetap diperlukan. Dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti...
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut, PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
2: SPM masih tetap diperlukan. Dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
6: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
5: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UU P2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPP RRI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
7: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPP RRI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan siapa nantinya calon dewas terpilih LPP RRI. Dan diketahui juga pendengar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPP RRI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPP RRI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul 3:30 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPP RRI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem. Dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR.

0: dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
1: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
2: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Siddiq menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
1: Diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya, namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
2: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
3: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, ini kan yang paling dalam. Nah ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ada Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, dan Kotim. Nah tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain, karena api itu dia bara ya, khususnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
2: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan Sipongi, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

0: laut untuk menjaga Muslim mengatakan
1: Kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain dia ikut. Nah akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya baik betina maupun yang jantan itu sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau untuk Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-asal dari darat.
2: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya, sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
3: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di Pulau Untung Jawa.

0: ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan, risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
1: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
3: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
4: Films can help you see how AI is used in everyday life and connect it with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems, so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
3: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
5: Like Indonesia, like Germany, have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well.
3: And this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
2: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
6: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
7: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Aner 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
8: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
7: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
9: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
7: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun selaku kapten kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
6: Saya selaku kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dan keluarga selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
7: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan Otoritas Puntland.
8: Proses ini memakan waktu cukup lama.
7: Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Melakukan diplomasi dengan berbagai...
2: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
10: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
11: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi, Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
12: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin ya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
11: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya Kabid Binpres PBSI Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Di bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
12: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya. Ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
11: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Madari Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Halo, perkenalkan nama saya Anastasia Ayu Relia. Saya murid dari SMK Negeri 5 Jember. Tanggapan saya mengenai MBG yaitu cukup senang sekali ya, karena uang jajan saya masih banyak dan bisa dibuat kebutuhan yang lainnya. Tanggapan saya yaitu bisa terus ada MBG ya, biar gak beli jajan yang lainnya atau jajan-jajan di luar sekolah yang mungkin kurang sehat atau gimana. Itu aja.
2: Pernah gak sih kamu tahu ada sesuatu yang salah tapi memilih diam karena takut? Takut beda sendiri, takut dikritik, atau takut kalau suara kita malah bikin masalah. Kalau kamu tahu ada yang gak benar, jangan cuma diam. Berani bersuara, berani kasih pendapat, dan berani ambil sikap. Gak perlu nunggu jadi orang hebat untuk mulai berani. Mulai aja dari hal kecil, seperti bertanya sesuatu yang belum diketahui atau berani menyampaikan pendapat. Jangan biarkan takut bikin kamu terus diam. Itulah contoh teladan yang ditunjukkan oleh seorang Tan Malaka, sosok pejuang tanpa gelar jasa.
3: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
4: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
3: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
6: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
7: Indonesia menyapa malam.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pros 1 telah kembali lagi bersama kami dari Pros 1 Banten ya pendengar. Dan saat lagi juga kami akan menghadirkan program Mimbar Agama Hindu yang mana edisi Rabu 7 Oktober 2026 dengan tema penggunaan kekayaan bersama dengan Nur Yani SAG selaku penyuluh agama Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten. Dan tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti juga pendengar kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program Ruang Rindu Nasional yang mana akan disiarkan melalui RRI Programa 1 Jakarta. Dan tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Awignam Astu Namasidam Om Anu Badra Kratawo Yantu Wiswata. Pendengar RRI Banten yang berbahagia,

pikiran positif, dan tentunya selalu berada dalam lindungan serta tuntunan Ide Sang Hyang Widiwasa. Senang sekali saya Nuryani, penyuluh agama Hindu di kantor Kementerian Agama Provinsi Banten, bisa kembali hadir menemani pendengar

kita berbicara tentang kekayaan, saya ingin mengajak pendengar RRI Banten merenungkan satu pertanyaan sederhana. Sebenarnya, untuk apa kita menjadi kaya? Apakah supaya hidup lebih nyaman? Apakah supaya dihormati orang lain? Atau jangan-jangan kita bekerja keras mengumpulkan kekayaan, tetapi kita sendiri tidak pernah benar-benar menikmati ketenangan? Menarik untuk kita renungkan bersama, karena dalam ajaran agama Hindu, memiliki kekayaan bukanlah sesuatu yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita memperoleh kekayaan itu dan bagaimana kita menggunakannya. Pendengar RRI Banten yang berbahagia, dalam ajaran agama Hindu kita mengenal catur Purusarta, empat tujuan hidup manusia.

sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Hindu. Justru kehidupan manusia membutuhkan arta. Kita tidak mungkin hidup tanpa makan. Anak-anak kita membutuhkan pendidikan. Keluarga membutuhkan tempat tinggal. Kita membutuhkan kesehatan. Dan semua itu membutuhkan sarana. Karena itu, mencari kekayaan tentu boleh. Menjadi sejahtera juga tentu boleh. Memiliki kehidupan yang nyaman juga sangat boleh. Tetapi ada catatannya. Catatannya adalah dharma. Harta harus berjalan bersama dharma. Jangan sampai karena mengejar kekayaan kita kehilangan kejujuran. Jangan sampai karena mengejar keuntungan kita merugikan orang lain. Jangan sampai karena ingin cepat kaya kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kalau boleh saya sederhanakan,

Banten yang berbahagia, sekarang kita masuk ke sebuah pertanyaan. Bagaimana mendapat kekayaan yang baik? Jawabannya adalah dengan bekerja, dengan berusaha, dengan berkarya, dengan kemampuan yang kita miliki, dan tentu dengan cara yang benar. Seorang pedagang, silahkan mencari keuntungan.

bisnis, tetapi jangan mengeksploitasi orang lain. Seorang pegawai silakan mendapatkan gaji, tetapi bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Seorang petani silakan mengejar hasil panen yang baik, tapi jangan merusak alam. Karena hasil yang baik seharusnya lahir dari proses yang baik. Karena itu, pendengar RRI Banten yang berbahagia, jangan hanya mengejar kekayaan secara materi. Mari kita juga mengejar kekayaan hati. Kaya kasih sayang, kaya kepedulian, kaya pengetahuan, kaya kebijaksanaan, dan kaya dharma. Pendengar RRI Banten yang berbahagia, sekarang kita masuk pada bagian yang sangat penting. Untuk apa kekayaan digunakan? Pertama, tentu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kita makan, kita membayar kebutuhan rumah tangga, kita menyekolahkan anak, kita menjaga kesehatan, itu semua penting. Tetapi setelah kebutuhan kita terpenuhi, jangan lupa untuk berbagi. Tidak perlu menunggu kaya raya. Tidak perlu menunggu punya miliaran rupiah. Berbagi bisa dimulai dari apa yang kita punya. Jika punya makanan lebih, kita bisa bagikan. Punya ilmu, kita bisa ajarkan. Punya waktu, kita gunakan untuk membantu.

Berapa banyak yang kita punya, tetapi seberapa tulus kita memberikan apa yang kita punya. Pendengar RRI Banten yang berbahagia, dalam kehidupan umat Hindu, kita mengenal berbagai bentuk kegiatan Dharma. Ada kegiatan keagamaan, ada kegiatan sosial, ada pelayanan kepada masyarakat, ada pendidikan, ada kegiatan menjaga lingkungan. Kekayaan yang kita miliki dapat

tidak selalu berarti uang yang hilang. Ada uang yang berubah menjadi kebaikan. Ada uang yang berubah menjadi kebahagiaan orang lain. Dan ada uang yang mungkin menjadi amal yang membawa nilai spiritual bagi kehidupan kita. Pendengar RRI Banten yang berbahagia, mari kita berhenti sejenak, tarik nafas, dan kita renungkan. Apa kekayaan terbesar yang kita miliki hari ini? Mungkin keluarga, mungkin orang tua yang masih bisa kita hormati, mungkin anak-anak yang masih bisa kita peluk, mungkin kesehatan.

tapi waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah kembali. Maka jangan hanya gunakan kekayaan berupa uang dengan baik. Gunakan juga waktu dengan baik. Gunakan tenaga dengan baik. Gunakan ilmu dengan baik. Gunakan kesempatan dengan baik. Karena semua itu

pendengar RRI Banten yang berbahagia, tidak terasa kita sudah berada di penghujung pembicaraan kita hari ini. Dari perbincangan kita, ada beberapa hal sederhana yang bisa kita ambil. Pertama, carilah kekayaan dengan cara yang benar.

Biarkan harta menguasai pikiran dan hati kita. Keempat, sisihkan kekayaan untuk dana punia dan membantu sesama. Dan yang terakhir, selalu bersyukur atas Allah.

tapi tetap rendah hati. Kaya ilmu tetapi tidak sombong. Kaya rezeki tapi tidak lupa berbagi. Kaya kesempatan tetapi tidak lupa berbuat dharma. Semoga segala kekayaan

orang lain, menjadi manfaat bagi masyarakat, dan menjadi persembahan kepada Tuhan. Pendengar RRI Banten yang berbahagia, saya pamit dari mimbar agama Hindu RRI Banten. Terima kasih atas kebersamaan pendengar sekalian. Semoga apa yang kita dengar hari ini tidak hanya berhenti sebagai sebuah pengetahuan, tetapi dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kekayaan yang paling indah bukanlah kekayaan yang hanya tersimpan, tetapi kekayaan yang mampu menjadi sumber kebahagiaan bagi diri sendiri dan orang lain. Sampai jumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bersyukur, dan tetap berada dalam jalan Dharma.

yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil Bang enggak sih? Takut soalnya.
1: Wah, apa sih? Panggil aja apa kayak yang asik aja ya.
0: Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh. Oh, Bang Jul boleh.
0: Oh iya iya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil Mas juga kok.
0: Iya karena ya sih ya Indonesia Mas itu bukan hanya milik orang Jawa. Standarnya begitu. Kan? Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat Komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung Pinang jauh.
1: Dau dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya.
1: Iya, jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oke, ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Yeah. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: Di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, orang tua. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, oh, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Dalam ya lagunya ya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya? Maksudnya kenapa gak menunggu terus? Gak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya. Dia juga sebenarnya suka.
0: Oke.
1: Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak dong kayak gitu ya. Gak berani mengungkapkan dari sisi prianya dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama gak pernah.
1: Sama-sama dia, sama-sama diam.
0: Oke, sama-sama diam.
1: Oh iya. Terus akhirnya dia diambil orang lain. Ya pihak cowoknya ngerasa, mau cewek atau cowoknya gitu merasa, aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: Belakangan ya?
1: Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh.
0: Bisa jadi jodohnya ya.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay.
1: Gak baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo.
0: Solo ya?
1: Dulunya sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya, aduh ketahuan kalau zamannya Yuni Shara.
0: Oh zamannya Yuni Shara?
1: Iya.
0: Oh satu angkatan?
1: Sama KD.
0: Ya, oh, ya, oke. Ya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yuni Shara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk karena waktu itu enggak ada
0: keroncong ya.
1: Iya, keroncong.
0: Untuk
1: saya
0: Yuni Shara
1: prianya waktu itu.
0: Oh, oke.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di hari ada yang namanya mohon apa
0: Taman Ria
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya. Ya kan? Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini bukan di Kemayoran.
0: Oke, satunya nah, udah di Kemayoran.
1: Sudah ada festival di situ.
0: Oke.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya. Oh, itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Yang
1: nonton dulu adalah Yuni Shara yang nonton, Yana Hulia nonton, Hedy Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer, berarti kalian masih kecil-kecil semua dong
1: bukan
0: dulu.
1: Bukan lagi kecil. Masih SMP dulu kayaknya.
0: Oh masih SMP. Ya. Oke, jadi vibesnya begitu ya dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya. Kita memang harus effortnya lebih berjuang lebih gede, lebih besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu. Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu dari SMP itu ikut band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Asti Asmudiwati, ada ADMS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya. Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya. Memang agak ini sih enggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat. Sudah inilah alhamdulillah.
0: Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
1: Gimana?
0: 0213440966 dan 0213441499. Ya, ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat malam Bang Albert. Halo Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke, ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Iya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya enggak dibawa ke sini lagi.
2: Aduh, halo semuanya. Itu gara-gara tadi tehnya enggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aku juga dibeliin.
2: Ini di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian udah orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah baik, Kak.
2: Selamat ya, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi. Emang lu, tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah udah deh, jangan buka-bukaan. Jangan deh. Jangan buka-bukaan.
0: Ya, ya. Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica, selamat malam.
0: Selamat malam Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya
3: Mbak
2: sayang.
0: Mbak iya.
1: Mbak selamat Ita. Malam.
3: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan. Mm-hmm.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya. Ya.
1: Aduh terima kasih Mbak Ica. Dari mana nih Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini ya.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh,
0: oke.
1: Okay. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah
1: lihat ya videonya ya.
3: Clipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh. Jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih.
3: Jadi klipnya juga suka. Ini
1: apa?
2: Iya, Ca.
0: Apa, Ca?
3: Mas Julian.
1: Iya, Julian Dekrita. Julian Dekrita. Dekrit itu 5 Juli loh.
0: Nah, oh, lahirnya 5 Juli.
1: Oh, 5 Juli. Namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden.
0: Kenapa, Ca?
3: Ini kalau Julian Yakub lain enggak?
1: Julian Yakub. Oh,
0: lain.
1: Julian Yakub itu pemain film. Oh, boy itu ya. Banyak itu ya.
3: Sama di situ saya. Di situ. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Namanya Mbak Ita.
2: Iya, boleh.
3: Bidadari.
2: Oh, bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama itu.
2: Kayak udah lama ya, enggak pernah dengar lagu itu lagi. Boleh nanti puterin.
3: Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Iya. Sedih nih. Lagi galau, Ca ya.
0: Oke, Ca itu aja, Ca.
2: Salam dong. Boleh, boleh.
3: Salam buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya, siap.
3: Yang lagi monitor persatu, siapanya semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama Ica.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya, Julian siapa sih ini sebenarnya? Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Iya. Siap.
4: Dengan Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah, oh, orang Bandung.
2: Kang Ahmad, Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Daerah dengan Mas Dewiki sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh iya orang Sunda. Iya iya.
4: Kalau sama kabupaten Mas Dewiki sama kota gitu.
2: Betul.
0: Oke.
2: Silakan ya, Pak.
4: Selamat
2: Ahmad.
4: Siang
2: Julia.
0: Malam, bukan siang ini. Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi lalu masih hati masih berbahagia karena pensiun jadi juara.
2: Iya ya, karena timnas kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik.
2: Wah.
4: Seorang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalah aja perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah, sejauh mana ya, apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke, okay, siap.
4: Kan, masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya. Ya, kan sekarang pita kaset sudah tidak ada
2: kaset,
4: atau
2: peringan
4: atau apa itu CD juga kadang-kadang sudah. Nah, sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini? Siap, itu aja mungkin saya yang ya cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Okay.
4: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut menyikut jatuh menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik lain sebagainya, banyak pokoknya makan.
0: Siap
4: banyak.
0: Kalau begitu.
4: Kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih semuanya. Salam buat Mas Dewiki-nya ya.
0: Oke.
2: Salam disampaikan.
4: Kan Pak Ita punya putra, kenapa tidak akan mengikuti jejak ikut ayah sebagai
2: kebetulan dia aja. Dia berkarir sendiri Kang. Terima dia kasih. Sekarang
0: sama-sama. Terima kasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam Senja.
5: Iya, selamat malam Kakak.
2: Iya. Enak
5: ketika ini ya.
0: Ah iya. Silakan apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnamasari.
2: Betul,
5: kan?
2: Betul. Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
5: Bintang
2: tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian, ya.
2: Silakan Senja, ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja, sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya? Kebanggaan lah bisa masyarakat di Jakarta.
2: Iya Senja, betul sekali. Iya.
5: Mau nanya ini ya, Kak Julia.
2: Ya, Julia.
1: Oke.
5: Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
2: Tadi
0: ada.
1: Pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja.
1: Itu single terbaru. Enggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu
1: kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh. Tidak. Ada aja.
5: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
0: Oh iya. Menunggu Senja. Oke. Okay.
2: Menunggu Senja bagus banget dia menunggu Senja.
0: Jadi disampaikan. Disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire, Kak.
0: Oh Nabire.
5: Kota Tengah, ya.
0: Siap.
1: Siap.
5: Asli Jakarta kak ya?
1: Iya.
2: Asli Jakarta.
1: Asli Jakarta.
0: Ya. Tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong orang iya. Tapi diprotes loh. Besarnya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran gitu? Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa Senja?
5: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya. Di Pandian 18.
2: Di situ Senja.
5: Di Muba, Kak.
1: Oh, di Muba. Itu. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya. Saya lebih ke Bangka Belitungnya gitu di Tanjung Pandan.
5: Oh, di Babel.
1: Belitung. Iya, di Babel.
2: Pandan, siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih ya Senja ya. Sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya. Menunggu apa?
0: Aku menunggumu.
1: Aku pernah
0: menunggumu.
1: Tadi denger ya.
2: Okay. Dengerin okay, ya. Oke Senja. Ya,
5: sukses selalu Kak.
1: Iya, boleh dilihat di YouTube kasih. Juga loh.
0: Siap.
5: Oh.
0: Itu aja.
1: Oke, terima kasih Senja.
5: Ya, ada sedikit Kak ya.
2: Boleh.
0: Oh, silakan.
5: Yang berduka malam ini di RRI Nabire. Kak Immanuel Sameri. Selalu.
0: Oke.
5: Ya, RRI Jakarta di udara. Begitu juga RRI Nabire di udara.
0: Oke.
5: Okay. Makasih Kak.
1: Terima kasih Senja.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh enggak sih dengan teknologi? Ya, kalau harusnya iya ya kan.
2: Iya.
0: Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Betul. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sekarang sangat mudah sekali.
1: Sangat
2: Julian,
1: mudah,
2: ya.
1: Betul sekali. Jadi kalau ada fals-fals sedikit, cincai lah ya. Bisa diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi nggak capek mas.
1: Nggak capek.
0: Seperti itu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini bisa diulang, langsung dimasukin nggak? Ya pokoknya apa namanya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau nggak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau nggak mau mengikuti zaman.
1: Betul, zaman. Tuh dengerin tuh ya diva rock kita.
0: Diva rock kita.
2: Keseloknya.
0: Yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja Mbak Ita?
2: Kita yang gede banget.
1: Iya, yang gede banget.
2: Sampai masa kini.
0: Nah, oke. Okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama.
2: Oh, ya, pernah berapa kali dong.
0: Oh iya ya.
1: Akhir-akhir ini sering lah.
2: TVRI kita sering juga.
1: Sering dulu, ya, iya. Waktu itu TPI juga ya.
2: TPI juga. Ya.
0: TPI.
1: Oh, iya, zamannya
0: TPI. Zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut. Ada senja di Papua di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian de Crita.
1: Makasih senja.
0: Sementara ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
0: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 08117927791. Ada Bunda siapa? Oh. Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, jauh banget.
2: Ada fotonya lucu sekali.
0: Nah, ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Halo, tamu kita malam hari ini Julian de Crita. Saya Wardania dari Kampung Lung ke Kemungkinan
2: Guci Rompong, Kecamatan Lampo, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Oke.
2: Mengucapkan assalamualaikum.
0: Bila ada Tengku Safik, selamat malam. Ucapannya semoga, pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dalam bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, terima kasih. Lanjut, ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian de Crita, apakah dia merupakan personil dari Male Voice? Aduh, saya nggak bisa jawab. Dijawab sendiri, silakan.
2: Ya, nanti akan dijawab.
0: Gimana? Huh?
2: Gimana?
0: Derry Jakarta Utara.
1: Derry Jakarta Utara ya, oke. Okay. Jadi memang dulu.
0: Oh dulu pernah di Male Voice.
1: Pernah dulu.
0: Oh dulu ya.
1: Sekarang udah enggak.
2: Udah enggak. Bersolo karir ya Ju ya.
1: Sekarang bersolo karir saja.
0: Gitu, oke. Okay.
2: Ya. Sudah terjawab
0: ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida, selamat malam Bu Farida.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya ibu.
0: Halo Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang Julian ibu.
0: Silakan.
6: Selamat malam. Salam dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Dari Palu. Tabe.
0: Emang tabe bahasa.
1: Tabe Farida.
6: Yang berulang kali sudah banyak bertanya Ibu Farida, ya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ita?
0: Oke.
2: Oke, nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
6: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang. Tolong dinyanyikan.
0: Oke, okay. Ini perintah ya Bu ya. Biar dilaksanakan ya, Bu perintahnya Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida.
6: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
0: Boleh, silakan ya. Tiga orang aja ya Bu Farida.
6: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang di Jepang ya. Pak Benicio sama Ayu untuk semua-semua ada ya. Dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini. Lagu terbaru ini, Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
2: Sudah kan?
0: Kapan?
2: Lah tadi kan sudah.
0: Oh, tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
0: Selamat dan sukses untuk Bang Julian de Crita.
1: Dan penciptanya dong.
0: Dan penciptanya ya.
2: Penciptanya okay. Adalah Krisinyal ya.
0: Krisinyal.
2: Oh
0: ya.
2: Oh,
0: kenapa kok senyum-senyum sih?
2: Christian ini teman lama banget nih Mas.
0: Oh ya kan kemarin.
2: Dia beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
0: Kan kemarin itu sempat ini.
1: Dia sebenarnya musisi. Dia bilang begitu sih.
2: Oh gitu ya. Bukannya pembuat video klip
1: Video klip
2: ya?
1: Itu sebenarnya
2: sampingan. Oke, kita dengerin yuk.
0: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian de Crita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru, baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian Dekrita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel ya, apa Julian Dekrita ini, ya kan?
1: Dulu pernah menjadi ya, di grup vokal Melvoy.
0: Oh siap, kalau begitu langsung kita ke mana dulu, ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
1: Kok iso parah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benny Jo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jun. Joni.
1: Benny.
3: Bang Benny.
2: Joni. Ini Jo dari mana dong Bang Jul?
0: Oke. Oke, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini.
3: Ya.
2: Kalau jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap. Oke.
2: Mas Yudi, salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya Ibu Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa Ibu Farih dari Palu, Ayuk Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp. Halo, selamat malam. Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Melvoice ya.
3: Terima kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, okay,
0: betul.
1: Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga suka.
0: Cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di Melvoice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
0: Oke. Okay. Siap.
4: Aja kalau ya Bang.
3: Iya.
4: Salam tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat grup RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minovki yang bertugas. Selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten. Selamat malam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad Abdullah, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan. Turun.
5: Mbak Ita, saya hormati.
1: Oh, kues mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng ini.
0: Siap. Siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah, dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
5: Amin.
0: Adakah yang
5: assalamualaikum, selamat malam bintang tamu Mas siapa? Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Julian. Ya. Alhamdulillah tambah awet muda dan tambah ganteng. Yeah, mantap. Ya.
3: Masya Allah, tabarakallah.
5: Waduh, alhamdulillah. Puji Tuhan.
3: Ya. Amin.
5: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Iya.
5: Bang Julian nih kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang suka?
0: Nah lo.
1: Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu ya?
0: Oke.
5: Cerahannya.
0: Siap.
5: Mas Yudi boleh salam ya.
0: Tiga ya.
5: Ya tiga kepada silakan. Yang terhormat Bapak Murah dan juga Mas Wira ya di kru Angkasawan Peru 1 RRI Jember. Selamat malam dan salam sehat. Mm-hmm. Ya. Juga ada Tete Dinda, Bang Leman, dan semuanya deh. Penyiar-penyiar Pro 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI. Ruang
1: salam
5: Rindu,
1: NKRI.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
3: Terima kasih, Pak Ahmad.
0: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Okay. Seperti lagunya Julian Dekrita.
1: Kan lagunya aku pernah menunggumu. Beda
0: iya,
1: dong.
0: Pokoknya orang menunggu nih.
1: Ya ngunduh keneh.
3: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tahu enggak ini kan kita sesama bonek sih.
0: Oh iya. Jadi kalau
1: kerjanya tiap hari
0: mungkin kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Soalnya.
0: Lah kan aku seumuran Nanda.
1: Kebahagiaan ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebentar, iya Bang Benijo.
3: Benijo.
0: Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke
1: hampir
3: Sulawesi.
1: Indonesia ya?
3: Ya hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
0: Sorowako bukan provinsi atau Bang.
3: Bukan maksudnya bukan provinsi
0: ya,
3: di
0: kotanya.
3: Kotanya kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya ini Bang Beninya memang ngajak belajar geografi kayaknya ya enggak sih?
3: Ya udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia ya.
1: Pernah.
0: Otodidak atau ada garis
1: ada guru vokal atau
0: keturunan
1: guru musik gitu?
3: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
0: Oh serius?
1: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
0: Iya,
1: ngerti
0: iya,
1: nggak
0: iya.
1: Mas Yudi?
0: Ya tahu lah, nggak maksudnya emang beneran jadi punya.
3: Ya jadi kakak.
0: Bukan darah ya?
3: Bukan jadi kakek saya itu kakak adek
0: sama ternyata. Kakeknya Idang.
3: Idang Rasidi.
0: Iya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya berarti maksudnya ada.
1: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
0: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Ita Purnamasari.
3: Terus
0: aku bilangin happy record nanti ya.
1: Magro kok Mas Yudi.
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya
0: kan? Dari Oma di Solo tadi.
3: Di Solo. Jadi kalau dari
0: Bu Oma
3: dari lagu dari Melvoice itu yang paling sukses ya
1: Putri
3: selain Putri Biru,
1: Cinta Dua Kali
3: Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Dulu di Semarang pernah hits di Semarang
1: lagu.
0: Sahabat-sahabat Melvoice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
3: Iya.
0: Untukmu Sahabat. Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit. Dari album apa dari
0: Terserah,
1: mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
0: Olahraga favorit.
3: Olahraga favorit.
0: Tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
0: Kok ketawa sih?
3: Enggak. Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
1: Dari
0: lari.
1: Nyata. Yang penting enggak lari.
3: Enggak lah, jogging aja jogging.
0: Jogging ya.
3: Jogging sama renang.
1: Olahraga paling murah meriah dan sehat.
0: Iya, tahu.
3: Tuh, Ita tuh denger tuh.
0: Suka yang murah-murah. Lagu kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
0: Karena video klipnya dikerjain sama Krisinyal, bukan? Apa gimana? Lah enggak ya, kan sama. Enggak sama sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku Pada ada berapa versi? Salah satunya ada yang dikerjain sama Krisinyal. Ada.
0: Yeah. Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
3: Salah satunya.
1: Salah satunya kan tadi
0: bilang. Iya. Oke. Okay. Kita ke Samarinda dulu. Ada Ari, selamat malam Bang Ari.
1: Selamat malam Mas Ari.
6: Ya.
0: Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
6: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
0: Emang ada apa di Samarinda? Kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya Mas, tunggu yang undang kan?
0: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang. Ada Mbak Ita juga, mungkin kita
1: ada
0: juga akan diundang.
1: Ada hostnya juga Mas Ari. Gitu ya Mas Ari ya.
0: Oke, itu aja.
6: Ya.
0: Siap, terima kasih Ari di Samarinda.
1: Samarinda.
0: Kita ke Bogor. Halo, selamat malam.
1: Teteh kesayangan.
0: Bu Dinda. Lah, kok enggak ada suaranya? Teteh. Salah. Teteh Dinda.
7: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya, Teteh.
7: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
7: Okay. kakeknya
1: Julian sama kakeknya
0: Idang Rasidi
1: adalah kakek-kakek. Bener kan, Teh?
7: Iya, Teteh ketawa sendirian ibunya.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
7: Udah di dalam rumah sendiri.
0: Oke,
7: udah
0: siap.
1: Iya, Teh. Silakan, Teh.
7: Bang Julian, selamat malam.
3: Selamat malam, Teteh. Gelis. Iya.
7: Kumaha damang.
3: Aduh, pangestu. Pangestu.
0: Kumaha damang apa dong jawabannya?
1: Rampes.
3: Rampes.
0: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan, Teh? Rampes.
3: Gimana Teh? Gimana, Teh?
7: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
1: Pangestu boleh.
3: Pangestu boleh.
7: Pangestu boleh.
3: Oke. Okay. Teteh udah dengar lagunya belum?
1: Yang terbaru, Teh.
3: Udah ya?
7: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh.
3: Apa tuh?
7: Nah, waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar, take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan take one kalau menurut aku ya, pempek nih kayaknya.
7: Take one.
1: Nanti dijawab.
0: Oke, nanti dijawab ya, Teh ya.
7: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
3: pasti.
7: Karena hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa, pernah menunggu?
3: Aku
7: apa?
3: Pernah menunggu.
0: Aku pernah menunggu.
3: Teteh pernah menungguku.
7: Pernah menunggu. Itu aku dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
3: Mantap. Nanti malam
1: mantap ini
3: diputar
1: deh.
3: Terus nih kayaknya.
1: Bakal diputar terus nih ya.
7: Pas sukses deh untuk
3: amin.
0: Siap.
3: Hatur nuhun ya, Teteh.
7: Rilisan lagi yang terbaru lah,
3: ya,
7: yang
3: baru-baru lagi. Nanti sama Ita kita rencananya.
1: Siap.
7: Mbak Ita juga.
1: Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
7: Buat produser Ruang Rindu, Yudi
0: Ismail.
7: Apa salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
0: Oke.
7: Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
0: Terima kasih. Siap, Teteh Dinda.
7: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye bye.
0: Bye bye. Ini tadi kan kita ngomongin take one ya. Ada yang punya take one di telepon loh.
1: Oma Ana di Palembang. Selamat malam Oma.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Ita Purnamasari,
1: iya,
8: cintaku padamu
1: takkan berubah.
8: Mas Yudi Ismail, ada Koko.
0: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
8: Mas Yudi.
0: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
8: Sampai keriting ini jari loh.
0: Ya ampun. Oke. Nanti di smoothing.
1: Jarinya di smoothing, Teh.
0: Kok, Teh?
1: Iya, Oma.
0: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian Dekrita?
1: Silakan Oma.
8: Oke. Selamat malam. Bang Julian.
3: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
8: Iya, dekrit presiden ya.
3: Iya.
8: Tadi kayaknya dengar orang itu uang kita ya.
3: Uang kita galo. Dari nyokap, dari ibu.
8: Oh, ibu Palembang.
3: Iya.
8: Bapak
3: dari Bangka Belitung.
0: Kakek?
8: Oh, dari kakek.
0: Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Ana ya kan.
3: Semua ditanyain ya. Oke.
8: Iya dong, dok. Kan tadi kan dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Ana tinggalnya di Prabowo Muli.
3: Oke.
8: Kira-kira kapan ke Prabowo Muli ya?
3: Kapan ya?
1: Tinggal tunggu undangan.
3: Nah, tuh tinggal tunggu undangan nih, produsernya ada di sini ya.
0: Siap.
3: Manajer saya. Yudi Ismail. Ya,
8: mudah-mudahanlah monitor itu wali kota ya.
3: Iya. Pacarlah itu
8: kita. Selamat malam Pak Ajar lah, diundang dong.
3: Wah. Iya, siap. Amin.
8: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau pamannya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu, gak apa-apa gitu deh gitu ya.
0: Siap, ditunggu ya.
8: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
3: Amin, amin, amin, amin, amin.
0: Siap,
3: amin, amin. Ya. Makasih Ayu.
8: Makasih Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Tiga orang ya.
8: Kirim salam ya.
1: Siap.
8: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
0: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
8: Iya, soalnya tadi ada kedengaran T1 gitu ya. Pertanyaan satu lagi deh.
3: Apa?
8: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama T1
0: gitu? Wah, gitu ya.
3: Bukan suka lagi.
0: Siap.
8: Yo. Salam-salam sehat semuanya.
3: Amin, amin, amin. Sama-sama.
8: Terima kasih.
1: Oke, Oma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancar kah atau berkali-kali take?
3: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
0: Jiwanya nggak pas ya.
3: Nggak sesuai kita pasti ulang. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilancarkan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
1: Oh, okay. Tapi intinya satu shift kelar ya.
3: Nah, iya, satu shift
1: itu ada 6 jam.
0: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
1: Ya maksudnya sama musiknya.
0: Oh.
1: Ya. Itu loh Mas Yudi.
0: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
3: Bukannya muter-muter yang ituin kaset dulu.
0: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah nggak sih?
1: Ini masih di panggung atau di mana?
0: Ya, di panggung di mana? Ya kalau nyanyi sendiri mah ya nggak mungkin lah.
1: Sekarang ini ada itu ya.
3: Ada matador ya.
0: Ada matador.
3: Iya, biasanya ada matador gitu.
0: Jadi kalau enggak, tapi pernah nggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
3: Oh enggak, justru zaman dulu enggak pernah lupa.
1: Seiring
0: bertambahnya usia.
3: Tapi enggak lah, enggak boleh. Kalau kita nyanyi ya pasti ada.
1: Kalau penyanyi profesional tuh harus
3: hafal.
1: Harus hafal ya. Dimanapun dan sama siapapun.
0: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kan atau tekwan.
3: Ya iyalah.
0: Iyalah ya kan.
3: Iya kan.
1: Enggak cuma apalagi, Julian, apalagi aku juga seneng lagi.
3: Apalagi dikirim ke sini ya.
1: Apalagi gratis woy.
0: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
1: Selamat malam Bu Fatmawati.
0: Wah, terputus. Ya sudah. Kita karena tadi
1: Dengerin lagi yuk.
0: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
1: Yang mana? Di antara empat tadi yang disebut.
3: Itu. Untuk Musahabat boleh?
0: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
1: Boleh aku yang request Putri Biru.
3: Kupunya Cinta boleh.
1: Yaudah.
0: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
1: Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
0: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagi.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Ismail dan Julian De Krita.
0: Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, okay, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Okay. Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari, dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Begitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam, Pekanbaru.
0: Pekanbaru. Oke, apa nih, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat
1: Selamat
0: Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Okay. Oh, kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
2: Kalau umur nggak usah ya.
0: Nggak usah ya, oke.
1: Okay. Ya, tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat
0: ajak.
1: Malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam,
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa, oh,
0: Elsa NTT. Selamat, aduh, malam, selamat malam Elsa.
1: Jarang loh kita
3: malam,
1: terima telepon dari NTT ya.
3: Om dan tante-tante.
0: Ya. Iya, selamat Mbak malam Ita, juga selamat tante.
1: Tante Elsa, enggak. De Elsa, apa kabar De Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik.
1: Kabar
3: Tante
1: baik.
3: Ita. Saya okay. Ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya dulu, apa yang kecil, bisa coba? Lagunya Tante Ita apa yang bisa?
3: Cintaku pada.
1: Wah, bintang.
2: Luar biasa.
1: Keren-keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang mau disama?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama
3: Om Julian? Disabilitas, Tante.
0: Oh, oke, siap.
1: Oke, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, sehat.
0: Terima kasih Elsa.
1: Selalu, Elsa ya.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama
1: untuk
3: Om
1: Julian.
3: Siapa
1: tuju? Om Julian.
3: Om Julian.
2: Oke, okay, kenal.
3: Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
2: Boleh, boleh.
0: Boleh, silakan Om Julian.
3: Mulai belajar, mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik gitu.
1: Mantap.
3: Suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong Cintaku Padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh enggak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi Cintaku Padamu refrennya? Yuk.

0: Kan ku simpan dalam hati. Cinta yang tulus ini.
1: Pasti. Terima kasih Elsa.
0: Salam dulu Om.
1: Silakan tiga orang ya.
0: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
2: Oke, Elsa.
1: Oke, terus?
2: Ada siapa lagi?
1: Udah gitu ya.
0: Dan yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
1: Terima kasih Elsa.
0: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
1: Terima kasih.
0: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
1: Terima kasih Elsa. Lanjut kita kemana dulu kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam Bu Fatmawati.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ita cantik.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar kalian berdua?
1: Baik.
3: Iya.
2: Silakan Bu Fatmawati.
3: Juga kita tamu ya. Salam kenal ya, Mas Julia.
4: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
3: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu.
1: Oke, siap.
3: Mas Yuri, salam dong.
2: Boleh silakan.
1: Silakan tiga ya.
3: Iya tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa
2: Mas Julian?
1: Waktu itu
4: tahun, kalau
1: Manggung dulu.
4: Mm-hmm. Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
1: 90-an ya.
2: Iyalah pasti.
1: Tahun 90 ya.
2: 90-an.
1: Oke.
2: Apalagi tadi pertanyaannya, Mas?
1: Album perdananya.
4: Iya, album perdananya
2: itu, sama Melvis ya, atau solo?
4: Kalau solo, ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
2: itu tahun berapa, Mas?
4: Tahun 95 ya. 95-96 ya kalau nggak salah.
2: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
1: Oke. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request Bidadari yang terluka ya.
2: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
1: Lah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
2: Terluka.
1: Ya sudahlah. Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
2: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau
1: project
0: masih
1: Ramadan
0: banyak
1: atau
0: lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuman beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya.
2: Bukan.
0: Oh siap. Iya sudah, sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam.
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
1: Selamat malam, Ayu.
3: Siap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
3: Saya
1: silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bang Julian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayu.
3: Iya, tadi sudah punya pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya gitu?
2: Oh di IG-nya.
3: Aduh. Iya, apakah sama jadi masih sebagai host gitu?
0: Oke, okay. Ditunggu ya.
3: Biar putus sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke, okay,
3: ya, okay. Selamat malam buat Bang Julian dan yeah, saya menyapa, terima kasih buat Pak Benijo,
2: Pak
3: Faridia, sama Pak Widira.
0: Oke, okay.
2: Ya, makasih ya.
1: Oke, okay,
0: ya. Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Jadi kita Ismail. Yeah. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya betul. Betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, okay, siap.
4: Yang pakai baju, yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
2: Sadar.
4: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu
0: wajah. Oke, siap.
4: Yudi, masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya.
2: Okay. Ya,
4: begini
2: okay.
4: Bang Julian.
2: Yes.
4: Yang saya bertanyakan, adakah Halo juga, selamat malam. Begini Bang Julian, apa anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu?
0: Oke,
1: okay.
0: Siap.
4: Sebagai penyanyi, MC, dan host yang saya baca ini.
0: Oke,
4: okay. Video di ini, yang di kaca HP-nya ini.
0: Itu aja? Dan
4: yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Palembang, ataupun lagu...
1: Oh, lagu daerah.
0: Lagu daerah lah ya.
1: Lagu daerah asalnya.
4: Ya, jadi ya, betul Bang Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
4: Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Manado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Benijo di Manado, dan yang juga ada di Selampung semuanya, tanpa kecuali khususnya di tangga kota Agung Lampung, Mas Yudi.
0: Terima kasih.
4: Selamat malam.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julian De Krita. Okay.
2: Kalau host masih sampai sekarang kebetulan ada beberapa acara juga selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga arups gitu, IPO. Dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu. Jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
0: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Di panggung ya.
1: Saat show.
2: Banyak lagu-lagu daerah.
0: Oke, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
2: Yes.
0: Halo, lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
1: Iya. Siap.
0: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari. Sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
1: Asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita,
1: tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S di Jakarta,
1: Bapak Juwadi Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Matur sakalangkong.
1: Terima kasih.
0: Siap. Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri. Salam
0: Kediri ya.
1: Kediri. Masalahnya
0: Kediri. Ya tapi bisa Kediri, bisa Kendari juga ini singkatan.
1: Salam kenal kembali untuk Rini.
0: Rini. Tomboy ya Rininya.
1: Itu film Mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh. Dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam kenal dari Mandar, Sulawesi Barat. Said Sidan, tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
1: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian De Krita?
1: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
2: Kayaknya Judi dari tadi
0: kan ini grupnya ya. Ada Katigas. Ya ada Azra. Kok tadi ini gimana sih? Ada Katiga loh grupnya loh. Siapa tuh dengan Katiga reuni?
2: Baiklah.
0: Satu lagi yang sama Rita dinakan dia apa namanya?
2: Sama
1: Sarwana.
0: Aras.
1: Itu dengan Rita dan Sarwana. Oke,
2: kalau program-projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
0: Lanjutan dari sini ya.
1: Siapakah duetnya teman?
2: Oh belum nanti pokoknya
0: surprise ya.
2: Surprise.
0: Jangan-jangan kita pernah mas Hari pura-pura nggak tahu.
1: Iya lo, jangan-jangan lo.
0: Jangan-jangan ya kan.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
1: Oke.
0: Ya sudah kalau baiklah. Begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julia.
0: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana ya, dengerinnya? YouTube-nya di mana?
1: Boleh di spill akunnya Juliano.
2: Oke, yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Maksudnya di
1: seluruh platform
2: di,
1: ada.
2: Iya, di seluruh platform ada.
1: Kemudian di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian De Krita. Itu udah langsung kebuka semua dan pokoknya di semua platform.
1: Sukses terus ya Julia.
2: Sudah ada.
1: Ya,
2: amin. Terima kasih kita juga, Yudi juga. Mau sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Gak berasa mas.
0: Berasa.
1: Udah di panggung.
0: Udah ngantuk.
1: Maklum mas.
0: Apa?
1: Lah kan sampai nu situ tuh wir mas. Tak bales yo.
0: Ya sudah. Kalau begitu kita pamit. Sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
2: Saya Julian De Krita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Pendengar Pro 1 Banten, kami hadir kembali ya pendengar yang dimana Anda telah menyimak ya, mendengarkan Ruang Rindu Nasional pendengar melalui area program 1 Jakarta. Dan terus kembali lagi pendengar untuk menyapa Anda di Banten malam ini dengan beragam informasi dan juga tentu saja musik-musik terbaik hanya untuk Anda ya. Satu lagu, Tidak Lagi Asmara dari Paramita Rusady pendengar akan mengudara sesaat lagi.

0: Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.
1: Halo pendengar, Anda sedang mendengarkan program Inspirasi Bisnis bersama saya, Dika. Hari ini, kita akan berbincang tentang salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia yang paling penting, yaitu UMKM. Bersama saya di studio sudah hadir dua narasumber hebat, ada Ibu Dewi Kartika, pemilik usaha kerajinan lokal yang sudah sukses dan mendunia.
2: Hebat banget orang-orang ini ya. Aku baru buka usaha, udah rugi aja.
3: Bukan rugi, nak. Karena kamu belum tahu aja celahnya. Ayah selalu dukung kamu apapun usahamu. Suatu saat, ayah yakin nanti kamu jadi seperti orang-orang hebat itu.
2: Apalagi ya yang harus aku lakuin?
3: Untuk jadi seorang pengusaha sukses, kamu harus tetap semangat dan mencoba lagi. Walau kamu pernah terjatuh, kamu harus terus bangkit. Karena itu adalah sebuah upaya yang harus kamu lakukan. Kegagalan bukanlah akhir, tapi sebuah pelajaran untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar.
4: Pernah ada masa ketika sebuah lagu bukan sekedar lagu. Ia menjadi teman perjalanan, menemani malam, bahkan menjadi soundtrack dari sebuah cerita. Dari rock era 80-an, 90-an, hingga awal 2000-an. Kini, saatnya membuka kembali ruang kenangan itu. Ruang Rindu Rock Memories. 2 jam penuh lagu-lagu rock pilihan. Mulai dari rock klasik, alternatif, pop rock, hingga anthem-anthem rock. Ruang Rindu Rock Memories, setiap Sabtu malam, pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 Banten, kanal informasi dan informasi.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda ya, yang mana ini terkait dengan lagi-lagi olahraga ya di bidang otosport. Pendengar, Mandalika bertransformasi ya, kini jadi pusat wisata otomotif nih pendengar ya. Di mana Mandalika ini terus bertransformasi, pendengar, yang menjadi pusat sport tourism dengan berbagai aktivitas yang berlangsung sepanjang tahun ya. Untuk strategi aktivasi 365 hari ini dinilai penting agar sirkuit tidak hanya ramai saat MotoGP aja yang berlangsung gitu, pendengar ya. Dan di diversifikasi kegiatan otomotif dan non-otomotif pun ini juga diharapkan memperkuat dampak pariwisata serta ekonomi bagi masyarakat NTB tersendiri nih pendengar ya. Dan mungkin bagi Anda gitu yang bingung ya, mau liburan kemana tapi mau di Indonesia aja, nah ini langsung aja bisa mengunjungi di NTB ya pendengar ya. Dan ternyata memang perubahan tersebut pun juga udah mulai terlihat sebenarnya pendengar, sejak World Superbike 2021 dan juga MotoGP Indonesia pada 2022 gitu ya pendengar ya.

0: pernafasan haji ini belum ada kerasa.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital. Saat pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
6: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
7: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
8: Kaum ibu, pada datangnya Islam, itu diangkat derajatnya.
9: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
6: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
10: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
5: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan, bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Informasi kembali kami hadirkan untuk Anda ya, terkait dengan kapas organik dan juga kapas biasa. Ternyata ada perbedaannya nih, pendengar. Untuk Hari Kapas Sedunia, yang mana World Cotton Day ini diperingati setiap tanggal 7 Oktober ya, sebagai momentum global untuk menghargai komunitas kapas. Untuk peringatan ini pertama kali diusulkan pada tahun 2019 oleh 4 negara Afrika penghasil kapas, yaitu Benin, Burkina Faso, Chad, dan Mali, yang dikenal sebagai Cotton Four. Keempat negara Afrika tersebut memiliki peran signifikan dalam produksi perdagangan kapas dunia ini, pendengar. Demikian informasi yang telah kami sampaikan untuk Anda. Untuk selanjutnya ya, ada perbedaan terkait dengan kapas organik juga kapas biasa. Kita akan mengulik kembali ya, pendengar ya. Setelah beberapa lagu akan kami hadirkan untuk Anda. Informasi tersebut kami kutip dari portal rri.co.id.

0: Mama lihat ada pantai.
1: Iya nak, berenangnya di pinggir aja ya.
0: Iya ma.
2: Loh loh loh, ada gempa, ada gempa. Ayo, cepat lari.
3: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.

Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.

Pulingan Pro 1. Kami lanjutkan kembali ya berita yang mana sebelumnya telah kita bahas ya sedikit ya, terkait dengan kapas organik juga kapas biasa. Ternyata ada perbedaannya nih pendengar. Walaupun terlihatnya serupa gitu ya, tapi nggak semua kain berbahan kapas ini berasal dari proses pertanian yang sama. Karena kapas organik dan juga kapas biasa memiliki perbedaan mulai dari budidaya hingga pengolahannya nih pendengar ya. Yang mana kalau dari kapas organik ini merupakan serat kapas yang dibudidayakan tanpa pestisida sintetis dan juga pupuk kimia, di mana petani menggunakan benih non genetically modified organism serta menerapkan metode pertanian yang menjaga kesuburan tanah. Artinya bahan-bahan tersebut, pendengar, benih non GMO sendiri ini merupakan organisme yang tidak mengalami perubahan materi genetik, dan artinya bahan tersebut berasal dari organisme alami yang tidak dimodifikasi menggunakan teknologi tertentu. Untuk pertanian kapas organik juga memanfaatkan kompos dan juga pengenalan hama secara biologis ya.

bisa digunakan dalam pertanian kapas konvensional. Tapi untuk dari segi proses budidaya organik ini membutuhkan tenaga dan juga waktu yang lebih banyak nih, Pringgar. Makanya kapas organik umumnya memiliki harga yang lebih tinggi gitu ya dibandingkan kapas konvensional. Dan itulah Pringgar informasi yang telah kami dengan untuk Anda telah kami kutip dari portal beritaRRI.co.id.

bawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa

0: Suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuman alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang di telan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

Tarago lagi berdengar, telah mengudara. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda tentang budaya minum kopi di Indonesia ya, yang mana ini telah berkembang dari tradisi masyarakat menjadi bagian integral dari gaya hidup modern ya. Di mana kopi di Indonesia bukan hanya minuman biasa, tetapi juga bisa menemani aktivitas sosial dan juga kehidupan sehari-hari masyarakat ya pendengar. Dan untuk menurut Kementerian Pertanian sendiri, ternyata kopi memiliki sejarah panjang dalam kehidupan masyarakat Indonesia pendengar, dan juga telah menjadi bagian budaya dari di berbagai daerah gitu ya. Karena emang khususnya generasi muda gitu ya, bentar-bentar ngopi gitu ya, atau juga lagi nongkrong ngopi gitu ya minumnya. Dan ternyata emang ini juga menjadi budaya baru gitu ya, gaya hidup baru pendengar, di mana ini juga bisa menemani aktivitas sosial kita ya. Dan demikian pendengar informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda, telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Nah, perkara pro 1 tidak terasa ya. Waktu telah menunjukkan pukul 23 lepas 51 menit waktu Indonesia Barat. Satya Satrisi Sondeng mewakili kerabat yang bertugas. Teknik ada Andika pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Semoga segala informasi yang telah kami hadirkan bisa bermanfaat ya pendengar. Untuk itu selamat malam, selamat beristirahat, dan juga sampai jumpa esok pagi.

Jika sebuah masalah dapat diselesaikan secara bijak, lalu kenapa kita masih berkutat dengan hal yang menggebu dan membuat energi yang kita miliki habis? Dalam bertutur, melakukan sesuatu apapun, bahkan dalam membuat sebuah keputusan, ketenangan dan damai adalah sebuah kunci. Bagaimana seseorang dapat membuat keputusan jika hati dan pikirannya tidak tenang? Apakah keputusan tersebut akan baik hasilnya? Mari tenangkan hati dan jiwa dengan mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Selalu berpikir jernih dalam setiap keadaan, selalu sadar dengan apa yang terjadi. Percaya bahwa apapun datangnya dari Tuhan. Walau mungkin ini terasa sulit, namun tidak ada salahnya kita coba mulai hari ini.

0: telah menyimak Banten Malam ini. 94,9 FM, Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka saya sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program Mas 1 Banten mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis tanggal 8 bulan Oktober tahun 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang Banten, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini Bram Adi bisa menemani Anda dalam Banten Pagi dan juga menemani Anda dalam Mutiara Pagi hari ini bersama Ustaz Deni Rusli, pendengar ya, dengan tema pada pagi hari ini menjemput rizki tanpa kehilangan diri. Dan sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Google Meet Ustaz Deni Rusli. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini Ustaz?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah ya. Tema kita pada pagi hari ini atau mutiara pagi hari ini menjemput rizki tanpa kehilangan diri, betul Ustaz?
2: Betul insyaallah.
1: Baik, bisa langsung disampaikan Ustaz untuk mutiara pagi dengan tema menjemput rizki tanpa kehilangan diri.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar rahimakumullah dimanapun berada, alhamdulillah wa syukrulillah kita bisa bersua kembali di mutiara pagi. Semoga hati kita lapang dan pikiran kita cemerlang. Para pendengar rahimakumullah, berbicara rezeki ya, ketika Allah menciptakan manusia dan ketika manusia sedang berada di dalam kandungan sang ibu di usia 4 bulan, maka para pendengar rahimakumullah ditentukan 4 hal. Yang pertama adalah umurnya berapa lama, usia hidupnya berapa lama, apakah ketika sedang dalam kandungan sudah wafat, meninggal, atau ketika lahir meninggal, atau sehari, seminggu, sebulan, setahun, atau sampai menjelang usia senja sampai 40, 50, 60, bahkan 70 tahun, 80 tahun. Itu Allah tentukan ya, usia itu. Cuma rambu-rambunya Allah ingatkan kepada kita bahwa jatah umur umat akhir zaman itu ada di antara 60-70 tahun. Sittina wa sab'ina sanatan, 60-70 tahun. Artinya jarang di usia 70 ke atas itu masih hidup. Rata-rata ya 60-70 tahun. Nah, semua itu sudah Allah tentukan ya usia kita. Kemudian yang kedua, Allah tentukan terkait dengan rezeki. Ya, rezekinya berapa banyak? Kalau umpamanya nasi atau beras, nasi berapa kilo, airnya berapa kubik, liter kubik. Kemudian sayurnya berapa ikat, itu kan, buah-buahannya berapa biji, itu sudah Allah tentukan. Uangnya berapa lipat itu. Jadi sudah Allah tentukan rezeki kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah pasangan hidup, jodoh. Oh, sudah Allah tentukan siapa pendamping kita ini yang menemani hidup ini dalam ibadah yang panjang dalam kehidupan ini. Dan yang keempat, tempat kembali. Apakah surga atau neraka? Ini sudah ditentukan. Di Lauhil Mahfud. Ya, di Lauhil Mahfud ya, dalam kodonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika terjadi yang 4 tadi itu adalah qadar. Ya, ketentuan Allah yang diberikan kepada kita semua. Jadi para pendengar rahimakumullah, di antara empat yang ditentukan itu adalah rezeki. Nah, maka mengejar rezeki adalah bagian dari kewajiban hidup. Ya, yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Jemput, cari, kejar karunia Allah.

Bahkan ada peribahasa Arab yang mengatakan manjadda wa jadda. Kalau melakukan sesuatu harus sungguh-sungguh. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti tercapai. Giat bekerja. Silakan. Dan dilarang. Ya. Tetapi Islam mengajarkan agar pencarian rezeki tidak membuat seorang hamba kehilangan kompas jiwanya. Ya, rezeki itu kadang-kadang diidentikan dengan dunia kan? Dunia. Sehingga sahabat Abu Bakar As-Siddiq pernah mengingatkan kepada kita dalam apa nasihatnya gitu kan. Kata beliau, hubbu dunya dulmatun, cinta kepada dunia, ya, tergila-gila kepada dunia, bahkan ada yang mendewakan dunia, menuhankan dunia, itu adalah sebuah kegelapan. Sebuah kegelapan artinya ada di jalan yang salah, gitu, yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hubbu dunya, ya gemes banget itu kepada dunia. Tergila-gila, mencintai dunia dengan berlebihan. Itu sebuah kegelapan kata Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jangan sampai ya seseorang hamba kehilangan kompas jiwanya menjadi orang yang gelap dan kegelapan dalam konteks ini karena urusan-urusan rezeki atau urusan-urusan duniawi. Karena itu akan mencelakakan kita semua. Nah ini penting para pendengar rahimakumullah bahwa Islam mengajarkan agar pencarian rezeki tidak membuat seorang hamba kehilangan kompas jiwanya. Para pendengar rahimakumullah, mari kita lihat ya apakah hakikat rezeki. Hakikat rezeki itu merupakan jaminan sang pencipta. Jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki bukanlah semata-mata hasil mutlak dari kerja keras manusia, melainkan karunia yang telah terukur dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga memahami hakikat ini memberikan kedamaian jiwa. Sehingga seseorang tidak dihinggapi rasa cemas berlebihan. Khauf ya, rasa takut, rasa cemas, gelisah berlebihan. Atau serakah menjadi orang yang tamak. Nah ini ya. Ini tegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran tentu surah Hud ayat ke-6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullu fi kitabim mubin. Dan tidak satu pun makhluk bergerak di bumi melainkan dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, fi lauhil mahfuz. Juga ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 2144. Disohihkan oleh Al-Albani. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Dan perbaikilah dalam mencari rezeki. Sesungguhnya jiwa tidak akan mati hingga disempurnakan rezekinya. Walaupun lambat datangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah dalam mencari rezeki. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Nah, ini konsep juga ya. Karena konsep dalam mencari rezeki itu harus halal. Ya, tinggalkan yang haram. Termasuk syubhat. Ya, karena jelas peringatan Rasul, man nabata lahma anil haram.

0: fannaru aula. Kalau daging kita tumbuh, ya, kemudian dari makanan minuman yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Nauzubillah min dzalik, para pendengar rahimakumullah. Jadi sekali lagi terkait dengan rezeki ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagi kita adalah ikhtiar untuk menjemputnya. Kemudian batasan agar tidak kehilangan diri. Kehilangan diri terjadi saat pekerjaan atau ambisi materi mendikte nilai-nilai hidup. Agar tetap berpijak pada fitrah, maka ada tiga pondasi utama yang perlu dijaga agar kita tidak kehilangan diri. Pertama, menjaga niat dan integritas, halal dan thayyib. Kerja keras tanpa landasan kehalalan hanya akan menghasilkan kepenuhan fisik, bukan keberkahan. Jangan sampai mengejar rezeki membuat seseorang menggadaikan kejujuran dan prinsip-prinsip hidup. Inilah harus terus menjaga niat dan integritas kita. Jadi konsep halal dan thayyib adalah menjadi apa lifestyle, gaya hidup kita. Maka sekarang rubah mindset paradigma kita. Dari makan yang enak, lezat, kenyang, kepada mindset paradigma halalan thayyiba. Agar apa? Agar apa yang kita punya, apa yang Allah berikan kepada kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dengan keberkahan akan terus bertambah kebaikan-kebaikan, kebaikan jadatul khair. Kebaikan terus bertambah, berkembang, bertambah, berkembang. Jangan sampai mengejar rezeki membuat seseorang menggadaikan kejujuran dan hidup ya meninggalkan prinsip. Apa kejujuran di sini? Karena Rasulullah sangat luar biasa bicara kejujuran. Beliau bersabda, "Iyyakum wasidqo." Jadilah orang yang jujur. Fa inna sidqo yahdi ilal birri. Karena kejujuran mengantarkan, ya, membawa kepada kebaikan. Ya wal birru yahdi ilal jannah. Dan kebaikan mengantarkan ke surga. Jadi orang jujur, balasannya surga Allah Subhanahu wa taala. Dan prinsip hidup, ya, apa itu prinsip hidup? Ada tauhidullah, mengesakan Allah. Kemudian ada namanya al-adalah, keadilan. Ada lagi musawah, persamaan. Ada lagi tasamuh, toleran. Ya, ada juga namanya ta'awun, saling tolong-menolong. Ada musawarah, saling bermusawarah. Ada juga ya al-khalifah, menjadi khalifah di muka bumi yang baik. Nah, ini tentu dijaga nilai ini dengan selalu integritas kita. Yang kedua adalah menjaga keseimbangan ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar adalah kewajiban anggota tubuh, sedangkan tawakal adalah urusan hati. Seseorang yang kehilangan diri kerap menggantungkan seluruh harapannya pada kemampuan pribadi, sehingga rentan stres dan putus asa saat menghadapi kegagalan. Ini konsep seorang Muslim, agar kita seimbang ya antara ikhtiar dengan tawakal. Jadi ikhtiar itu harus maksimal, harus sungguh-sungguh. Itu ikhtiar, upaya, kewajiban anggota tubuh kita, fisik kita, berusaha dan berusaha. Hasilnya ya kita terima dengan lapang dada dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza zamta fatawakkal 'ala Allah. Dan ketika sudah kita apa namanya menemukan sesuatu yang kita dapatkan, maka berserah diri dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konteks ini ada sebuah kisah kecil pada pandangan rahimakumullah, sederhana. Ketika Rasulullah apa namanya melakukan perjalanan dengan beberapa sahabat, kemudian mengendarai unta bersama unta. Suatu saat sampailah kepada tempat, satu tempat, dan sudah waktunya sholat duhur. Sudah masuk waktu duhur. Maka Kanjeng Nabi mengajak kepada sahabat untuk istirahat, melaksanakan sholat duhur. Nah, ketika sampai di satu tempat dan akan sholat duhur dan istirahat, unta yang dibawa oleh Kanjeng Nabi dan para sahabat dibiarkan saja di apa tempat terbuka, tidak jauh dari tempat sholat itu, tidak diikatkan si unta itu kepada pohon atau apa namanya kayu yang ditancapkan, tidak, dibiarkan saja. Kemudian sahabat ditegur sama Kanjeng Nabi, ya sahabatku, ya kan, kata Rasul, ikil fatawakal, ikatkan itu unta dan bertawakal kepada Allah. Nah, inilah ikhtiar dengan tawakal. Jadi harus ikhtiar dulu, sekuat tenaga diikatkan. Kalau sudah ikhtiar kemudian terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, ya kita tidak kecewa, kecewa amat, karena kita sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, mengutamakan zikrullah dan ibadah. Pekerjaan seyogianya menjadi sarana ibadah, bukan penghalang untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan pekerjaan ladang ibadah. Menanam kebaikan dan kebaikan, kebajikan dan kebajikan di dalam pekerjaan kita. Maka ibadah itu kan ada dua, ada ibadah mahdho yang langsung kita menghadap Allah seperti sholat, ya, kemudian zakat, puasa, haji, itu kan ibadah mahdho. Ada ibadah ghair mahdho, sesuatu yang baik itu niati ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penyiar kita, kru RRI Pro 1 Banten, ya, di pagi hari ini sudah ada di tempat kerja, niati ibadah. Ya, niati ibadah sebagai sarana bagaimana kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, disebut dengan muamalah ma'al makhluk. Itu bermuamalah, berhubungan, berkomunikasi dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan media ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditegaskan dalam Quran surah Al-Munafikun ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalik faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Rugi dalam konteks ini kembalinya tentu bukan ke surga, tapi ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yuk para pendengar rahimakumullah, segala sesuatu yang baik niati ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terutama pekerjaan-pekerjaan dan aktivitas kita semua. Agar bekerjanya menghasilkan produktivitas dan memberikan kemaslahatan kepada umat manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk manusia yang lain, untuk orang banyak. Para pendengar rahimakumullah. Kemudian jalan keberkahan rezeki yang menenangkan jiwa. Jalan keberkahan rezeki yang menenangkan jiwa. Menjemput rezeki dengan cara yang benar justru memperkuat ketenangan jiwa dan mengokohkan jati diri. sehingga jiwanya akan tenang, tidak cemas, tidak punya rasa takut, ya kan? Dan jauh dari namanya rakus itu kan, tamak dan sebagainya. Bahkan jati dirinya menjadi kokoh. Ada beberapa kunci utama dalam konteks ini para pendengar rahimakumullah dalam mencari jalan keberkahan yang menenangkan jiwa. Ada beberapa kunci utama untuk meraihnya. Pertama, menguatkan takwa dan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah tegaskan dalam Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hanya Allah yang akan mencukupkan keperluan kita semua. Maka mari kuatkan takwa kita. Baik dalam konteks melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, atau takwa diartikan sebagai rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Atau takwa menjadi orang yang selalu hati-hati dan teliti. Ya, hati-hati dan teliti. Jangan sampai terjebak kepada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal. Itu yang pertama. Ya, kunci utama untuk apa namanya? Mendapat jalan keberkahan rezeki dan menenangkan jiwa dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah giat bersyukur. Rasa syukur atau rasa cukup atau qanaah lahir dari rasa syukur. Tanpa syukur, sebanyak apapun rezeki yang didapat tidak akan pernah memuaskan dahaga materi. Ya, bahkan terus merasa kurang, kurang, kurang dan kurang saja. Kalau orang yang tidak pandai bersyukur. Ini membahayakan kita semua. Karena kalau orang tidak pandai bersyukur, nanti akan jadi orang yang kufur. Tidak akan melahirkan orang yang qanaah. Orang yang merasa cukup menerima apa adanya. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-7. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari atau kufur atas nikmatku, maka sungguh azabku sangat berat. Para pendengar rahimakumullah. Nah, syukur sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ada syukur, esensi syukur. Ada juga syukur dan kesehatan jiwa. Sudah saya sampaikan di pertemuan dua kali sebelumnya. Para pendengar rahimakumullah, kemudian selanjutnya, kunci untuk mendapatkan keberkahan dan ketenangan jiwa adalah memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ditegaskan tentu dalam apa hadis riwayat Abu Daud nomor 1518. Ya, saya bacakan artinya saja. Barang siapa membiasakan diri membaca istighfar, ya kan? Man lazima al-istighfara ja'alallahu lahu min kulli dikin makhraja. Barang siapa membiasakan diri membaca istighfar, Allah akan memberi jalan keluar dari setiap kesempitan. Wa min kulli hammin faraja wa rajaqahu min haitsu la yahtasib. kan? Ini hadis dari Abu Daud. Memberi kelapangan dari kedukaannya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sekali lagi saya bacakan hadis dari Abu Daud nomor 1518. Barang siapa membiasakan diri membaca istighfar, Allah akan memberi jalan keluar dari setiap kesempitannya, memberi kelapangan dari setiap kedukaannya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu ketika orang selalu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, maka kita harus punya panduan perilaku kita sehari-hari dalam konteks menjemput rezeki tanpa kehilangan diri. Apa panduan perilaku sehari-hari kita? Pertama, niat setiap aktivitas pekerjaan sebagai ibadah untuk menafkahi diri dan keluarga secara halal. Maka ketika kita keluar rumah untuk bekerja, ada dua niat yang harus kita ucapkan. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Tambah dengan satu doa lagi, nawaitu an ujahida fisabilillah. Saya niat bekerja ini jihad di jalan Allah. Karena harus menafkahi diri dan keluarga, termasuk istri dan anak, secara halal. Maka tambahkan doa kita, nawaitu an ujahida fisabilillah. Saya ulangi, nawaitu an ujahida fi sabilillah. Jadi jihad di jalan Allah itu tidak hanya mengangkat pedang di medan perang, ya, tetapi berangkat bekerja, menjemput rezeki untuk menafkahi diri keluarga adalah jihad di jalan Allah. Jadi panduan perilaku sehari yang pertama, niati setiap aktivitas pekerjaan sebagai ibadah untuk menafkahi diri dan keluarga secara halal. Kemudian yang kedua, panduan perilaku sehari-hari kita adalah tetapkan batas yang jelas antara waktu bekerja, beribadah, dan berinteraksi dengan keluarga. Ada planning, perencanaan yang baik dalam konteks ini. Jadi ada pos-pos ya, ada bagian-bagiannya. Nih bagian bekerja, nih waktunya bekerja, nih waktunya beribadah, nih waktunya berintegrasi. Ini terkadang dilupakan. Orang sibuk aja bekerja, ya kan, ibadah sampai terlupakan. Ya, apalagi berintegrasi dengan keluarga. Ini penting. Ya, agar keharmonisan, ketenangan jiwa, keberkahan Allah berikan kepada kita semua. Kemudian yang ke tiga, hindari membandingkan capaian materi diri sendiri dengan orang lain. Jangan dibanding-bandingkan. Ya. Selalu dibanding-bandingkan. Yang akhirnya melahirkan ghibtoh yang berlebihan atau hasad. Ya, setelah kita sering membanding-bandingkan itu, tumbuh akhirnya penyakit batin. Iri, dengki, hasud akhirnya kan. Ini yang akan membahayakan kita semua. Merusak kehidupan kita. Ketika sudah punya penyakit-penyakit batin. Kesannya apa? Sombong, takabur, besar kepala, egois. Ingin menang sendiri. Kalau tidak ada gue, urusan tidak beres. Nah, itu kan penyakit-penyakit batin. Kalau dikaitkan dengan akidah keyakinan. Orang yang memiliki penyakit batin itu musyrik. Masuk ke golongan musyrik yang khafi, yang tersembunyi, tidak terang-terangan. Karena musyrik itu ada dua, ada yang jali, yang terang-terangan, ada musyrik yang khafi. Nah penyakit batin ini, iri, dengki, hasud, takabur, besar kepala, egois, ingin menang sendiri, kalau nggak ada gue urusan tidak beres, itu musyrik. Karena hakikatnya tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sisihkan sebagian rezeki untuk sedekah sebagai bentuk pembersih harta dan jiwa. Maka ada kewajiban kita untuk berzakat. Ya, berzakat. Karena hakikat zakat itu adalah membersihkan rezeki kita, membersihkan harta kita, tidak jiwa kita. Ya, zakat itu kan bersih artinya. Nah, ini penting dan itu rukun Islam. Ya, maka mari kita selalu berzakat dengan baik atas harta yang dititipkan Allah kepada kita. Karena di dalamnya ada hak orang lain untuk dikeluarkan oleh kita semua. Termasuk infak, sedekah, ya. Dan kegiatan-kegiatan yang kaitan dengan sedekah, dengan berbuat baik kepada orang lain. Dan ini merupakan ibadah yang utama ketika kita rajin bersedekah. Insyaallah rezeki semakin bertambah, keberkahannya semakin bertambah dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, demikian terkait dengan materi ini. Semoga kita selalu menjemput rezeki dengan semangat, ya, dengan kesungguhan, tetapi jangan menghilangkan jati diri kita sebagai hamba yang harus terus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan membekali diri, karena kita akan kembali ke kampung akhirat dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Semoga bermanfaat ya buat pendengar pada pagi hari ini ya yang mendengarkan. Dan mungkin ada satu pertanyaan Ustadz dari pendengar ini. Ustadz, kalau kita sebagai karyawan pernah berada dalam posisi diminta atasan untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan ajaran agama, sementara kita takut kehilangan pekerjaan kalau menolak, bagaimana sebaiknya kita bersikap? Seperti itu Ustadz.
0: Iya, ini kan sering dihadapi ya kondisi seperti itu oleh saudara-saudara kita yang bekerja. Kewajiban kita itu tentu di dalam hidup ini yang pertama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah ini saya katakan tadi dalam konteks yang luas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, jadi semua yang kita lakukan, aktivitas kita yang lakukan, niati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi kita mengabdi kepada Allah, harus taat kepada Allah. Satu sisi ada apa namanya pekerjaan yang bertentangan dengan prinsip hidup kita ini. Nah, ini ujian keimanan tentu kepada kita semua. Ya, kalau umpamanya iman kita belum kuat, belum mantap, ya kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan itu ya bertentangan dengan apa yang Allah perintah. Ya, sehingga dalam konteks ini secara pribadilah kita selalu mendekap kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah pekerjaan kita yang kita kerjakan bertentangan dengan hati nurani dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam konteks iman kita sudah kuat, ya tentu harus ada kejelasan. Islam itu tidak abu-abu. Harus hitam putih atau putih hitam dalam konteks ini. Maka cari pekerjaan yang tidak bertentangan dengan perintah Allah. Banyak, banyak, banyak. Ya, maka konsepnya tadi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua yang melata, ya makhluk Allah di muka bumi ini yakini akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti rezeki ibu, bapak bukan di situ. Ikhtiar upaya ibu bukan di situ, bapak bukan di situ. Di tempat yang lain. Maka dengan prinsip ini bertentangan dengan perintah Allah, tinggalkan. Ya, cari pekerjaan yang apa namanya mendukung kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
1: Baik, terima kasih Ustaz Deni ya untuk tausiahnya pada pagi hari ini dan juga sudah menjawab pertanyaan dari pendengar pagi hari ini ya. Sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum. Sampai jumpa kembali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar Mutiara Pagi kita pada hari ini, pendengar ya, tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Sebut saja namanya Delima. Sepulang sekolah, Delima selalu dijemput ibunya. Delima selalu menantikan saat-saat ini. Dengan menggenggam tangan ibunya, Delima mampu menghadapi segala kesedihan yang melanda. Tapi, akhir-akhir ini Delima terlihat lebih banyak diam dan murung. Di hari ini, kemurungan Delima terungkap. Penyebab lebam di wajahnya terbongkar. Ayah Delima lah penyebabnya. Saat ayahnya marah, Delima selalu jadi pelampiasan kemarahannya. Kekerasan pada anak adalah pelanggaran hukum. Jika Anda melihat tanda-tandanya, jangan diam. Segera laporkan ke layanan pengaduan atau ke pihak berwenang.

0: Sesaat lagi, kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Kemarin kita tembus di angka 1 hektar itu 12,8 ton.
3: Kalau kita Pak, kebetulan menerima dari petani itu sekitar hampir Rp3.000.
1: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Bram Adi. Sari berita penting, metode pertanian modern PMAAS mulai diterapkan petani Kota Serang. Hasil panen padi meningkat bahkan mencapai 12,8 ton per hektar. Pemerintah Provinsi Banten bersama PTPN 4 menyepakati skema tumpang sari komoditas jagung di area peremajaan kelapa sawit. Berikut berita selengkapnya, metode pertanian modern PMAAS mulai diterapkan petani Kota Serang. Hasil panen padi meningkat bahkan mencapai 12,8 ton per hektar. Lucia Stari melaporkan.
4: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kota Serang melalui bidang pertanian dan penyuluhan tengah gencar mengimplementasikan metode tanam padi pertanian modern atau PMAAS dengan cara tanam benih langsung atau tabela menggunakan alat drum seeder kepada petani di Kota Serang. Penerapan program Kementan ini salah satunya dilakukan langsung oleh Kepala DKP 3 Kota Serang, Sony Agus dan jajarannya di lahan seluas 11 hektar Kampung Kendal, Kelurahan Margaluyu, Kecamatan Kasmen, Kota Serang, yang dikelola kelompok tani Sri Mekar. Petani tidak lagi menggunakan cara tandur atau tanam mundur secara manual.
5: Ini sudah tidak menggunakan bahasa, kalau bahasa pertanian itu tandur ya. Dengan manusia gitu ya, kita dengan alat. Nah ini mekanisme ini cukup lumayan efektif, sangat betul-betul efektif, dan panennya pun ini melonjak dari seperti biasanya. Kemarin kita tembus di angka 1 hektar itu 12,8 ton. Yang biasanya itu 5 ton.
4: Metode ini merupakan bagian dari program pertanian modern yang sangat efektif mengerek produktivitas. Saat ini total lahan yang menggunakan metode ini di Kota Serang telah mencapai 754 hektar yang terbagi dalam 3 tahap. Tahap pertama 100 hektar, tahap kedua 291, dan tahap ketiga 363 hektar lahan tanaman padi. Meski menguntungkan, metode tabela bukan tanpa resiko. Benih rentan mengambang saat hujan deras dan lumput liar tumbuh lebih masif karena ditanam langsung di lahan basah. Sebagai antisipasi, DKP 3 Kota Serang menginstruksikan penanaman dilakukan sebelum puncak musim hujan agar benih sempat tumbuh menjadi bibit 5 cm dan berakar kuat. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
1: Satpol PP Cilegon sosialisasikan penertiban parkir liar dan PKL di Bonakarta. Rohmanuddin melaporkan.
6: Pemerintah Kota Cilegon mulai melakukan sosialisasi penertiban parkir liar, pedagang kaki lima, serta balap liar di kawasan Jalan Guanghyang dan Bonakarta, Kota Cilegon. Sosialisasi dilakukan sebelum penindakan yang akan digelar pekan depan. Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamung Praja Kota Cilegon, Simon Agustinus Mbete Wangge, mengatakan kegiatan ini melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah, diantaranya Satpol PP, Dinas Perhubungan, Kecamatan Kelurahan, Disperindag, Dinas UMKM, Dinas Pekerjaan Umum atau PU, dan Disperkim. Menurut Simon, sejumlah sasaran penertiban meliputi parkir liar, termasuk kendaraan yang parkir di sepanjang trotoar, pedagang kaki lima, serta aktivitas balap liar. Sosialisasi dilakukan mulai Rabu hingga Sabtu, sementara untuk aktivitas balap liar, sosialisasi juga dilakukan pada malam hari sebagai upaya pencegahan. Simon menyebut, mulai pekan depan, petugas akan melakukan penindakan terhadap pelanggar, khusus di kawasan Bonakarta. Pemilik kendaraan diimbau menggunakan kantong-kantong parkir yang telah disediakan pengelola dan tidak memarkirkan kendaraan di badan jalan. Sedangkan pedagang kaki lima akan diarahkan untuk pedagang di pasar karena kawasan Bonakarta tidak disediakan sebagai lokasi PKL.
7: Tiga sasaran kami, yaitu parkir liar, kemudian pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan maupun di trotoar, Jalan Guanghyang, Bonakarta, dan yang ketiga balap liar.
6: Sementara itu, pengelola Bonakarta Fauji mengatakan pihaknya telah menyiapkan lahan parkir di belakang BNI dan di area Menji Kopi. Lahan parkir di belakang Bank BNI memiliki luas sekitar 200 meter persegi dan dapat menampung sekitar 20 hingga 30 kendaraan. Fauji menambahkan, sebagian besar kendaraan yang terparkir di kawasan tersebut bukan milik pengunjung, melainkan kendaraan ojek online. Pihak pengelola juga akan memasang papan petunjuk arah untuk memudahkan pengunjung menuju lokasi parkir yang telah disediakan.
8: Terkait yang disampaikan oleh Pak Kabid dari Dishub, jadi kita sudah menyiapkan untuk kantong parkir terkait dengan penertiban parkir yang ada di badan jalan. Jadi kita sudah siapkan satu tempat di belakang Bank BNI yang nanti sore mungkin kita akan pasang petunjuk arah. Satu lagi nanti di area di depan Hiji Kopi.
6: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Kota Tangerang resmi menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan daerah atau Kejurda cabang olahraga tinju Provinsi Banten 2026. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang, Kaonang, menyambut baik penunjukan Kota Tangerang sebagai tuan rumah kejuaraan tinju bergengsi di Provinsi Banten tersebut. Rencananya, kejuaraan tersebut akan berlangsung di Gor Nambo Sport Center Karawaci, Kota Tangerang pada 2 sampai 5 November 2026 mendatang. Program makan bergizi gratis diapresiasi, namun masyarakat soroti dampak ekonominya. Berikut kita simak pendapat masyarakat mengenai program makan bergizi gratis.
9: Menurut saya sebenarnya MBG itu bagus karena untuk memenuhi gizi anak. Tapi ada yang perlu dievaluasi seperti dari sisi pemanfaatannya, alokasi anggarannya, dan efek sampingnya. Dengan menu seperti nasi, tempe, telur, tahu, telur, tempe, apakah ini sudah cukup untuk memenuhi gizi anak? Bukankah masyarakat, orang tua mereka di rumah juga pasti bisa dan mungkin sering memberikan menu yang sama seperti ini? Apa bedanya yang orang tua mereka berikan di rumah dengan yang diberikan oleh pemerintah melalui MBG? Ditambah lagi banyak efek samping seperti keracunan yang terus-terusan terjadi. Tentu ada beberapa hal yang perlu dievaluasi seperti transparannya anggaran dan apakah ini benar-benar dibutuhkan di negara ini. Sebenarnya bukan berarti MBG itu tidak bermanfaat, tetapi pemerintah juga perlu mempertimbangkan dari sisi lain. Ada program yang lebih bermanfaat seperti BPJS Kesehatan, di mana kesehatan itu adalah kebutuhan dasar yang sangat diperlukan masyarakat banyak, bukan hanya untuk siswa yang sudah diberi makan oleh orang tuanya. Harapan saya, semoga pemimpin kita, pemerintah kita, bisa berpikir lebih bagus, lebih jernih, lebih logis, tidak asal oke gas. Semua perlu dievaluasi, diobservasi, dan diperbaiki.

0: Dan nama saya Sernawida. Menurut pendapat saya, program MBG itu sih sudah bagus. Cuman berimbasnya kepada kami para ibu rumah tangga semenjak adanya MBG ini, terutama saya ya, saya merasa sekali barang-barang itu pada naik gitu. Kemudian terasalah bagi kami para ibu rumah tangga, daripada mengolah bahan makanan yang belum tentu sehatnya, mendingan kalau menurut pendapat saya itu lebih baik ke susu, karena susu itu lebih bagus karena untuk masa pertumbuhan anak-anak itu lebih baik, karena susu juga bagi orang tua itu mungkin kalau untuk membelinya pikir-pikir dulu lah, tapi kalau makanan anak-anak pasti makan ya di rumah. Itu menurut pendapat saya kalau untuk mengolah makan MBG ini. Kemudian kalau untuk omprengnya, perlengkapan ompreng gitu, maksudnya dialihkan sajalah ke seragam anak, misalkan baju, tas, buku, sepatu. Itu menurut pendapat saya itu lebih baik daripada mengolah ini MBG tadi. Itu lebih bagus karena seragam itu harganya mahal. Kemudian kalau untuk rumah produksinya itu kan juga lumayan ya, mendingan dialihkan ke transportasi lah, misalkan mobil angkutan untuk anak sekolah, untuk mengurangi angka kecelakaan para siswa di jalan. Kemudian para siswa pun lebih tepat waktu, nggak keburu-buru untuk pergi sekolahnya gitu. Kemudian bagi orang tua sangat membantu sekali, misalkan uang bensin gitu. Itu sih menurut pendapat saya tentang MBG ini. Semoga pemerintah bangsa kita, negara kita lebih bijak menggunakan anggaran negara.
1: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten mendorong penguatan regulasi agar pengawasan terhadap konten digital dapat menjangkau perkembangan media sosial. Nur Nabila melaporkan.
2: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten atau KPID Banten mendorong penguatan regulasi agar pengawasan terhadap konten digital dapat menjangkau perkembangan media sosial. Saat ini, kewenangan KPID masih terbatas pada program siaran lembaga penyiaran yang menggunakan frekuensi, sementara konten berbasis internet belum masuk dalam ruang pengawasan tersebut. Komisioner Bidang Kelembagaan KPID Banten, Ahmad Nasruddin, mengatakan, perkembangan media sosial membuat pola komunikasi masyarakat berubah cepat. Konten yang dahulu berada dalam ruang terbatas kini dapat menjangkau ribuan hingga jutaan orang dalam waktu singkat. Menurut Ahmad, keterbatasan kewenangan tersebut menjadi persoalan ketika muncul konten berupa ujaran kebencian, fitnah, maupun informasi yang dapat merugikan pihak lain. KPID saat ini lebih banyak melakukan literasi media agar masyarakat memahami penggunaan media sosial secara bijak.
3: Dan satu hal lagi, Mbak, media sosial itu saat ini belum ada lembaga yang bisa mengawasi. Jadi kalau dalam bahasa hukum, itu adalah masuknya dalam laporan. Kalau tidak ada laporan, kalau tidak ada laporan dari masyarakat karena namanya di fitnah atau disampaikan secara tidak baik misalnya, maka ucapan kebencian yang disampaikan melalui media sosial apapun bentuknya itu dianggapnya hal yang biasa atau bahkan hal yang boleh dikatakan tidak ada komplain juga, Mas.
2: Ia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran saat ini masih menjadi dasar kewenangan KPI dan KPID. Regulasi tersebut mengatur pengawasan terhadap lembaga penyiaran, sedangkan konten berbasis internet belum sepenuhnya masuk dalam kewenangan pengawasan KPID. Ahmad berharap proses revisi regulasi penyiaran dapat memberikan kepastian kewenangan dalam menghadapi perkembangan media baru. Menurutnya, perubahan regulasi diperlukan karena penggunaan internet semakin dekat dengan kehidupan masyarakat dan menjadi ruang utama penyebaran informasi.
3: Yang kenapa harus dibatasi? Karena ada kemungkinan tadi, ada kemungkinan adanya penyalahgunaan informasi yang disinformasi.
4: Iya, disinformasi.
3: Itu tetap nyerah karena susah sekali. Biasanya sih memang dalam persoalan-persoalan yang sangat krusial terkait dengan penyalahgunaan media sosial itu, biasanya dalam masalah politik. Biasanya juga dalam masalah ekonomi.
2: Sembari menunggu penguatan regulasi, KPID Banten terus melakukan literasi media di masyarakat. Ia menilai edukasi tetap penting agar pengguna mampu menyaring informasi, menghindari serangan pribadi, serta tidak menjadikan perbedaan pendapat sebagai alasan untuk melakukan penghinaan atau ujaran kebencian. Dari Serang, Banten, Nur Nabilah melaporkan.
1: Pasar Rangkas Bitung semakin sepi, namun meski demikian, pedagang tetap bertahan. Kisah bertahannya pedagang dalam kondisi pasar yang semakin sepi, disampaikan Jaliah Winarti dalam news feature berikut ini.
4: Suasana Pasar Rangkas Bitung Rabu pagi tetap diwarnai aktivitas jual-beli. Namun, di balik hiruk-pikuk itu, sejumlah kios justru terlihat sepi. Beberapa bahkan tutup dan ditempeli tulisan dikontrakan. Pedagang yang masih bertahan hanya duduk menunggu pembeli. Kondisi ini paling terasa di deretan kios pakaian. Janto, pedagang pakaian yang sudah lebih dari 20 tahun berjualan di pasar tersebut, mengaku penjualannya turun drastis dalam 2 tahun terakhir.
5: Yang terparahnya ini, dari 2025-2026 lah, terparah.
6: Sepi gitu.
5: Sepi, pembelinya nggak ada.
4: Menurut Janto, sepinya pembeli dipengaruhi perubahan kebiasaan masyarakat yang kini lebih banyak berbelanja secara online. Ditambah kondisi ekonomi yang membuat masyarakat menahan belanja kebutuhan sandang. Meski begitu, Janto memilih bertahan.
5: Itu bersyukur aja ini karena saya bisanya seperti ini jualan baju ya dilaksanain aja tugas saya ya. Gitu. Jadi memang kalau belanja tuh nggak kayak dulu. Omset juga sekarang kadang-kadang nol.
6: Sehari.
5: Kadang-kadang dapat 200 juga susah. Kan gimana? Apalagi eceran. Kalau eceran tuh kadang-kadang Bu kalau barangnya cocok, harganya juga cocok.
4: Keluhan serupa disampaikan Nomon, pedagang pakaian muslim dan buku agama Islam yang sudah 6 tahun berjualan di dalam pasar. Ia mengaku sejumlah barang dagangannya merupakan stok lama karena sulit mendapatkan pembeli.
7: Kayak dulu, sekarang udah hampir menurun ya. Begitulah. Kalau kita agak jualan, bagaimana ya? Nggak ada pemasukan ke dapur.
6: Tapi masih ada yang suka belanja gitu ya Pak, masih ada tiap hari gitu.
7: Dikit-dikit tapi.
4: Bagi Janto dan Nomon, membuka kios setiap pagi bukan sekedar berdagang. Di tengah pasar yang semakin sepi, mereka tetap menunggu satu hal, pembeli yang datang agar harapan untuk terus bertahan tidak ikut hilang.
1: Dalam rangka merayakan HUT ke-26 Provinsi Banten, pemerintah Provinsi Banten gelar turnamen catur antar ASN dengan tujuan tumbuhkan solidaritas. Nurul Fadiah melaporkan.
8: Dalam rangka menyambut HUT ke-26 Provinsi Banten, pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga menggelar kejuaraan turnamen catur antar aparatur sipil negara. Ajang turnamen ini diadakan di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten yang dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, yakni tanggal 7 hingga 8 Oktober. Turnamen ini kurang lebih dihadiri oleh 27 OPD dari kabupaten dan kota di Banten. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Ahmad Saukani menjelaskan, kegiatan ini sebagai ajang meningkatkan sportivitas dan meningkatkan partisipasi aktif pegawai di bidang olahraga.
9: Sedangkan tujuan pelaksanaan kegiatan ini yang pertama adalah meningkatkan sportivitas, meningkatkan partisipasi aktif pegawai dan masyarakat dalam kebudayaan olahraga, khususnya olahraga catur, dan memperkuat antara para pegawai, harmoni antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota.
8: Sebagai bentuk apresiasi, panitia juga menyiapkan hadiah jutaan rupiah bagi pemenang. Pengumuman dan penyerahan hadiah akan diberikan bersamaan dengan senam bersama pada Minggu pagi di halaman Rumah Dinas Gedung Negara. Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma menjelaskan makna filosofi dari turnamen ini. Ia menganalogikan jalannya permainan catur dengan tata kelola pemerintahan dan birokrasi, di mana setiap elemen harus saling mendukung dan tidak bisa berjalan sendiri.
10: Intinya catur itu adalah untuk mengajak kita sportivitas, kekeluargaan, dan juga bagaimana melangkah hati-hati, berpikir, sabar, dan juga ya intinya adalah merayakan ulang tahun dengan kemeriahan dan kebersamaan.
8: Melalui turnamen catur ini, Pemprov Banten berharap semangat, sportivitas, kekompakan, dan kolaborasi antar pegawai dapat terus terjaga demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di usia Provinsi Banten yang ke-26 tahun ini. Dari Serang, Nurul Fadiah melaporkan.
1: Terancam punah, Banten hadapi krisis regenerasi pembaca naskah kuno Aksara Pegon. Fatimah Raihani melaporkan.
11: Provinsi Banten terancam kehilangan pembaca manuskrip kuno akibat krisis regenerasi penutur literasi Aksara Pegon. Kondisi ini membuat isi pengetahuan

0: ini hanya penggunaan bahasa Jawa sebagai bahasa pitutur, bahasa Jawa, bahasa lisan, sehingga pemaknaan makna konotasi dan makna dasar dalam setiap manuskrip ini agak sulit bisa disambungkan, bisa dipahami tanpa pemahaman-pemahaman yang serius.
1: Yadi menegaskan pelestarian literasi lokal tidak bisa dibebankan kepada kesadaran peserta didik secara mandiri, melainkan membutuhkan regulasi dan kebijakan resmi dari instansi pemerintah serta pihak sekolah. Menanggapi ancaman tersebut, Kantor Bahasa Provinsi Banten mulai memasukkan kompetisi Aksara Pegon ke dalam skema edukasi formal tingkat SD dan SMP. Ketua Pelaksana Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI Banten, Nur Seha, menegaskan langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan sebelum kemampuan membaca naskah kuno tersebut benar-benar hilang dari masyarakat.
2: Aksara sendiri jika tidak dipelajari, kemudian jika tidak disosialisasikan, kita khawatirkan itu akan punah. Maka salah satu upaya kita untuk revitalisasi bahasa daerah yaitu memasukkan lomba Aksara Pegon untuk bahasa Jawa dalam salah satu mata lomba Festival Tunas Bahasa Ibu di tahun 2026. Minimal untuk para generasi muda di jenjang SD dan SMP mengenal bahwa kita punya Aksara Pegon di Provinsi Banten.
1: Melalui integrasi ke sekolah formal ini, diharapkan para generasi muda jenjang SD dan SMP tidak hanya mengenal warisan sejarahnya, namun memiliki minat kuat untuk mempelajari serta melestarikan bahasa daerah Banten melalui Aksara Pegon. Fatimah Raihani dari Serang Banten melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Banten bersama PT PN 4 menyepakati skema tumpang sari komoditas jagung di area peremajaan kelapa sawit. Langkah ini memanfaatkan jeda produktif tanaman sawit muda untuk memperkuat pasokan pangan sekaligus memberdayakan petani lokal. Cecilia Tiara melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Banten bersama PT PN 4 menyepakati skema optimalisasi lahan perkebunan melalui program tumpang sari komoditas jagung saat bertemu di Gedung Negara Provinsi Banten, Rabu 7 Oktober 2026. Program ini menyasar area tanaman kelapa sawit yang sedang memasuki masa peremajaan.
5: Insyaallah dalam bulan September akan berkunjung beberapa kegiatan yang dalam kebiasaan masyarakat Banten saat ini atau yang sudah terbiasa oleh Bandung Banten jagung.
4: Gubernur Banten menyambut baik langkah sinergis ini sebagai bagian dari upaya menjaga daya dukung ketahanan pangan daerah. Pemprov Banten akan memantau langsung penerapan teknis di lapangan agar skema tumpang sari ini berjalan optimal. General Manager PT PN 4, Ardiansyah, mengonfirmasi komitmen perusahaan untuk mendukung pemanfaatan ruang selalahan perkebunan ini demi menyokong kebutuhan pangan lokal.
6: Kalau kita Pak, kebetulan menerima dari petani itu sekitar hampir Rp3.000. Tahun estimasi kita tahun ini di 19 ton per hektar.
4: Komoditas jagung dipilih karena memiliki kecocokan kultur teknis dengan kebiasaan bertani masyarakat lokal. Selain itu penyerapan pasar jagung cukup tinggi untuk menyokong kebutuhan pakan ternak di Banten dan sekitarnya. Penggunaan lahan perkebunan milik negara ini menjadi jalan keluar efektif di tengah keterbatasan areal pertanian pangan rakyat tanpa harus membuka kawasan hutan baru. Program tumpang sari ini diproyeksikan melibatkan kelompok tani desa di sekitar area perkebunan Cileles, Kertajaya, Cikijing hingga Bojongdatar agar warga sekitar mendapatkan tambahan penghasilan. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
3: Beralih ke informasi seputar olahraga, pendengar, Formula One dikabarkan akan kembali menggelar balapan di Afrika pada 2030. Rwanda disebut telah mencapai kesepakatan untuk menjadi tuan rumah Grand Prix baru di dekat kota Kigali. Menurut laporan Racing News 365, keputusan tersebut diperoleh dari sejumlah sumber pedok yang mengetahui perkembangan negosiasi. Balapan itu diproyeksikan masuk kalender Formula One musim 2030. Formula One belum mengumumkan kesepakatan tersebut secara resmi, namun pengumuman tersebut dapat disampaikan pada 2026, kemungkinan dalam beberapa pekan mendatang. Terlebih dahulu para kandidat yang terpilih kemudian akan memasuki tahap dialog dengan IOC. Sekian warta berita saat ini. Metode pertanian modern PMAAS mulai diterapkan petani Kota Serang. Hasil panen padi meningkat bahkan mencapai 12,8 ton per hektar. Pemerintah Provinsi Banten bersama PT PN 4 menyepakati skema tumpang sari komoditas jagung di area peremajaan kelapa sawit. Itulah berita yang sudah kami

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada ya. Sesaat lagi kami akan hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk Anda pendengar ya, yang akan disampaikan oleh BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan. Dan sudah terhubung bersama kami pada pagi hari ini perakiraan dari BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan, ada Nindya. Selamat pagi Nindya.
2: Pagi.
1: Bisa langsung disampaikan Nindya untuk informasi perakiraan cuaca pada hari ini untuk Provinsi Banten.
2: Baik, selamat pagi Sobat RRI Banten dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami dari BBMKG Wilayah 2 akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Untuk pagi hari ini secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hari juga secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan terdapat potensi hujan ringan di beberapa wilayah seperti di wilayah Kecamatan Mandalawangi, Paduhejo, Banjar, Pandeglang, Sadasari, Majasari, Maja, Rangkas Bitung, Warung Gunung, Curug Bitung, Sajira, Cibeber, Lebagedong, Baros, Kopo, Ciomas, Solear, dan sekitarnya. Untuk malam hari dan juga dini hari, secara umum diperkirakan berawan. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk angin, secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk peringatan dini pada hari ini, perlu diwaspadai adanya potensi tinggi gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter atau dalam kategori tinggi, terutama di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Sekian untuk perakiraan cuaca pada pagi hari ini, kami berikan ke Penyiar RRI Banten.
1: Baik, terima kasih Nindya, selamat bertugas kembali. Demikian pendengar ya, informasi perakiraan cuaca pada hari ini yang telah disampaikan oleh BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan. Semoga bermanfaat untuk Anda.
0: Perakiraan cuaca hari ini.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

pagi ini ya, dan kami akan sampaikan informasi perkiraan, maksud kami informasi lalu lintas pendengar ya, yang akan disampaikan pendengar ya, melalui pantauan CCTV Kota Serang pendengar ya, untuk titik yang pertama di Jalan Jenderal Sudirman, Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, pendengar ya, atau perempatan Lampu Merah Cicerem, ini terlihat ramai pendengar, namun tetap lancar ya, tidak ada kemacetan, dan pada pagi hari ini didominasi oleh kendaraan roda 2 pendengar. Lalu kita akan bergeser ke Gerbang Tol Serang Timur juga. Di sini tidak terlihat kemacetan pendengar ya, namun terlihat ramai pendengar, namun masih aman untuk dilalui untuk Anda yang ingin pagi hari ini bekerja keluar kota pendengar ya, bisa. Dan juga di titik-titik lainnya juga terlihat pendengar ya, ramai lancar, tidak ada kemacetan yang cukup parah ya. Namun kepadatan terjadi pendengar ya, di Ciracas Sepang pendengar ya, Jalan Ciracas pada sore hari ini. Namun terlihat juga petugas sudah hadir pendengar untuk membantu mengurai kemacetan yang terjadi pada pagi hari ini. Demikian pendengar informasi lalu lintas yang dapat kami sampaikan melalui pantauan CCTV Diskominfo Kota Serang.

Mendengar sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan update informasi. Maksud kami akan ajak Anda bergabung bersama RRI Programa 3 ya, untuk mendengarkan warta berita pendengar ya, untuk update informasi terkini ya, di seputar olahraga juga pendengar pada pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.